0: Rancangan Filipina menaik taraf Pulau Balabac bagi tujuan ketenteraan Amerika Syarikat tidak mempunyai kaitan dengan Malaysia. Katanya perkembangan itu tidak seharusnya menimbulkan kebimbangan kepada rakyat Sabah. Negeri ini tidak akan terkesan dengan pembinaan kem tentera di pulau berkenaan.
1: Sehingga tidak timbul isu itu. Amerika membuka kem tenteranya di kawasan Filipina, di Pulau Balabac. Jadi itu kawasan negara Filipin. Dia tidak ada kait-mengait dengan negara Malaysia ataupun Sabah. Jadi janganlah ini dijadikan isu.
0: Datuk Seri Panglima Haji Hajiji Haji Nor. Berita ini disiarkan dari Sabah FM.
2: Ikuti lebih banyak berita di Facebook rasmi Berita RTF Sabah.
0: Berita selanjutnya, Pejabat Unit Pemimpin Pembangunan Masyarakat Karam Bunai akan membantu menyelaras bantuan kepada mangsa terjejas kebakaran di Kampung Numbak. Selain mengemukakan keperluan infrastruktur asas di kawasan berkenaan, Adun Dilantik Datuk Muhammad Razali Muhammad Razi berkata, proses pengesahan berdasarkan data mangsa yang dikenal pasti.
3: So bagi pihak kita melalui pejabat UPPM Karam Bunai, kita akan assist. So kita akan buat satu verification lah. Tapi yang kita minta sini bukan saja rumah. Pasal untuk membina rumah kita perlu jambatan. So antara lain among others, tanpa jambatan we cannot build the houses.
0: Datuk Muhammad Razali Muhammad Razi. Pengembalian kelayakan asas program Budi Madani RON 95 dan Budi Diesel mulai hari ini disambut baik penduduk Tawau. Langkah itu membantu meringankan kos sara hidup rakyat khususnya golongan berpendapatan rendah dan sederhana.
4: Semoga banyak kemudahan bagi rakyat Malaysia. Kami bersyukurlah kepada Perdana Menteri kena menambah diesel dan petrol untuk mengurangkan belanja sebulan.
5: Dengan adanya ini subsidi minyak ini akan mengurangkanlah beban rakyat.
6: Bersyukur ada penambahan subsidi diesel. Kalau di Sabah ni krusial lah untuk pengguna Sabah, di mana penggunaan diesel tu sangat tinggi. Jalannya tu di sini kebanyakannya orang Sabah guna diesel. Jadi keperluan diesel tu perlulah sangat tinggi lah. Terima kasih Kerajaan Malaysia lah tambah.
0: Nur Hayati Mapa, Fatma Talib dan Muhammad Ashnor Junaidi. Kelayakan asas RON 95 kembali kepada 300 liter sebulan serta 400 liter sebulan bagi diesel. Masyarakat dan usahawan tempatan perlu terus diberi sokongan bagi memacu pembangunan ekonomi negeri. Ketua Pegawai Eksekutif SICC, Datuk Dr. Rosmawati Lasuki berkata, usaha menghargai produk tempatan bukan sahaja membantu menjana pendapatan, malah memperkukuh identiti dan kreativiti masyarakat negeri ini. Ruang interaksi seperti penganjuran program komuniti penting dalam menghubungkan masyarakat, usahawan dan pelbagai pihak bagi membina jaringan serta peluang kerjasama. Sokongan itu juga diterjemahkan melalui kecenderungan masyarakat mengutamakan produk dan perkhidmatan hasil anak tempatan, sekaligus membantu memperluas pasaran serta memastikan manfaat ekonomi dapat dinikmati. Dalam pada itu, Dato' Rosmawati turut menekankan kepentingan semangat kebersamaan dalam meraihkan kepelbagaian budaya, tradisi dan hasil tempatan sebagai sebahagian daripada identiti Sabah. Beliau berkata demikian di Kota Kinabalu. Bazaria Setco 2026 bukan sekadar platform jualan, malah program dua hari yang berlangsung di Ibu Negeri hujung minggu lalu menjadi medan kepada usahawan menguji kepoyaan berdepan pasaran sebenar. Tahun ini, program berkenaan disertai 18 usahawan RISE, iaitu usahawan bumi putra berdaya tahan dan berinovatif yang lahir hasil inisiatif Setco. Mereka berpeluang mempraktikkan ilmu menerusi latihan dan bimbingan termasuk mengurus reruai, mempersembahkan produk, membuat pembentangan serta berinteraksi secara langsung dengan pelanggan. Pendekatan itu membantu usahawan memahami keperluan pasaran, memperkukuh jenama dan membina jaringan perniagaan. 5 syarikat kumpulan Setco terlibat dalam penganjuran Bazaria Setco 2026. Tajuk-tajuk berita utama sekali lagi, sambutan Hari Sabah berlangsung meriah. 110 KIR terjejas kebakaran di Kampung Numbak terima bantuan. Sekian berita tadi disunting Muli Gobong dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Malaysia Medani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Okey, hari ini 1 September 2026 dan bermula hari ini juga had kelayakan Budi Madani karena kasih naik balik dari 200 untuk Budi 95 dari 200 liter pergi 300 liter sebulan. Dan pada harga subsidi RM1.99 liter. Budi diesel dari 200 liter pergi 300 liter juga. Dan pada diesel pada harga subsidi RM2.10 seliter. Itu untuk budi diesel. Dan budi diesel bagi pickup dan jeep sehingga 400 liter sebulan termasuk 100 liter tambahan bagi yang layak melalui permohonan. Tiada permohonan semula bagi penerima sedia ada. Permohonan baru bagi tambahan 100 liter budi diesel boleh dibuat melalui portal budimadani.gov.my. Okey, sebentar lagi kita akan ikuti di hari sana sini.

0: Edisi 1 September hari Selasa hari ini, Diari Sana Sini, kita bersama rakan penyampai kita Iklan di Tau FM. Pagi ini kita ada Wafa. Assalamualaikum, selamat pagi Wafa.
1: Selamat pagi.
2: Waalaikumsalam, selamat pagi.
0: Ya, dan keningau kita ada Atika hari ini. Apa khabar Atika?
1: Selamat pagi Atika.
3: Selamat pagi Iklan dan juga Rafi. Ya. Alhamdulillah sihat. Macam mana dengan keadaan kamu dua sana? Okey.
0: Alhamdulillah sihat. Ya. Dan sandakan tiada lain tidak bukan pagi ini kita memperkenalkan Mas Nan pagi ini.
1: Okey. Mas Nan Toto.
4: Para PR sentiasa bersiap sedia lah IR.
1: Kami memang sentiasa standby untuk
0: kami
1: Mas Nan.
0: Kami kan IR kan. Jadi kami senantiasa bersiap sedia pagi ini.
4: Okey.
1: Okeylah pagi ini kita mulakan dengan Waffle. Silakan. Tau FM.
2: Apa? Baik, terima kasih rakan Rafiq dan juga Iklan di Sabah FM untuk perkongsian pagi ini, permulaan Diary Sana Sini dari Tau FM. Tiada catatan khusus tapi ingin dikongsikan kepada anda bagi golongan belia lelaki yang berminat untuk menyertai Tentera Darat Malaysia. Pendaftaran pengambilan prajurit muda Tentera Darat PMTD lelaki siri 208 tahun 2026 secara atas talian masih dibuka hingga 3 September 2026. Jadi anda boleh layari portal rasmi Tentera Darat untuk maklumat lanjut. Jadi itu satu perkongsian dikongsikan dari Tawau FM. Kita akan terus bersama dengan rakan kita Mas Nan ataupun Uncle Totong di Sandakan FM bersamamu. Silakan.
4: Terima kasih Wafel. Dari Sandakan pun tiada catatan khusus, cuma ingin war-warkanlah di mana Jabatan Perubatan Transfusi Hospital Duchess of Kent sentiasa menanti kedatangan penderma-penderma darah untuk datang menderma darah di unit transfusi darah Jabatan Perubatan Transfusi Aras 4 Bangunan Klinik Pakar Hospital Duchess of Kent Sandakan. Dan untuk hari Isnin hingga Kamis akan dibuka dari pukul 8 pagi hingga 12 tengah-tengah hari dan disambung semula pada pukul 2 hingga 4.30 minit petang. Itu yang dapat dikongsikan dari Sandakan hari ini. Kita ke Keningau pula bersama dengan Atika. Silakan Atika.
3: Baik, terima kasih Mas Nan di Sandakan FM. Sama juga seperti Tawau dan juga Sandakan, hari ini Keningau pun juga tiada catatan khusus. Tapi saya ingin war-warkan satu, iaitu berkenaan dengan kempen derma darah. Pihak Hospital Keningau menyeru orang ramai untuk tampil menderma darah, memandangkan bekalan darah di hospital kini berada pada paras yang rendah. Semua kumpulan darah amat diperlukan. Jadi bagi anda yang ingin tampil menderma, khususnya bagi masyarakat daerah Keningau, bolehlah datang terus ke kaunter derma darah Pusat Transfusi Darah Aras 2 Hospital Keningau. Baiklah, itu sahaja daripada Keningau. Seterusnya kita bersama dengan rakan kita di Sabah FM, Rafiq dan juga Iklan.
1: Baik Atika, terima kasih. Dan perkongsian dari Sabah FM untuk hari ini adalah jualan Rama, iaitu akan diadakan di Dewan Terbuka Pekan Kilo, iaitu akan bermula pada pukul 8 pagi. Sudah pun bermula pukul 8 pagi tadi sehinggalah pukul 2 petang, dan ini untuk Parlimen Tuar. Dan seperti yang kita tahu, inisiatif ini diteruskan untuk sebagai komitmen kerajaan dalam membantu meringankan kos sara hidup rakyat dengan menawarkan pengurangan harga antara 10 hingga 30%. Jadi untuk warga Tuaran atau untuk warga Kulu, boleh datang terus ke Dewan Terbuka Pekan Kulu untuk menikmati inisiatif yang diberikan untuk sumbangan asas rahmah.
0: Yang baik, itu dia perkongsian untuk dari sana sini. Terima kasih kepada rakan kita Wafah di Tau FM pagi ini.
2: Terima kasih kembali.
0: Saya kurang sehat sejauh suaranya.
4: Lemas tu. Jawab ya, belum jadi, sarapan kali ini.
2: Jadi Ramli Sarip. Sado sikit suara saya.
1: Ni gara-gara jerebu kan ni.
2: Ya itulah tu, jerebu juga.
4: Dah dia terlampau berteriak merdeka merdeka merdeka tu.
0: Semangat kan.
1: Semoga cepat sembuh Wafa. Ya.
0: Tapi apapun, jaga kesihatan semuanya. Terima kasih. Baik. Mas Nan juga di Sandakan FM. Bagaimana keadaan jerebu di sana? Sandakan okey ke tidak, macam mana?
4: Rasanya pada ketika ini masih okey, dalam keadaan yang okey, masih okey.
1: Sandakan kira masih
4: masih dalam keadaan sederhana lah, sederhana.
0: Sederhana.
1: Betul. Atika mungkin di Keningau agak tinggi sikit Atika.
3: Betul. Keningau pagi ini memang dalam keadaan yang tidak sihat, iaitu 155. Memang kalau kita nampak pun memang sangat-sangat berjerebu pagi ini.
0: Ya, kalau tawau sekali lah, kadang tawau macam mana pula kan pagi ini kadang jerebu?
2: Kalau tawau, alhamdulillah tadi hujan lebat. Jadi kalau hujan lebat tu mungkin akan berkurangan sikit lah jerebu. Tapi itulah, IPU pun memang agak tinggi jugalah di tawau. Sampai jodoh pun dah nampak sudah.
0: Jauh kelihatan jodoh tu kan.
1: Itu bahaya sudah tu tau.
0: Baik-baik pun terima kasih pengungsian, dan terima kasih juga perkongsian baca keadaan jerebu di tempat masing-masing kan. Apapun jaga kesihatan dan jaga diri semuanya. Kita jumpa esok dalam Dari Sana Sini semua.
4: Baik.
1: Okay, bye-bye. Bye-bye. Bye-bye. Bye-bye.

adalah penting bagi kita sebagai rakyat Malaysia mengibarkan jalur gemilang untuk menzahirkan semangat patriotik dalam kalangan generasi muda. Perasaan bangga dan patriotik seharusnya hadir dari hati yang ikhlas agar menjadi kebanggaan buat rakyat Malaysia. Ketika melihat kibaran jalur gemilang, perasaan sedih menyelubungi diri apabila mengenangkan pengorbanan pejuang tanah air tercinta. Walaupun terdapat ideologi politik dan pandangan berbeza, kita perlu kekal menghormati dan menghargai satu sama lain. Sandakan FM mengucapkan selamat menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026.

Mari sama-sama kita amalkan cara hidup sihat. Lakukan aktiviti fizikal seperti bersenam, berjoging, bermain bola, berjalan kaki atau berbasikal. Makan secara sihat, pupuk minda yang sihat, dan jika anda merokok, baik hentikan sekarang. Minda yang cerdas bermula dari cara hidup yang sihat.

Oke, waktu sekarang sudah pukul 8.49 menit pagi. Sebentar saya lagi 9 pagi, kita ada utama 9 pagi lah macam biasa kan. Alright, jadi kepada orang semua yang sedang mandu ini, pandu dengan hati-hati, jangan bawa laju-laju, ingatlah orang tersayang kan. Biar lambat, asal selamat sampai. Oke, kalau perlu kan tiba tepat pada masa, mungkin ada yang kerja pada 9, takut terlewat, Anda kena lah buat perancangan lebih awal setiap hari, keluar lebih awal kan, supaya tidak terserempak atau terjumpa dengan kesakan lalu lintas. Ini sentiasa terjadi lah orang bilang, kadang-kadang kita dalam pikiran kita, minda kita kan, kita cakap alah bilang, tidak lama Beni, sekejap saja sampai. Tiba-tiba lah pada satu hari itu ada sesuatu kejadian yang mungkin kamu terpaksa lewat, sebab mungkin kamu stuck di jalan raya, mungkin ada pokok tumbang, contoh kan, contoh lepas tu ada Paris Jojo kemalangan kan, itu akan membuatkan kamu terlewat, dan itulah satu masalah yang selalu orang pikir yang ala sekejap saja sampai bah, tidak lama juga tu. Jadi untuk kamu tiba tepat pada masa ataupun awal sedikit daripada masa yang sebenar, kamu kena buat perancangan awal untuk pergi ke destinasi, sama ada pergi kerja, pergi pasar, pergi apa, semua-semualah kan, untuk mengelakkan juga kamu dalam keadaan stres, tekanan dalam kendaraan akibat lambat ni. Okey, rancang masa perjalanan. Baik, JNP mana-mana terus berhibur bersama kami sana. Kena FM bersamamu.

0: berita seterusnya. Had kelayakan asas bulanan bagi Budi Madani RON 95, Budi 95 dan Budi Madani Diesel, Budi Diesel dinaikkan mulai hari ini. Kementerian Kewangan MOF memaklumkan pelarasan itu akan dilaksanakan secara automatik kepada semua penerima tertakluk kepada kelayakan masing-masing. Tambah MOF, pemilik kenderaan diesel persendirian yang layak tetapi belum memohon tambahan kelayakan Budi Diesel sebanyak 100 liter sebulan perlu berbuat demikian menerusi portal Budi Madani. Rakyat menyambut baik keputusan kerajaan mengembalikan kuota asas budi 95 kepada 300 liter sebulan berkuat kuasa hari ini. Langkah berkenaan disifatkan mampu mengurangkan beban kos bahan api sekaligus memberi kelegaan kepada penerima yang bergantung kepada subsidi bersasar untuk urusan harian. Ikuti pandangan Nursyasha Rosli, Syazwan Aswar Ahmad Zahir dan Nazirul Mubin Abdullah Hanif.
1: Asalnya kita orang 300 liter kan? Lepas tu 200 liter ni untuk sementara sebab ada krisis. Lepas tu sekarang dah berbalik ke asal, so memang lega lah untuk ramai pihak.
2: Kita bagi saya yang bekerja jarak jauh ni sangat membantu lah. 300 liter tu cukup lah untuk satu bulan dan ada jugalah lebihnya. Saya sangat berterima kasih lah untuk inisiatif kerajaan ni kan membantu rakyat-rakyat yang sangat memerlukan lah.
3: Saya memang amat-amat menggunakan sebab perjalanan saya pergi ulang-alik kerja sejauh 140 km daripada Ipoh ke Taiping hari-hari bekerja. So benda ni saya rasa berterima kasih lah, terima kasih kepada Perdana Menteri kita.
0: Pengumuman Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim berhubung tambahan RM1 bilion dana mikrokredit kepada sektor perusahaan mikro kecil dan sederhana PMKS disifatkan sebagai kabar baik yang amat dialu-alukan khususnya dalam kalangan usahawan mikro dan kecil. Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Steven Sim Chee Keong berkata pertukaran tambahan itu akan disalurkan menerusi tiga agensi di bawah kementeriannya iaitu Bank Rakyat, Amanah Ikhtiar Malaysia dan Tekun Nasional.
4: Jadi ini sudah tentu merupakan berita yang amat dialu-alukan oleh sektor PMKS lah, khususnya perniagaan kecil dan perniagaan mikro. Sebab mikrokredit ini dia bukan saja memberikan bantuan sokongan kewangan tetapi juga agensi-agensi mikrokredit ini selalunya dia lebih mesra kepada peniaga-peniaga mikro dan kecil dari segi syaratnya, dari segi mudah cara proses dan sebagainya. Jadi kita akan berusaha untuk mempercepatkan proses supaya wang-wang yang telah ataupun sumber-sumber yang telah dijanjikan itu akan disalurkan.
0: Steven Sim turut menyambut baik keputusan kerajaan menaikkan nilai ambang e-invoice daripada RM1 juta kepada RM3 juta yang menurutnya mampu membantu lebih sejuta rakyat syarikat dalam kategori PMKS berdasarkan data Kementerian Kewangan. Konflik di Ukraine, beberapa letupan kuat kedengaran di Kiev selepas tentera udara ke Ukraine mengesan beberapa sasaran berkelajuan tinggi menuju ke ibu negara itu. Wartawan AFP melaporkan terdengar kira-kira sedozen letupan selain melihat beberapa cahaya terang sejurus selepas amaran dikeluarkan. Sukan Asia Bola Sepak La Liga Spanyol, Barcelona meneruskan permulaan baik musim ini dengan mengatasi Rayo Vallecano 5-2. Kemenangan itu meletakkan Barca di puncak Liga dengan 9 mata daripada 3 perlawanan. Hanya dibezakan jumlah jaringan dengan Real Madrid di tangga kedua. Satu lagi aksi awal pagi tadi menyaksikan Osasuna menang tipis 1-0 ke atas Getafe. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Hampir 2 juta pengunjung banjiri Maha 2026. Malaysia mohon kebenaran Nepal atau gerak smart. Sekian berita yang disunting oleh Syahuzali Salihuddin dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Okey, assalamualaikum, selamat pagi semua kepada anda yang mendengarkan Sanakan FM. Terima kasih banyak-banyak kerana terus bersama dengan siaran di sini. Dan macam biasa, Angkol hari ini ada topik. Dan topik dia ni cukup sinonim sama kita sehari-harian, sarapan pagi. Kalau kamu orang ni, sarapan pagi, kamu suka yang makan yang ringan-ringan atau terus makanan berat? Okey, antara kamu suka makanan ringan ataupun makan berat. Contohnya macam makanan ringan tu, kamu suka makan kuih dulu kah, kan? Ataupun yalah kuih, semua minum kopi, ataupun terus makan macam nasi lemak, mie semua, goreng, mie goreng tu semua kan. Jadi antara sarapan begitu, mana satu pilihan kamu orang? Kamu orang boleh kasih tahu Angkol, nanti Angkol kasih bacalah respon-respon. Hantar respon kamu pergi WhatsApp si orang 019-589-5858.

Baik, sebelum kita berhibur lagi dan Angkul bacakan, sebelum Angkul kembali bersama dengan kamu orang kasih baca, kamu orang punya respon-respon untuk hari ini pasal sarapan pagi. Kalau kamu mau tahu juga topik hari ini, boleh juga layari ataupun boleh juga pergi status WhatsApp seorang, ada juga di sana, oke? Jadi Angkul mau kasih kongsi di mana pejabat paling mencanakan akan mengadakan dua program. Yang program pertama akan berlangsung pada 5 September 2026 di Gelanggang Bola Keranjang Kampung Sim Sim Sandakan. Program Komuniti Madani. Oke, 5 September 2026. Oke. Dan yang satu lagi akan diadakan yaitu program Tamanku Seri Taman 4.0 tahun 2026 yang mana akan berlangsung di Padang Seri Taman Sandakan pada 13 September 2026. Oke, jadi kedua-dua program ini dilaksanakan bagi memeriahkan sambutan Hari Sabah dan Hari Malaysia selain mengeratkan hubungan silaturahim serta memupuk semangat perpaduan melalui aktiviti gotong royong. Oke, turut akan diadakan pemeriksaan kesihatan percuma serta aktiviti untuk anak-anak dan juga penduduk setempatlah supaya dapat lebih ramai penglibatan masyarakat yang berada di luar sana, mengeratkan lagi hubungan silaturahim. Kadang-kadang ada di antara kita nih jiran-jiran nih sebelah pintu pun tidak kita kenal kan, tapi jika lah kita ada program sebegini dan semua turun ataupun bukan semua turun lah, sebab kita tahu ada yang bekerja, tapi hampir keseluruhan turun, jadi kita akan kenal keluarga kita, jiran-jiran kita, apalagi keluarga kita. Kadang-kadang dalam satu taman tuh sebenarnya kita ada keluarga yang kita tidak tahu pun, mungkin sepupu kita, mungkin siapa-siapa lah yang keluarga jauh, keluarga dekat. Tiba-tiba dengan program gini kita dapat mengenali. Itu sebenarnya program untuk mengeratkan lagi silaturahim. Oke, jadi jangan pergi mana-mana, nanti Angkul balik sama kamu orang. Kita mau cerita pasal sarapan pagi. Adakah kamu suka yang ringan ataupun terus ambil makanan yang berat? Jangan pergi mana-mana, nanti Angkul balik sama kamu orang.

0: memiliki banyak orang. Panas kalian.
1: Oke, ada banyak lagu lagi untuk kamu orang semua, termasuk lagu-lagu dalam zone musik nanti kan pukul 10. Tapi sekarang ini aku mau kasih kunci pasal respon orang mengenai sarapan. Jadi sarapan yang menghantar orang bilang respon yang pertama hari ini datangnya daripada si Zafira. Zafira bilang, kalau saya sarapan selalunya terus makan yang berat, merangkup makan tengah hari sebab lewat sarapan pagi. Lewat sarapan pagi kadang-kadang pukul 10, pukul 11 itu macam alang-alang pula kan. Mau makan sarapan lagi sebab nanti pukul 10 kita makan, 12 atau 1 makan lagi. Jadi ada orang kadang-kadang akan buat sekaligus. Makan sekaligus, makan tengah hari dan juga makan pagi, sarapan dan juga tengah hari. Tapi nanti kita ulas sedikit pasal sarapan dan juga makan tengah hari ini. Oke, dan satu lagi sebelum kita berhibur, kita ada Iman Akasha. Dia bilang sarapan pagi suka ringan ataupun makanan berat, saya suka yang ringan-ringan saja. Banyak orang di antara orang ini kan suka makan yang ringan-ringan. Tapi kalau boleh kamu kasih tahu kenapa kamu pilih makan ringan ataupun makan berat. Macam si Zafira tadi, dia cakap sebab dia lambat, selalu lambat makan sarapan, jadi dia terus makan berat untuk sekali dengan tengah hari. Macam mana pula dengan kamu? Nanti aku kasih baca lagi kamu orang punya respon. Alright,

Okey, balik lagi sama aku tonton sini. Pasal cerita pasal sarapan, sarapan ringan ataupun berat pilihan kamu orang macam si Jihad Bakar. Dia bilang kalau si Jihad nih dia suka sarapan yang ringan. Karena dia bilang dia senang hadam. Senang hadam makanan yang berat tuh tidak ngam untuk sarapan pagi. Betul tuh kadang-kadang orang nih sarapan yang ringan nih dia boleh kalau kalau sarapan ringan nih yang ringan nih dia boleh mengelakkan mengantuk. Sebenarnya, oke? Tidak orang bilang tidak berapa berat kan. Kalau sarapan berat pula pagi-pagi dia lebih orang bilang senang atau mudah food coma. Dan food coma itu nanti orang bilang senang mengantuk. Nah itulah bila kita kerja lepas kenyang makan makanan berat kan, kita punya pikiran tidak dapat menumpukan lebih perhatian sebab mengantuk kan. Tapi kalau ringan, makan ringan selalunya dia akan lebih orang bilang tidak berapa mengantuk lah sebab ringan saja kan. Cuma keburukan dia kalau makanan ringan nih, kalau awal pagi ambil contoh lah pukul 7 lebih 8 gitu kan, dia cuman aku cakap nanti sebelum tengah hari, sebelum makan tengah hari pukul 10-11 gitu dia lapar sudah balik. Tapi itulah orang bilang ada kelebihan dan kekurangan. Nanti kita cerita lagi, tapi kita mau baca lagi orang punya respon. Nah, Abang Man dia bilang kalau saya sama saja, sama ada sarapan tuh makanan ringan ataupun makanan berat, saya tidak kisah. Pokok dia sudah dihidangkan, memang saya akan makan saja. Masalah dia kalau saya mau makan makanan berat-berat sedangkan makanan yang dihidang itu adalah makanan ringan, sudah jadi masalah pula. Jadi sama orang rumah ini terpaksa masak balik makanan yang berat untuk sarapan, sekaligus itu jadi satu pembaziran makanan sebab makanan yang sikit sudahlah banyak. Ya, betul. Kadang-kadang ada juga orang bilang makan makanan ringan tapi dalam kuantiti yang banyak. Contoh lah macam kuih kan, kuih lah, tapi kuih itu dia makan macam makan nasi, sama juga kebuhung. Tapi mungkin kalau yang kuih itu ambil dalam 1-2 biji 3 biji cukup lah minum kopi. Contohnya itu baru sarapan ringan. Tapi kalau makan makanan ringan kuih sampai 1 piring sama juga macam makan makanan berat tuh kan. Tapi dia bilang Abang Mani dia tidak kisah dia antara makanan berat ataupun makanan ringan, tapi untuk mengelakkan pembazaran dia akan makan saja. Itu paling ngam, jangan membazir apa yang ada dalam depan mata kita makan, selagi orang bilang dia tidak membazir. Sebab kalau kita pikir balik-balik kan, orang yang luar sana lebih banyak lagi yang memerlukan makanan, lebih banyak lagi yang lapar, lebih banyak lagi yang sukar untuk makan pagi. Jadi ada makanan depan kita, tidak kisah pagi, tengah hari, malam, makan saja. Oke, makan dan jangan membazir. Ambil dalam kuantiti yang mencukupi. Jangan pula kamu tahu kamu tidak boleh makan, kamu kasih penuh piring kamu. Lepas itu banyak sisa terbuang. Itu sudah jadi satu pembaziran. Habit yang orang bilang tidak boleh kita amalkan. Jangan amalkan pembaziran. Nanti aku balik lagi sama kamu orang. Kita terus berhibur dengan lagu di Heartless. Lumpuhkan ingatanku.

Kesejahteraan negara menjadi impian negara yang maju dan gah di persada dunia. Sehubungan itu, rakyat Malaysia perlulah sedar akan peranan masing-masing demi menjamin kesejahteraan negara. Rakyat Malaysia perlu mengeratkan hubungan antara satu sama lain tanpa mengira warna kulit, agama dan bangsa. Kita juga digesar agar memecahkan tembok perbezaan kaum antara satu sama lain dengan membentuk perpaduan bak kata pepatah. Bersatu kita teguh, bercerai kita roboh. Sadakan FM mengucapkan.

Okey, beberapa lagi respon yang kau masih baca. Kita ada Abang Kasim. Abang Kasim, dia bilang saya biasa ambil yang ringan-ringan sajalah. Macam telur rebus 3 biji atau roti, dia bilang. Kalau ada lebihan nasi dan lauk semalam, saya suka makan sikit nasi sejuk, dia bilang. Dan kadang-kadang makan mie bini masak. Dia bilang, okey, itu ringan. Macam berat saya tu, Abang Kasim, nasi begitu. Tapi mungkin nasi sikit sehat nasi lah sama telur. Tapi ini bagi orang yang mengekalkan, orang bilang kesihatan, diorang memang akan makan sarapan pagi telur, begitu kan. Tapi Angkol pun tidak tahulah, Angkol kalau ada telur terus cari nasi satu kali, makan berat tidak boleh. Jadi Angkol mesti makannya macam roti-roti saja. Kalau Angkol depan mata tuh antara nasi dan telur, Angkol lah. Angkol akan pilih nasi, terutamanya nasi lemak. Angkol tidak tahu kenapa. Kan Bang Kasim? Tapi Bang Kasim ini macam tidak betul lah. Nasi dibilang makan ringan. Tapi tidak apalah Bang Kasim. Terima kasih atas respon dia. Yang paling penting Bang Kasim, sarapan lah kan. Kalau tidak sarapan susah juga. Oke, Fetty 21. Kalau saya makan yang ringan-ringan sejak dulu lah, dia bilang. Si Kedapi pula, dia bilang, respon saya mesti mau ada makanan yang berat-berat. Kalau makan ringan sejak saya punya sarapan pagi, tidak boleh, dia bilang. Sebab tidak menerima cacing di perut. Kau piarat cacing terlalu banyak kali. Okey, dia bilang, mau ada juga nasi goreng, dia bilang, mie goreng, sekurang-kurangnya, dia bilang, baru semangat tu kembali. Kalau Angkol, dia bilang, mesti kita geng. Tidak, kau silap. Angkol tidak makan tu semua. Angkol minum kopi siap pagi-pagi. Kau percaya kah? Okey, apapun, bagi Kerapi, dia mesti makan berat. Okey, dan Lela dari Kampung Kenangan Manis, dia bilang, Kalelah suka makan berat sebab boleh tahan sampai tengah hari. Kalau sarapan ringan pun kakak Lela suka juga. Cuma dia bilang cepat terasa lapar lah. Betul lah. Kalau sarapan yang ringan-ringan nanti kita pukul 10, pukul 11 kita cari makan sudah balik. Kita lapar sudah balik. Lepas tu kita makan lagi yang ringan pukul 12 makan sama. Jauh bohong kan balik-balik makan. Tapi tidak apa, yang penting tidak gastrik. Okay? Jadi orang bilang, kalau makan perbandingan makan berat sama makan ringan nih kan, kelebihan untuk makan makanan berat ini ketahanan tenaga lebih lama. Sesuai untuk aktiviti fisikal berat lah. Mungkin ada yang kerja kan, kerja berat, kerja di luar kan, dia perlukan tenaga yang kuat. Bayangkan kamu tidak tenaga, kamu makannya ringan sejak ataupun kamu berpuasa, tidak sarapan, tidaklah tenaga kamu bekerja. Oke? Dan kekurangan dia pula boleh menyebabkan food coma. Food coma ini mengantuk. Bila mengantuk, orang bilang sih kita susah mau buat kerja juga kan, tidak terpikir, mata layu. So bila makan banyak, makan berat, jika berlebihan, tinggi karbohidratnya, jadi itu akan menyebabkan food coma ataupun mengantuk. Kelebihan pula untuk makanan ringan nih, dia cepat dihadam, cepat dicerna, elak rasa mengantuk, dan sesuai untuk kerja pejabat. Tapi dia punya kekurangan macam yang kita sudah bincang tadilah. Senang betul lapar. Sebab sebelum makan tengah hari, lapar sudah. Makan sikit, nanti bilang, okey, asal ada isi perut. Makan sikit. Nanti makan sikit, makan sikit. Lepas itu 15 kali makan sikit. Jadi macam mana? Sama juga kan? Tapi orang bilang, kalau perlu makan berat, Anda perlu lakukan kerja fizikal lah. Bersenam berintensiti tinggi. Dan tidak berpeluang untuk makan tengah hari pada tepat waktunya, itulah yang kamu makan sarapan berat. Oke? Okay? Dan kalau pilih sarapan ringan, mungkin kamu orang ini kerja di lebih kepada di pejabat lah, kerap mengalami masalah penghadapan pada waktu pagi dan sedang mengawal pengambilan kalori harian, itu ngam untuk pilih sarapan ringan. Oke? Okay? Sarapan berat untuk orang yang memulakan ataupun akan melakukan kerja berat. Oke, tadi ada orang cakap pasal makan sekaligus, makan tengah hari dan juga makan pagi itu. Brunch lah orang bilang kan. Kita sini orang-orang yang sekarang ini orang panggil brunch begitu. Breakfast dan lunch. Jadi kebaikan dia sebenarnya, dia menjimatkan masa dan kos, membantu kawalan berat badan, memberikan rehat pada sistem penghadapan dan fokus kerja lebih baik. Tapi ada juga keburukan dia. Keburukan dia, risiko makan berlebihan, overreacting. Rasa lapar yang terlampau di pertengahan hari, sering membuatkan seseorang makan dalam porsi yang
terlampau besar. Jadi memilih untuk makan tinggi lemak dan gula, oke? Dan keburukan masalah pengadaman dan juga gastrik lah, yang macam si orang tahu lah, kalau kosong untuk perut, orang bilang, orang dulu-dulu cakap, yang masa belum lagi keluar perkataan gastrik, masih lagi orang bilang bedugal-bedugal-bedugal lah, itulah itu, masuk angin. Oke, dan sebenarnya sarapan itu sangat penting. Sarapan sangat penting, sarapan pagi. Jadi tidak kisahlah kamu makan berat ataupun kamu makan ringan, kamu kena sarapan untuk mengelakkan orang bilang perut kosong. Sebab bila kita ambil sarapan nih, kita akan dapat tingkatkan lagi fokus dan prestasi minda kita, betul? Lepas tu meningkatkan orang bilang metabolisme tubuh. Jadi sarapan sangat penting. Jangan pernah kamu

0: Akhirnya sempurna.
1: Lagu-lagu hiburan secara berterusan di Zone Music. 10 hingga 11 pagi, Sanakan FM.

Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang

0: Zoom.
1: What's cracking, everybody? This is Neo.
2: 11 pagi hingga 3 petang. Sanakan FM bersamamu.
3: Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani. Terima kasih untuk anda yang terus memilih Sana Kedai FM sebagai teman anda di mana pun anda berada, kekal di frekuensi 90.1 dan juga terus mendengarkan kami melalui siaran RTM Klik bersama dengan saya Nor K. Yusof, DJ NY di konti Sana FM bersamamu. Dan pastinya kita akan membawakan informasi-informasi semasa untuk anda, khususnya yang berlaku di daerah Sandakan ini. Dan juga kami akan terus menyajikan anda dengan lagu-lagu hiburan yang telah pun kami sediakan, telah pun kami susun atur untuk anda, di samping salam-salam dan juga respon yang anda hantarkan kepada kami menerusi WhatsApp Sanakan FM bersamamu.
4: Melengkapkan hari anda dengan informasi semasa dan lagu-lagu terkini. Zoom 11.3 Sanakan FM bersamamu.

Untuk kekal aktif setiap hari, kerja-kerja rumah adalah aktiviti yang paling tepat. Bagi yang bekerja di pejabat, aktiviti yang dilakukan akan membantu kekal aktif, seperti berjalan dari tempat letak kendaraan ke pejabat, berjalan ke kantin, mengemas meja kerja masing-masing, berjalan santai, menyusun file atau buku. Menurut Pusat Kesehatan Sedunia WHO, 150 hingga 300 menit aktiviti fisikal seminggu akan mengurangkan risiko penyakit akibat budaya hidup tidak sehat. Sanakan FM.

0: wake, I get what I get, what is that little Chico Pitbull?
1: Zoom!
2: What's cracking, everybody? This is Neo.
1: 11 pagi hingga 3 petang. Sanakan FM bersamamu.
3: Baiklah, terima kasih untuk anda yang terus bersama kami di Sanakan FM bersamamu. The 6th International Cyber Resilience Conference CRC 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026 dan majlis perasmian akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri pada 2 September 2026 bersamaan hari Rabu pukul 3 petang bertempat di Hotel Bangiris Resort Selangor. Dan maklumat lanjut boleh layari csam.my.
1: Evo 6 hingga 11 pagi.

Ikuti siaran secara langsung semua siaran radio dan TV RTM di mana sahaja dengan RTM Klik secara percuma melalui laman web rtmklik.rtm.gov.my dan aplikasi RTM Klik. TV1, TV2, saluran OK, berita RTM, sukan RTM dan TV6. Dan dengarkan lebih 30 saluran radio RTM di mana jua. Muat turun aplikasi RTM Klik sekarang. RTM, teman setia anda.

Lagu Berganda bersama anda setiap hari Khamis pukul 5.20 petang. Dua buah lagu kami putarkan untuk anda daripada artis yang sama. Back to back bersama kami hanya di Sanakan FM bersamamu. Anda juga berpeluang memilih artis kegemaran anda untuk kami putarkan lagu hits mereka. Hantarkan kepada kami melalui WhatsApp Sandakan FM bersamamu. Lagu berganda, hiburan berpanjangan. Melengkapkan hari anda dengan informasi semasa dan lagu-lagu terkini. Yo, what's up? Zoom 11.3 Sanakan FM bersamamu.

0: Cari kelainan dalam dunia sukan. Sertai kami Sembang Santai.
1: Tanpa sangat manis, sangat bersemangat.
0: Topik ringan.
2: Where sports meet science.
0: Kita rungkai kisah sukan yang unik dan jarang diceritakan.
1: Saya nak orang tahu pasal sukan ini juga, actually.
0: Sportcast, kupasan ringan, info mendalam. Secara langsung, setiap Jumaat 3.30 petang. Di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Klik.
3: The 6th International Cyber Resilience Conference CRC 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026 dan majlis perasmian akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri pada 2 September 2026 bersamaan hari Rabu pukul 3 petang bertempat di Hotel Bangi Resort Selangor. Dan maklumat lanjut boleh layari csam.my.
0: Sandakan

0: Ramadan.
1: Sia sia.
2: Thank you.
3: Terima kasih.
2: Magsukul.
0: Paring kuenangan.
2: Ponsikau.
1: Ucapan terima kasih memang sangat mudah untuk diucapkan. Hanya orang yang berjiwa besar dan baik hati yang mampu mengungkapkan perkataan terima kasih. Semoga orang yang berjiwa besar itu adalah kami. Ucapkan terima kasih walaupun sekecil-kecil pertolongan. Orang berbudi, kita berbahasa. Tak rugi, kita bersikap baik dan menghargai pertolongan orang lain.

Baik, terima kasih untuk anda ya yang terus bersama kami di Sandakan FM bersamamu, dan informasi yang seterusnya kita kongsikan di mana Pejabat Parlimen Sandakan mengadakan program Tamanku Seri Taman 4.0 untuk tahun 2026 yang berlangsung di Padang Seri Taman Sandakan ya pada 13 September 2026, di mana program dilaksanakan untuk memeriahkan sambutan Hari Sabah dan juga Hari Malaysia selain mengeratkan lagi hubungan silaturahim serta memupuk semangat perpaduan melalui aktiviti gotong royong. Dan turut diadakan juga pemeriksaan kesihatan percuma serta aktiviti untuk kanak-kanak dan penduduk setempat. Okey, jadi kepada masyarakat di sekitar kawasan perumahan Seri Taman Sandakan dijemput hadir bagi beramai-ramai memeriahkan program Tamanku Seri Taman 4.0 bersama kami Sandakan FM bersama

adalah penting bagi kita sebagai rakyat Malaysia mengibarkan jalur gemilang untuk menzahirkan semangat patriotik dalam kalangan generasi muda. Perasaan bangga dan patriotik seharusnya hadir dari hati yang ikhlas agar menjadi kebanggaan buat rakyat Malaysia. Ketika melihat kibaran jalur gemilang, perasaan sedih menyelubungi diri apabila mengenangkan pengorbanan pejuang tanah air tercinta. Walaupun terdapat ideologi politik dan pandangan berbeza, kita perlu kekal menghormati dan menghargai satu sama lain. Sandakan FM mengucapkan selamat menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026 Malaysia.

0: Sesungguhnya kami berlindung denganmu daripada penyakit gila, kusta, sopak dan sebarang jenis penyakit yang menggerunkan.
1: An Abi Sa'id Al-Khudri wa Abi Hurairah radhiyallahu anhuma. عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما يصيب المؤمن من وصب ولا نصب ولا سقم ولا حزن حتى الحم يهمه إلا كفر به من سيئاته. Yang berarti daripada Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu dan Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak menimpa seorang mukmin suatu penyakit yang berpanjangan, kepayahan, sebarang jenis kesakitan dan kesedihan, malahan keduka citaan, melainkan dihapuskan sebahagian dosa-dosanya. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim.
2: بسم الله الرحمن الرحيم اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي يا الله. Sesungguhnya aku memohon kepadamu afiat di dunia dan akhirat. Ya Allah, aku memohon kepadamu keampunan dan afiat pada agamaku, duniaku, keluargaku dan hartaku. Ya Allah, tutupkanlah aibku dan amankanlah ketakutanku. Ya Allah, peliharalahku dari depanku, belakangku, kananku, kiriku dan atasku. Aku berlindung dengan keagunganmu supaya diselamatkan aku dikalahkan, ditimpa musibah dari bawahku.

0: Ceramah Nurani bersama yang berbahagia Ustaz Muhammad Khairul Abdul Rajak.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Amma ba'd. Apa kabar sidang pendengar yang dimuliakan oleh Allah? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat, afiat dan keselamatan insyaallah. Hari ini tajuk kita yaitu peranan ayah dalam pembentukan sahsia anak. Nah, bila kita sebut peranan ayah, ramai yang terus terfikir tentang kerja dan tanggung jawab mencari rezeki. Tetapi dalam Islam, ayah bukan sekadar pencari nafkah. Ayah adalah pemimpin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Setiap kamu adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan dipertanggungjawabkan atas apa yang dipimpinnya." Contohnya mudah. Bila ayah ajak anak salat berjemaah di rumah, anak akan belajar bahwa salat itu keutamaan. Bila ayah jujur walaupun dalam perkara kecil seperti memulangkan baki duit yang terlebih, anak akan belajar arti amanah. Dan bila ayah pulang dari kerja dalam keadaan penat tetapi masih melayan anak dengan sabar, disitulah anak akan belajar mengawal emosi. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita di dalam surah At-Tahrim ayat ke-6. A'udzu

0: anfusakum wa ahlikum nara. Yang maksudnya, wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu daripada api neraka. Ayat ini menunjukkan bahwa tugas ayah bukan sekadar memastikan rumah ada makanan, tetapi memastikan rumah ada iman dan akhlak. Kadang-kadang ayah rasa, aku ndak pandai nak nasihat anak. Ndak mengapa, cukup dengan kehadiran. Duduk makan bersama, bertanya kabar sekolah, mendengar cerita anak, walaupun ringkas. Malah, pendengar yang dimuliakan oleh Allah, tahu ndak, doa ayah sebelum tidur juga satu pendidikan yang sangat besar nilainya. Sebelum menutup ruang bicara ini, semoga para ayah sadar bahwa setiap tindakan mereka sedang membentuk syahsiah anak-anak, sama ada kita sadari ataupun tidak. Moga apa yang kita dengari tadi bukanlah untuk orang lain, tetapi untuk diri kita sendiri. Sehingga berjumpa lagi di siri yang akan datang pula. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengarkan Laman Nurani setiap hari 6.45 pagi dan siaran ulangan selepas azan Fardu Zuhur dan selepas azan Fardu Asar. Laman Nurani, wadah kesedaran umat.

sesuatu, padahal ia amat baik bagimu. Dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu.

Di saat waktu berhenti, kosong. Dimensi membutakan mata, memekakkan telinga. Lalu diri menjadi hampa. Saat paradigma dunia tak lagi digunakan untuk menerka. Sadarku akan hadirmu, mematahkan sendi-sendi yang biasanya tegak.

0: Baik, terima kasih untuk anda yang terus bersama kami di Stanakan FM bersamamu. The 6th International Cyber Resilience Conference CRC 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026 dan majlis perasmian akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri pada 2 September 2026 bersamaan hari Rabu pukul 3 petang bertempat di Hotel Bangi Resort Selangor. Dan maklumat lanjut boleh layari csam.my.
1: Hakim seorang ketua keluarga. Setiap bulan, dia selesaikan bil elektrik rumahnya. Bila nak bayar, dia teliti dulu bilnya di aplikasi MyTNB. Tapi kali ini, dia terfikir, AFA itu apa? Ha, AFA itu pelarasan kos bahan api secara automatik. Satu mekanisme yang menentukan kos bahan api dengan lebih tepat mengikut harga pasaran semasa dan kadar tukaran mata wang asing. AFA dikawal selia oleh Suruhanjaya Tenaga. Ia diselaras secara bulanan, mencerminkan harga yang lebih tepat, membolehkan penetapan tarif yang lebih responsif dan meningkatkan ketulusan bagi pemahaman yang lebih jelas kepada anda sebagai pengguna. Sekarang, AFA dah menggantikan ICPT. Kalau nak tahu, pengguna domestik 600 kilowatt jam dan ke bawah akan dapat pengecualian AFA. Ha, jom kita kawal penggunaan elektrik rumah dan jadi pengguna bijak. Sekarang dah terangkan Encik Hakim. Info lanjut, layari www.mytnb.com.my/tarif.

dengan informasi semasa dan lagu-lagu terkini. Zoom 11.3 Sanakan FM bersamamu.

0: Zoom.
1: What's cracking, everybody? This is Neo.
0: 11 pagi hingga 3 petang. Sanakan FM bersamamu.
2: Sebentar lagi, utama satu tengah hari. Utama satu tengah hari.
3: Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.
4: The 6th International Cyber Resilience Conference CRC 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026 dan majlis perasmian akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri pada 2 September 2026 bersamaan hari Rabu pukul 3 petang bertempat di Hotel Bangi Resort Selangor. Dan maklumat lanjut boleh layari csam.my. Cita!

0: Sanakele FM. Sanakele FM. Sama.
1: Ikuti siaran secara langsung semua siaran radio dan TV RTM di mana sahaja dengan RTM Klik secara percuma melalui laman web rtmklik.rtm.gov.my dan aplikasi RTM Klik. TV 1, TV 2, saluran OK, berita RTM, sukan RTM dan TV 6. Dan dengarkan lebih 30 saluran radio RTM di mana jua. Buat turun aplikasi RTM Klik sekarang. RTM, teman setia anda.

Nahas 11 kenderaan di Temerloh, polis semak rekod sama lampau pemandu lori tangki. Operasi Sifar tertangguh, tumpu selesai projek. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Effendi Abdul Karim dalam utama 1 tengah hari.

0: dimulakan dengan kemalangan maut di kilometer 110.3 Lebuh Raya Pantai Timur arah timur malam tadi. Polis sedang menyemak rekod sama lampau pemandu lori tangki yang terlibat dalam kemalangan itu. Pemangku Ketua Polis Pahang Dato' Azri Akmal Ayub berkata, ujian darah dan air kencing akan dijalankan terhadap pemandu berusia 52 tahun itu sebaik keadaannya stabil.
1: Dan pemandu motor lori tanker tersebut kini mengalami kecederaan yang parah dan sedang dirawat di hospital Temeloh. Manakala bagi pemandu dan juga penumpang bagi 8 buah kenderaan yang lain, iaitu sebuah bas ekspres, satu motor motor Hilux, satu MPV Alfa dan juga 5 kenderaan lain tidak mengalami apa-apa kecederaan yang serius. Dan kesemua mangsa telah pun dibawa ke hospital Sultan Haji Ahmad Shah Temeloh bagi mendapatkan rawatan, juga postmortem akan dijalankan pada pagi ini.
0: Dato' Azri Akmal Ayub, dalam kejadian kira-kira pukul 10.55 malam itu,

keluar dari Selat Berkenaan, kira-kira 30 km ke timur Bandar Kasab, Oman. Tiada kecederaan dilaporkan. Pihak yang bertanggungjawab terhadap serangan itu belum dapat dipastikan. Insiden itu berlaku selepas Iran dan Amerika Syarikat saling melancarkan serangan pada malam sebelumnya buat kali pertama sejak akhir Julai. Pada masa sama, Presiden Amerika Syarikat Donald Trump mendakwa Selat Hormuz berada dalam keadaan amat baik. Bantuan tentera laut Amerika membolehkan purata 30 kapal melalui laluan itu setiap malam. Agensi Kemanusiaan Pertubuhan Bangsa Bersatu Pejabat Penyelarasan Hal Ehwal Kemanusiaan PBB OCHA melahirkan kebimbangan terhadap serangan berterusan Israel di Gaza dan keganasan pendatang haram Israel di Tebing Barat. OCHA berkata serangan udara hujung minggu menyebabkan kematian orang awam termasuk seorang kanak-kanak serta kerosakan di kawasan Hospital Al-Aqsa. PBB menegaskan orang awam dan komuniti awam termasuk hospital mesti dilindungi. Sementara itu, persiapan menghadapi musim tengkujuh di Gaza selepas terjejas akibat kekurangan dana, sekatan kemasukan barangan, kekurangan bahan api dan jentera berat, selain banyak kawasan masih tidak dapat diakses. Korea Selatan akan menghantar pasukan bantuan kecemasan seramai 44 anggota ke Nepal bagi membantu operasi mencari dan menyelamat mangsa banjir di wilayah Rasuah. Kementerian Luar Korea Selatan berkata pasukan itu terdiri daripada pegawai kementerian berkenaan serta agensi bomba. Pasukan berkenaan akan berlepas ke Nepal menggunakan pesawat pengangkut tentera pada Selasa dan dijangka menjalankan operasi selama kira-kira 10 hari. Sukan Asia Aichi Nagoya 2026, Panda Lela Renong kekal menjadi sandaran skuad terjun negara dengan pengalaman luas menjadi kekuatan utamanya. Jurulatih Ui Ziliang yakin penerjun berusia 33 tahun itu mampu memberikan persembahan terbaik. Namun aspek kecergasan fizikal, mental dan persiapan perlu diberi perhatian. Panda Lela akan menyertai acara 10 meter platform wanita pada temasya itu. Sukan Asia berlangsung dari 19 September hingga 4 Oktober. Sampaikan tajuk utama sekali lagi.

0: Baik, masih lagi bersama dengan saya DJ NY. Terima kasih untuk anda yang terus kekal bersama kami, tentunya di Sunken FM bersamamu. Untuk anda yang sedang dalam perjalanan, selamat mandi diucapkan. Terima kasih kerana memilih Sunken FM sebagai teman anda di mana saja anda berada, teman anda dalam kenderaan anda waktu ini. Dan doa kami, semoga anda selamat sampai ke destinasi anda, sama ada jauh maupun dekat, dengan selamatnya. Dan terima kasih kerana menjadikan Sunken FM sebagai teman mengiringi perjalanan anda waktu ini. Ya, kami sentiasa mendoakan semoga anda selamat sampai ke destinasi yang anda tuju. Dan terus kekal bersama kami di frekuensi 90.1. Anda juga boleh terus dengarkan kami di manapun anda berada menerusi RTM Klik. Baik, terus kekal bersama kami. Kita dengarkan lagu yang terus kami sajikan untuk anda seketika nanti.
1: Sunken FM.

Kesejahteraan negara menjadi impian negara yang maju dan gah di persada dunia. Sehubungan itu, rakyat Malaysia perlulah sedar akan peranan masing-masing demi menjamin kesejahteraan negara. Rakyat Malaysia perlu mengeratkan hubungan antara satu sama lain tanpa mengira warna kulit, agama dan bangsa. Kita juga digesa agar memecahkan tembok perbezaan kaum antara satu sama lain dengan membentuk perpaduan. Bak kata pepatah, bersatu kita teguh, bercerai kita roboh. Sadakan FM.

Kebajikan penduduk terjejas kebakaran di Kampung Numbak, Kota Kinabalu terus mendapat perhatian. Mereka yang kini ditempatkan di PPS Dewan Serbaguna Kampung Likas menerima kunjungan Setiausaha Kerajaan Negeri Sabah, Datuk Zainuddin Aman bersama Ketua Menteri, Datuk Seri Panglima Haji Hajiji Haji Nor. Lawatan itu bertujuan melihat sendiri keadaan mangsa selain memastikan kebajikan dan keperluan mereka sepanjang berada di PPS diberi perhatian sewajarnya. Kebakaran yang berlaku pada awal pagi 30 Ogos lalu menjejaskan 202 buah rumah. Urusan cetakan MyCard di seluruh negara dijangka mengalami gangguan sementara mulai 1 September hingga 7 September 2026. Jabatan Pendaftaran Negara JPN dalam kenyataan menasihatkan orang ramai agar menangguhkan urusan penggantian MyCard sepanjang tempoh tersebut sekiranya tidak melibatkan sebarang keperluan mendesak. Sementara itu, JPN kini turut dalam proses peralihan daripada struktur MyCard sedia ada kepada MyCard generasi baru. Ibu bapa atau penjaga digalak menunggu sehingga MyCard generasi baru dikeluarkan dalam masa terdekat bagi memohon MyCard kali pertama untuk kanak-kanak berusia 12 tahun. Pusat Konvensyen Antarabangsa Sabah SICC tidak ketinggalan meraikan sambutan Hari Sabah menerusi penganjuran majlis makan tengah hari dan tamu Hari Sabah semalam. Ketua Pegawai Eksekutif SICC, Datuk Dr. Rosmawati Lasuki berkata, program itu menghimpunkan kepelbagaian makanan, budaya dan produk tempatan bagi meningkatkan penghargaan masyarakat terhadap cita rasa, tradisi dan produk tempatan Sabah. Selain turut menjadi platform memperkukuh usahawan tempatan dalam mempromosikan produk masing-masing. Katanya sambutan itu turut mendapat sokongan rakan strategik dan pembekal tempatan sekaligus mencerminkan komitmen bersama dalam mengetengahkan hasil bumi serta kekayaan kulinari negeri. Sesi majlis makan tengah hari dihadiri isteri Ketua Menteri Datin Seri Panglima Dato Julia Salak. Sasaran 66 pingat emas menjadi misi kontinjen para Sukmas Sabah bagi Temasya Para Sukmas Langor 2026 pada 5 hingga 14 September nanti. Ke arah itu, Jabatan Belia dan Sukan Persekutuan Negeri Sabah mengadakan Camp Rise of the Champion RTC Siri 4 2026 di Putatan bagi memperkukuh aspek fizikal, mental dan rohani para atlet. Dalam kem tersebut, Menteri Pembangunan Belia, Kemajuan Sukan dan Ekonomi Kreatif Sabah, Datuk Nizam Abu Bakar Titingan menasihatkan atlet agar berjuang bersungguh-sungguh, kekal berdisiplin dan tidak mudah berputus asa. Katanya sasaran emas itu bukan sekadar angka, sebaliknya menjadi pembakar semangat setiap atlet dalam memberikan prestasi terbaik. Kontinjen para Sukma Sabah membabitkan 154 atlet yang akan bertanding dalam 10 jenis sukan termasuk para badminton, para renang dan para olahraga. Kontinjen dijadualkan berangkat ke Selangor pada 3 September 2026. Sekian berita tadi disunting Alicia Michael dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Malaysia Medani, kesejahteraan dinikmati. Salam hormat.

Bendera Sabah telah ditukar sebanyak 3 kali dengan mengekalkan lukisan grafik Gunung Kinabalu warna biru, putih dan merah. Bendera Sabah yang pertama direka cipta oleh Idris Ichin, seorang pelukis pelan, digunapakai dari 31 Ogos 1963 hingga 1982. Bendera Sabah yang kedua pula digunapakai dari 1 Januari 1982 hingga 1988. Manakala bendera Sabah yang terkini adalah inspirasi bendera Sabah yang pertama dan digunapakai mulai 16 September 1983.

Baik, terima kasih untuk anda yang terus bersama kami di Sandakan FM bersamamu. Terima kasih juga untuk rakan penolong jurutera Salma Dimin yang bersama dengan kami untuk hari ini sepanjang hari di Sandakan FM bersamamu. Dan teruskan kesetiaan anda sehingga ke pukul 7 malam nanti. Rakan setugas DJ Didi akan menemani anda di sebelah petang nanti melalui Santai 37. Okey, berpun terima kasih untuk anda semua dan sebentar lagi anda akan dihiburkan melalui lagu-lagu Zone Hits selama 1 jam bersama kami Sandakan FM bersamamu.

Gusti Oksanok kena putar di Sandakan FM.

0: Balls. Jumpa nanti.
1: Ikuti siaran secara langsung semua siaran radio dan TV RTM di mana sahaja dengan RTM Klik secara percuma melalui laman web rtmklik.rtm.gov.my dan aplikasi RTM Klik. TV 1, TV 2, saluran OK, Berita RTM, Sukan RTM dan TV 6. Dan dengarkan lebih 30 saluran radio RTM di mana jua. Buat turun aplikasi RTM Klik sekarang. RTM, teman setia anda.

0: la Cali FM.
1: Sebentar lagi berita Sandakan FM. Berita

Fokus utama berita petang ini. Kualiti udara di Sabah pada tahap tidak sihat. Masyarakat diingatkan utamakan kesihatan diri. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani. Saya Nurki Samad Kasim. Berita Sandakan FM, 1 September 2026.

melengkapkan hari anda dengan informasi semasa dan lagu-lagu terkini. Santai 37. Sanakan FM bersamamu.

0: bersama dengan Fadli. Sakitku bahagiamu. Selamat malam. Assalamualaikum. Selamat petang. Salam Malaysia Madani. Terima kasih yang masih lagi terus mendengarkan siaran Salakan FM santai 3 petang hingga 7 malam. Standby.
1: Muat turun aplikasi Salakan FM secara percuma di Google Play Store sekarang. Salakan FM bersamamu.
0: Baiklah, untuk panduan kita bersama waktu solat fardu asar petang ini bagi kawasan Sandakan dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya, azan akan berkumandang pada pukul 3.16 minit petang. Salakan FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu asar. Allah.

0: Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah mendoakan umat, ya Allah, berkatilah umatku selama mereka suka bangun subuh, yaitu mengerjakannya. Hadis Tirmizi, Abu Dawud, Ahmad dan Ibnu Majah.
1: Saudara yang berbahagia, sekarang tibalah waktu azan bagi menandakan masuk waktu salat fardu asar bagi kawasan Sandakan dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Azan ini menyuruh umat Islam supaya menunaikan salat dan mencapai kejayaan. Allah.

0: Rahman Nurani bersama yang berbahagia Ustaz Muhammad Khairul Abdul Rajak.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Amma ba'd. Apa kabar sidang pendengar yang dimuliakan oleh Allah? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat, afiat dan keselamatan insyaallah. Hari ini tajuk kita yaitu peranan ayah dalam pembentukan syakhsiyah anak. Nah, bila kita sebut peranan ayah, ramai yang terus terfikir tentang kerja dan tanggung jawab mencari rezeki. Tetapi dalam Islam, ayah bukan sekadar pencari nafkah. Ayah adalah pemimpin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Setiap kamu adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan dipertanggungjawabkan atas apa yang dipimpinnya." Contohnya mudah. Bila ayah ajak anak salat berjemaah di rumah, anak akan belajar bahwa salat itu keutamaan. Bila ayah jujur walaupun dalam perkara kecil seperti memulangkan baki duit yang terlebih, anak akan belajar arti amanah. Dan bila ayah pulang dari kerja dalam keadaan penat tetapi masih melayan anak dengan sabar, disitulah anak akan belajar mengawal emosi. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan kita di dalam surah At-Tahrim ayat ke-6.

0: anfusakum wa ahlikum nara. Yang maksudnya, wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu daripada api neraka. Ayat ini menunjukkan bahwa tugas ayah bukan sekadar memastikan rumah ada makanan, tetapi memastikan rumah ada iman dan akhlak. Kadang-kadang ayah rasa, aku ndak pandai nak nasihat anak. Ndak mengapa, cukup dengan kehadiran. Duduk makan bersama, bertanya kabar sekolah, mendengar cerita anak, walaupun ringkas. Malah, pendengar yang dimuliakan oleh Allah, tahu ndak, doa ayah sebelum tidur juga satu pendidikan yang sangat besar nilainya. Sebelum menutup ruang bicara ini, semoga para ayah sadar bahwa setiap tindakan mereka sedang membentuk syahsiah anak-anak, sama ada kita sadari ataupun tidak. Moga apa yang kita dengari tadi bukanlah untuk orang lain, tetapi untuk diri kita sendiri. Sehingga berjumpa lagi di siri yang akan datang pula. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Assalamualaikum alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengarkan Laman Nurani setiap hari 6.45 pagi dan siaran ulangan selepas azan Fardu Zuhur dan selepas azan Fardu Asar. Laman Nurani, wadah kesedaran umat.

0: Sanakan FM bersamamu.
1: Baiklah, assalamualaikum, selamat petang, salam Malaysia Madani. Terima kasih untuk anda yang masih lagi terus mendengarkan siaran Sanakan FM bersama-sama dengan saya untuk petani. Saya Didi akan terus temani anda hingga ke pukul 7 malam nanti, insyaAllah. Seperti tadi 3.16 minit petang telah pun berkumandang azan solat fardu asar, manakala waktu solat fardu maghrib petang ini pula azan akan berkumandang pada pukul 6.16 minit petang. Ya, apa khabar pendengar-pendengar setia Sanakan FM di mana jua anda dapat ikuti siaran kami untuk petang ni. Saya nak kongsi bersama-sama dengan anda ya. Ini merupakan kenyataan media Menteri Pembangunan Belia, Kemajuan Sukan dan Ekonomi Kreatif Sabah yang baru saja dikeluarkan, mengambil maklum perkembangan kualiti udara di beberapa kawasan di Sabah yang terjejas susulan keadaan jerebu ketika ini. Berdasarkan maklumat Jabatan Alam Sekitar, keadaan ini antara lain berpunca daripada asap tebal akibat kebakaran hutan dan tanah gambut di Kalimantan yang dibawa oleh tiupan angin ke wilayah Borneo, termasuklah negeri kita di Sabah. Dan berdasarkan bacaan indeks pencemaran udara IPU yang dikeluarkan, beberapa kawasan termasuklah Tawau, Semporna, Kota Kinabalu telah mencatatkan bacaan penetap tidak sihat. Keadaan ini perlu diberikan perhatian serius, khususnya memenangkan bacaan IPU boleh berubah dari semasa ke semasa bergantung kepada keadaan cuaca dan juga pergerakan angin ya. Jadi beliau menasihatkan orang ramai, khususnya kanak-kanak, golongan belia, warga emas serta mereka yang mempunyai masalah kesihatan dan pernafasan, supaya mengurangkan aktiviti fizikal dan aktiviti di luar rumah sekiranya kualiti udara berada pada tahap tidak sihat. Apa kata kita kembalikan budaya norma baharu yang telah pun kita sama-sama praktikan sewaktu zaman PKP beberapa tahun lepas ya. Keluar rumah sekarang ni pakai mask ya. Makcik-makcik kita ataupun warga emas, adik-adik kita yang ingin nak berurusan di luar ya, pakai pelitup separuh muka, okey. Jadi itu dia yang dapat dikongsi bersama dengan anda. Jerebu, kurangkan aktiviti luar dan utamakan kesihatan anda. Baiklah, banyak lagi info yang dikongsi untuk petani. Yang penting anda akan terus layan 90.1 teman setia anda. Jom layan lagu seterusnya ini. Dia Selimut Tetangga Republik. Salahkan FM bersamamu.

digital. Penuh dengan kandungan ganas, eksploitasi kanak-kanak dan buli cyber berleluasa di luar kawalan. Akta Keselamatan Dalam Talian 2025 atau ONSA 2025 dikuat kuasa untuk melindungi rakyat. Pengguna boleh bertindak atas kandungan yang berisiko. Setiap laporan yang dibuat, platform digital wajib bertindak pantas terhadap penyalahgunaan digital. Internet kami lebih selamat untuk kanak-kanak dan keluarga kita.

Terima kasih untuk anda yang baru mendengarkan siaran Silakan FM. Didi beri sama-sama anda untuk jam yang pertama. Sebentar lagi 4 petang, kita akan bawakan bersama-sama dengan anda segmen Dialog di 4, yang mana akan membincangkan berkenaan dengan cabaran maritim menangani jenayah perdagangan orang dan penyeludupan migran di sempadan perairan negara. Bersama-sama tetamu istimewa saya petang ini, Tuan Lieutenant Commander Maritim Abdul Hamid bin Abdullah, pegawai memerintah KM Pintar Maritim Zone Sandakan. Boleh terus dengar menerusi frekuensi 90.1, juga penciuman langsung di RTM Klik. Jangan kita lain lagi lagu seterusnya bersama-sama kami. Anda sedang mendengar Sedangkan FM Santai 3 petang hingga 7 malam.

0: bersama Was Music yang terpadu. Santai bersama hanya Sandakan FM. Tetap membicarakan topik-topik menarik bersama tetamu jemputan.
1: Malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang, salam Malaysia Madani untuk anda. Terima kasih yang masih lagi terus mendengarkan siaran Sandakan FM bersamamu jam kedua. Dan seperti yang dikongsi untuk anda petang ini, tetamu istimewa saya untuk segmen Dialog di 4 sudah pun berada di konti. Yang mana kita akan bawakan untuk petang ini berkenaan dengan topik yang kita akan kupas, iaitu cabaran maritim menangani jenayah pemerdagangan orang dan penyeludupan migran di sempadan perairan negara. Terus saja kita bersama dengan Tuan Lieutenant Commander Maritim Abdul Hamid bin Abdullah, Pegawai Pemerintah KM Pintar Maritim Zon Sandakan. Assalamualaikum Tuan.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillah, selamat datang ke Sandakan FM Tuan. Okay, pertama kali ke datang ke sini?
2: Ya, pertama kali.
1: Pertama kali juga kita bersua untuk petang ni Tuan ya. Sebelum kita masuk kepada topik kita untuk petang ni bersama-sama dengan Maritim, semestinya kita nak berkenalan dulu bersama dengan Tuan Lieutenant Commander Maritim Abdul Hamid bin Abdullah. Tuan sudah berapa lama bertugas di Sandakan ni Tuan?
2: Dah hampir 3 tahun.
1: Dah hampir 3 tahun di sini ya. Dan Tuan berasal dari?
2: Saya berasal dilahirkan di Kemaman Terengganu.
1: Kemaman Terengganu.
2: Dan dibesarkan di Gua Musang, Kelantan.
1: Kelantan, yeah. Masya Allah, itu dia ya. Dan petang ini bersama dengan Tuan Komander kita, yang mana kita akan kongsi bersama dengan pendengar-pendengar Sandakan FM. Mungkin untuk anda yang tinggal di kawasan perairan, perkampungan atas air Tuan kan, yang mana cabaran maritim menangani jenayah pemerdagangan orang dan penyeludupan migran di sempadan perairan negara. Dari itu kita bersama dengan Tuan, mungkin Tuan boleh kongsikan statistik ataupun trend semasa jenayah pemerdagangan orang dan penyeludupan migran di perairan negara Tuan. Bagaimana Tuan? Silakan.
2: Okay, assalamualaikum, salam Malaysia Madani dan salam Sabah Maju Jaya. Dan terima kasih saya ucapkan kepada DJ yang bertugas pada petani dan juga bagi Radio Sandakan FM. Kerana sudi jemput
1: Alhamdulillah
2: wakil PMM untuk membincangkan berkaitan isu pemerdagangan manusia dan penyeludupan migran. Okay, dari segi statistik, kita tengok 3 tahun ke depan ni, daripada tahun 2024 sehingga 2026, dan statistik menunjukkan pada tahun 2024 kita terdapat 9 kes penyeludupan migran dan 1 kes pemerdagangan orang. Di mana telah disiasat dan dia melibatkan 111 orang migran dan 14 orang penyeludup. Dan statistik untuk tahun 2025 direkodkan sebanyak 3 kes penyeludupan migran.

0: inilah penyebab tu tuan ya.
1: Termasuk dalam migran tu lah.
0: Itu dia. Jadi itu antara statistik juga calon semasa jalannya pemandangan orang dan juga penyeludupan migran di perairan negara dan telefon tuan kongsikan untuk petang ni. Seterusnya tuan, kita nak tanya juga ni tuan ya. Apa sebenarnya cabaran terbesar dihadapi oleh pihak maritim Malaysia sendiri dalam membantah sindiket penyeludupan migran di laut ni, terutamanya zon maritim di Sandakan tuan?
1: Okey, kalau dari segi cabaran dalam melaksanakan operasi di laut ni, kalau kita tengok, bukan cabaran IBMN bukan disebabkan oleh angin kencang dan laut bergelora, tapi cabaran kita adalah disebabkan oleh keluasan laut kita dengan geografi. Okey, dari segi keluasan laut, kalau di Sabah Timur ni,
0: saya
1: dia pantai dia panjang. Panjang dan kawasan dia cetek. Dan banyak laluan-laluan tikus lah. Dan geografi, dari segi geografi di sempadan ni, dia dekat dengan darat. Dan dia terdapat pulau-pulau lah, pulau-pulau kecil untuk diorang, untuk migran ni menetap sebelum menyusup masuk. Itu salah satu cabaran lah.
0: Itulah cabarannya.
1: Sebab
0: ya,
1: kita nak meletakkan aset dan aset di setiap point hotspot dalam 24/7 365 hari adalah sesuatu yang mustahil ya. Yang kerana dia melibatkan kos dan juga sumber tenaga yang tinggi. Dan untuk makluman DJ dan pendengar semua, sindiket-sindiket sekarang ni dia mempunyai modus operandi yang semakin dinamik dan juga berisiko tinggi. Sebab sekarang ni kita dah ada Starline. So dia orang di tengah laut, sebelum masuk dia orang dah ada boleh berhubung dengan teko-teko darat. So bila dah dapat green light, jalan clear, dia orang akan baru masuk. So isu-isu teknologi pun satu cabaran juga untuk kita laksanakan pemantauan operasi penyeludupan ya. Bukan saja dari segi penyeludupan migran, isu-isu penyeludupan barang kawalan juga bukan satu cabaran juga. Sebab dia orang sekarang ni dah mula menggunakan bot-bot laju.
0: Itu dia ya. Ya, cabaran ini memang sangat-sangat ketara lah tuan kan. Apatah lagi dengan keadaan teknologi yang semakin canggih ni, Starline seperti yang tuan kongsi tadi tu kan.
1: Lagi satu, sempadan kita dengan Filipina contoh. Ambil masa dalam 15 minit dah sampai. Di sempadan.
0: Dan kalau saya tak silap tuan, ada beberapa tahun lepas waktu kita ada bekerjasama dengan satu agensi ni, kita pernah berada di tengah-tengah itulah seperti yang tuan katakan tu, 15 minit sampai ke perairan Filipina. Masa tu kita takut je sebenarnya tuan ya. Takut sedekat kan. Jadi itu yang sebenarnya menjadi satu cabaran kepada pihak maritim sendiri ya tuan. Apapun itu tidak menjadi masalah sebenarnya tuan ya. Kerana kita mempunyai aset yang sangat-sangat hebat dari maritim sendiri tuan kan. Alhamdulillah. Dan sebelum kita beri tuan, kita nak tanya juga, apapun terima kasih kawan-kawan kita yang menyaksikan live Facebook kita untuk petang ni yang bersama dengan Tuan Hamid di sini. Hebat set kita. Ada orang negeri kita juga di sini tuan ya. Baik tuan, mengapa kawasan perairan Malaysia yang sering menjadi sasaran sindiket penyeludupan migran ni? Mengapa tuan?
1: Macam saya cakap dengan tadi, satu dari segi geografi negara kita ni yang strategik. Sebab negara kita dikelilingi oleh perairan negara. Contoh di Selat Melaka, kita ada Indonesia, Sumatera. Di sempadan Laut Cina Selatan di Pantai Timur, dan di Sabah Timur ni kita ada Filipina. So pergerakan dia tu untuk masuk ke sini adalah lebih mudah lah. Mudah, dekat, satu lagi kos lebih murah untuk dia datang.
0: Itu dia ya tuan. Dan tadi tuan beritahu tu mungkin kita punya jarak dengan negara jiran tu terlalu mudah, memudahkan mereka masuk tuan kan. Ya, dan beza mangsa pemandangan orang ni pula tuan ya, TIP dengan migran yang diseludup ataupun SOM tu, mungkin tuan boleh jelaskan di sini tuan bagaimana bezanya
1: untuk,
0: situ
1: untuk kita melihat perbezaan antara pemandangan orang ni, kita panggil TIP, dengan

0: penyeludupan. Penyeludupan migrain kita panggil SOM. So kita akan tengok dua elemen. Satu elemen dari segi kerelaan dan eksploitasi. Okay, kalau untuk penyeludupan migrain ni dia lebih secara sukarela. Dia nak datang ke Malaysia, dia dapatkan banyak pembayaran, dia pembayaran kepada sindiket.
1: Secara haram lah macam tu.
0: Ya, secara haram. Dan tiada paksaan lah untuk dia masuk. Berbanding dengan pemendagangan orang ni, dia tiada kerelaan. Dan walaupun dia masuk ke Malaysia sebelum ni secara sukarela, tapi bila sampai di Malaysia, terbatas kerelaan dia tu, sekiranya ada faktor-faktor unsur paksaan dan penipuan. Tidak seperti mana yang dijanjikan masa sebelum datang ke Malaysia tu.
1: Itu dia ya. Jadi ada perbezaan di situ, paksaan dan juga secara rela. Itu yang kita boleh faham apa yang dikongsikan oleh tuan pada petang ini. Baiklah, kita nak beribu dulu bersama dengan lagu seterusnya, dan selepas itu kita kembali untuk segmen petang ini, Dialog Jam 4 bersama tetamu istimewa Seri Konti. Dan untuk anda yang bersama-sama kami di Facebook yang sedang mendengarkan Saragan FM, jangan ubah frekuensi anda, lain terus 90.1. Ini dia Blues Gang dengan lagunya Apa Nak Dikato, lain terus Saragan FM bersamamu.

0: di 4. Membicarakan topik-topik menarik bersama tetamu jemputan.
1: Baik, assalamualaikum dan selamat petang untuk anda. Terima kasih yang masih lagi terus mendengarkan siaran Sedekan FM. Kawan-kawan di Facebook, terima kasih. Rakan-rakan kita yang menyapa tetamu kita ya, Tuan Lieutenant Commander Maritim Abdul Hamid bin Abdullah, Pegawai Pemerintah KM Pintar Maritim Zon Sandakan. Dan setelah bawakan bersama dengan anda sedikit info tadi berkenaan dengan penyeludupan migran ya, yang telah pun dikongsikan oleh Tuan untuk petang, kita kembali semula untuk soalan seterusnya Tuan. Ya, dan mungkin Tuan boleh kongsikan bersama-sama dengan pendengar-pendengar kita Tuan ya, sedang mendengarkan siaran Sedekan FM berkenaan dengan peranan akta ataupun anti pemalingan orang dan juga anti penyeludupan migran ini dalam membantu tindakan penguatkuasaan. Tuan, macam mana? Silakan.
2: Okey, dari segi peranan peranan dalam membantu APMM dalam menguasakan undang-undang ni. Betul. Satu, dia memberi kuasa siasatan dan juga takapan yang lebih luas. Mengikut Akta Atisum Seksyen 27 Bab 4, memberi kuasa khusus kepada 5 agensi.
1: Ya, saya.
2: Di bawah Atisum ni ada 5 agensi utama, iaitu APMM, PDRM, Jabatan Imigresen, Jabatan Kustom Diraja Malaysia, dan juga di peringkat tempatan Jabatan Tenaga Kerja. Di bawah akta ni di mana APMM diberi kuasa untuk menahan, mengejar, menyitabuk dan mengendalikan kes siasatan, dan kita boleh bawa ke mahkamah di kawasan Zon Maritim Zon Maritim Malaysia lah.
1: Malaysia. Dan tuan tadi ada,
2: dan dari segi hukuman hukuman dulu Akta Atisum ni ya, digubah pada tahun 2007 dan dipindah pada tahun 2022. Dan dia telah memasukkan hukuman yang lebih berat lah, hukuman penjara yang lebih berat sehingga 15 hingga 20 tahun ke atas pesalah tip. Ia bukan kesalahan imigresen, kesalahan
1: sukarela ni kan, yang tidak dipaksa tu,
2: tip penyuluhan, tip pemedangan manusia ni. Hukuman dia berat. Dan dimasukkan juga hukuman sebatang ke atas tekong dan juga penganjur maupun pelindung. Dan dia masuk juga kesalahan hukuman yang berat ke atas penjawat awam sekali yang bersekongkol lah.
1: Itu dia, yang bersekongkol. Ya tuan. Tadi tuan ada kongsi berkenaan dengan beberapa jabatan yang bekerjasama dengan Maritim Malaysia tuan kan. Jadi mungkin tuan boleh kongsikan bagaimana sebenarnya kerjasama antara Maritim Malaysia dengan PDRM, ya, Jabatan Imigresen Malaysia, Angkatan Tentera Malaysia dan juga agensi antarabangsa yang lainnya dalam menangani jenayah ini tuan. Silakan.
2: Okey, untuk peringkat nasional kita ada satu satu majlis, iaitu ia panggil MAPU. MAPU ia terletak di bawah KDN lah. MAPU ni dia satu ia panggil Majlis Anti Pemedangan Orang dan Anti Penyeludupan Migran. Dan dia MAPU ni dia merupakan satu badan yang menyelaras dan memantau memantau agensi-agensi ini yang akan melaksanakan akta tersebut. Dan di peringkat tempatan Maritim Malaysia sentiasa melaksanakan kerjasama yang erat dengan pelbagai agensi yang terlibat tu. Dan salah satu kita mengadakan kerjasama iaitu OP Bersepatu Penguatkuasaan Atisum dengan pihak Jabatan Tenaga Kerja Negeri Perak yang telah dilaksanakan pada 3 Ogos 2026 dan juga kerjasama OP Bersepadu dengan pihak PDRM Kedah yang telah dilaksanakan pada 1 Mac dan membanteras jenayah penyeludupan migran. Untuk kerjasama di peringkat antarabangsa, kita banyak terlibat dengan negara jiran seperti Indonesia. Indonesia kita buat operasi bersama Pakok Optima. Kalau dengan Thailand, kita buat latihan dengan CS Tama. Nama Philippine TCA. Tiga negara Territorial Cooperation engagement melibatkan tiga negara, Filipina, Malaysia dan Indonesia, di Laut Sulu Sulawesi. Dan kita juga mengadakan hubungan rapat dengan Australian Border Force melalui Op Redback. Bagi tahun 2026 kita kita melaksanakan exercise Op Redback 22/2026 di perairan Zonsanakan pada 17 hingga 22 Mei.
1: Itu dia. Jadi ada kerjasama di antara untuk agensi tempatan dan juga antarabangsa sendiri tuan kan? Itu dah ya, bukan mudah sebenarnya tugas pihak Jabatan Maritim ini ya. Terima kasih yang bersama-sama kita yang semakin ramai menyaksikan kita untuk petani di Facebook. Terima kasih yang menyapa tetamu istimewa saya ya, Tuan Hamid Petani. Baiklah tuan, dan seterusnya kita nak dengar juga lah komen daripada tuan sendiri ya. Bagaimana komuniti maritim itu sendiri tuan ya, dan juga masyarakat boleh membantu pihak berkuasa untuk membanteras sindiket penyeludupan migran ini tuan? Silakan.
2: Okey, untuk komuniti maritim sebenarnya IPMM ni banyak membuat gerak sarah untuk mendidik masyarakat seperti program Sahabat Maritim, Semban Teh Tarik, Kampung Angkat, sekolah angkat, dan kita juga mewujudkan program pasukan simpanan di peringkat universiti. Dan untuk di Sandak Sabah ni kita ada peringkat orang tempatan pun boleh join untuk pasukan simpanan ya. Dan melalui platform ni kita mudahlah untuk komuniti nelayan dan juga persatuan maritim mengenali IPMM dengan lebih dekat dan seterusnya menjadi mata dan telinga untuk IPMM di laut. Sehingga sekarang ni kita sering menerima maklumat secara real time dari komuniti maritim tentang pergerakan bubuk curigan di Orang Tua Melapu dan pergerakan bubuk pancung pada waktu malam. Selain itu, komuniti maritim boleh membuat aduan terus melalui talian kecemasan 999. Kalau ada kontak-kontak curiga boleh tu kontak pusat operasi kita.
1: Ada di luar sana yang mungkin dapat menghidupkan kegiatan ini, pelaku-pelaku yang menyalahi undang-undang, boleh cara menghubungi maritim itu sendiri dengan menghubungi talian 999 juga tuan ya.
2: Dan pusat operasi kita terus.
1: Terus ke pusat operasi maritim ya. Alhamdulillah itu dia. Baiklah tuan, sedang-sedang kita tersampai ke penghujung segmen kita Dialog Jempat untuk petang ni berkenaan dengan topik kita cabaran maritim menangani jenayah pemerdagangan orang dan juga penyeludupan migran di sempadan perairan negara. Dan mungkin tuan boleh sampaikan ya, apakah sebenarnya mesej utama kepada masyarakat mengenai peranan bersama-sama dalam memerangi jenayah ini. Silakan tuan.
2: Okey, untuk semua sekali pendengar okey, untuk keselamatan adalah tanggungjawab kita bersama. Dalam membanteras jenayah TIP dan SUM bukan saja tugas maritim Malaysia atau agensi penguasa semata-mata, tetapi dia memerlukan kerjasama semua komuniti maritim dan kita, masyarakat perlu sedar juga penyeludupan migran membawa risiko ancaman keselamatan, penyebaran penyakit, gejala sosial yang akhirnya menjejaskan ketenteraman kita sendiri dan juga ekonomi setempat. Dan sebagai penutup sebagai penutup pada sesi petani, saya serukan kepada semua pendengar Sandakan FM, sayangi negara kita, jangan biarkan laut kita dijadikan laluan perdagangan orang dan penyeludupan migran. Sekiranya terlihat kegiatan ini, terus lapor kepada Maritim Malaysia.
1: Maritim Malaysia, itu dia ya yang kita bawakan untuk petang ini berkaitan dengan topik kita menerusi segmen Dialog di Empat. Sekali lagi bersama dengan tetamu istimewa saya di Konti, iaitu Tuan Lieutenant Commander Maritim Abdul Hamid bin Abdullah, Pegawai Pemerintah KM Pintar. Semoga apa yang dikongsikan oleh Tuan Hamid petang ini ya, dapatlah kita ambil info dan juga pengetahuan ini dan kita sebarkan kepada keluarga, kepada jiran tetangga kita, agar perairan kita di kawasan Sandakan ini sentiasa terjaga. Dan kalau anda sekali lagi menghidu apa-apa kegiatan yang menyalahi undang-undang, anda boleh terus hubungi Maritim Malaysia. Okey, apapun tuan, terima kasih sekali lagi tuan atas okay, perkongsiannya tuan. InsyaAllah panjang umur, murah, kita jumpa lagi tuan ya.
2: InsyaAllah.
1: Ya, dan saya akan terus teman anda hingga ke pukul 7 malam ini. Apapun, jangan ubah frekuensi anda, terus setia bersama-sama kami dan dengarkan Salakan FM menerusi frekuensi 90.1. Sekian dulu bersama dengan tetamu saya sekali lagi tuan Lieutenant Commander Maritim Abdul Hamid bin Abdullah, pegawai pemerintah KM Pintar. Jumpa lagi tuan. Assalamualaikum.
2: Assalamualaikum.
1: Bala terus layan lagu-lagu hiburan petang hingga ke pukul 7 malam nanti. Salakan FM bersamamu.
3: Bagaikan gunung ledang teguh dan tinggi.

0: Lebih info, lebih hiburan. Santai. Sebentar lagi, Berita Sabah FM. Berita Sabah FM. Bagus bah.
1: Tajuk-tajuk berita utama petang ini, 5 lokasi di Sabah catat IPU tidak sihat. Latihan dan aktiviti sukan luar perlu disesuaikan susulan keadaan jerubu. Assalamualaikum dan salam Malaysia Medani, bersama-sama saya Christine Anthony dalam Berita Sabah FM.

0: kereta sepenuhnya. Susulan keadaan kualiti udara yang kurang baik di beberapa kawasan negeri, 5 lokasi di Sabah merekodkan bacaan indeks pencemaran udara IPU pada tahap tidak sihat setakat 4 petang. Berdasarkan data Jabatan Alam Sekitar JAS, Kota Kinabalu mencatat bacaan tertinggi 177 diikuti Kimanus 166, Keningau 163, Tawau 152 dan Politeknik Kota Kinabalu 156. Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN Sabah menasihatkan orang ramai agar mengurangkan aktiviti di luar rumah serta mengelak aktiviti fizikal dan lasak. Individu yang perlu keluar rumah turut disaran memakai pelitup muka sesuai, meminum air secukupnya dan menjaga kebersihan diri selepas aktiviti luar. Selain memastikan pengudaraan dalam bangunan berada pada tahap baik. Ramai juga diingatkan agar tidak melakukan pembakaran terbuka dan sentiasa mengikuti perkembangan bacaan IPU serta nasihat terkini daripada JAS dan pihak berkuasa kesihatan. Sementara mereka yang mengalami gejala seperti batuk, sesak nafas atau sakit dada dinasihat mendapatkan rawatan di fasiliti kesihatan berhampiran. JPBN Sabah akan terus memantau perkembangan kualiti udara di seluruh negeri. Sehubungan itu, Menteri Pembangunan Belia, Kemajuan Sukan dan Ekonomi Kreatif, Datuk Nizam Abu Bakar Titingan berkata aktiviti berintensiti tinggi di kawasan terbuka wajar dikurangkan, ditangguhkan atau dipindahkan ke lokasi tertutup yang bersesuaian sekiranya jerbu tidak mengizinkan. Langkah itu bagi memastikan kesihatan dan keselamatan atlet, pemain dan peserta sentiasa menjadi keutamaan. Katanya Persatuan Sukan Akademi, klub, jurulatih dan penganjur program perlu memantau bacaan IPU di kawasan masing-masing selain membuat penyesuaian sewajarnya terhadap latihan atau aktiviti luar. Datuk Nizam turut menyeru masyarakat supaya tidak melakukan sebarang pembakaran terbuka yang boleh memburukkan lagi kualiti udara. Dalam pada itu, menyedari keadaan jerbu yang melanda kini, orang ramai mengambil langkah berjaga-jaga susulan bacaan IPU direkodkan tidak sihat di kawasan itu, termasuk mengehadkan aktiviti di luar serta menggunakan pelitup muka ketika berada di kawasan terbuka.
1: Kita risaukan sekarang takut tahap kesihatan kita ni makin tambah teruk, makin keadaan sekarang makin lama makin jerbu makin meningkat. Jadi kita punya kesihatan kita perlu jaga jugalah. Dan kalau macam dari segi kita punya macam buat anak-anak keluar ni perlu berhati-hati jugalah.
2: Sekarang ni cuaca jerbu di kawasan Malaysia terutama sekali Kota Kinabalu adalah pada paras yang kurang sihat lah, tidak sihat. Jadi digalakkan agar rakyat Malaysia semua untuk kurangkan aktiviti di luar, pastikan jika keluar pakai pelindung muka.
3: Digalakkan pakai pelitup muka dan juga membawa botol air untuk minum ataupun kasih kurang itu kering tekak lah ketika jerbu ni. So apa yang saya tahu lah kan, kalau jerbu ni dia boleh menyebabkan sesak nafas.
0: Urusan cetakan MyCard di seluruh negara dijangka mengalami gangguan sementara mulai 1 September hingga 7 September 2026. Jabatan Pendaftaran Negara JPN dalam kenyataan menasihatkan orang ramai agar menangguhkan urusan penggantian MyCard sepanjang tempoh tersebut sekiranya tidak melibatkan sebarang keperluan mendesak. Sementara itu, JPN kini turut dalam proses peralihan daripada struktur MyCard sedia ada kepada MyCard generasi baharu. Ibu bapa atau penjaga digalak menunggu sehingga MyCard generasi baharu dikeluarkan dalam masa terdekat bagi memohon MyCard kali pertama untuk kanak-kanak berusia 12 tahun. Berita ini disiarkan dari Sabah FM.
4: Ikuti lebih banyak berita di Facebook rasmi Berita RTM Sabah.
0: Berita selanjutnya, pengembalian kelayakan asas program Budi Madani RON 95 dan Budi Diesel dilihat sebagai langkah positif dalam mengurangkan tekanan kos sara hidup rakyat, khususnya mereka yang mempunyai keperluan perjalanan yang tinggi. Pensyarah Fakulti Pengurusan dan Perniagaan Ekonomi UiTM Cawangan Sabah, Herniza Roxanne Marcus berkata kenaikan semula kuota itu memberi fleksibiliti kepada pengguna yang bergantung kepada kenderaan persendirian, khususnya di Sabah yang mempunyai jarak perjalanan jauh. Dalam jangka panjang, katanya subsidi itu dilihat mampu meningkatkan pendapatan rakyat serta membantu perusahaan PMKS. Kelayakan asas RON 95 kembali kepada 300 liter sebulan serta 400 liter sebulan bagi diesel berkuat kuasa mulai hari ini. Polis Sabah merampas dada bernilai kira-kira 6.14 juta ringgit manakala 8 individu ditahan dalam 3 operasi berasingan di Kudat, Papar dan Pinampang antara 19 hingga 25 Ogos lalu. Pesuruhjaya Polis Sabah Datuk Jauhti Dikun berkata, rampasan terbesar di Kudat pada 20 Ogos membabitkan 49.9 kilogram bunga ganja dan ganja bernilai 3.56 juta ringgit. Operasi kedua di Papar dan Pinampang pada 19 Ogos berjaya merampas 1.634 kilogram syabu bernilai RM81,200. Manakala operasi di Bundusan Pinampang melibatkan rampasan 50 kilogram syabu bernilai RM2.5 juta. Ringgit. Sementara itu, bagi Op Bayu 1 hingga 14, seramai 41 individu telah ditahan dengan 20 daripadanya telah dituduh di bawah Seksyen 39B Akta Dada Berbahaya 1952. Dalam perkembangan sama, 50 kes telah dikesan di lapangan terbang antarabangsa Kota Kinabalu sejak Julai tahun lalu melibatkan rampasan lebih 60 kilogram metamfetamin dan 55 kilogram ganja selain dada lain. Berikutan kejadian kemalangan yang berlaku di Jalan Hutan Simpan Bagahak, Lahdatu semalam. Pihak polis meminta orang ramai yang mempunyai maklumat berkaitan kejadian diminta tampil memberi maklumat atau hadir ke IPD Lahdatu bagi memudahkan siasatan. Ketua Polis Daerah Lahdatu, ACP Zulbaharin Ismail berkata, kemalangan itu membabitkan kematian 3 lelaki terdiri seorang daripadanya belum dikenal pasti. Manakala 2 mangsa lagi merupakan remaja berusia 17 dan 18 tahun tercampak keluar dari kenderaan. Menurut laporan, mereka dipercayai sedang dalam perjalanan dari Tungku menuju Bandar Lahdatu sebelum kenderaan yang dinaiki hilang kawalan lalu terbabas dan melanggar tiang elektrik. Semua mangsa jatuh di jalan manakala kenderaan terjunam ke dalam gaung sedalam kira-kira 5 meter. Kes disiasat mengikut Seksyen 411 Akta Pengangkutan Jalan 1987. Sasaran 66 pingat emas menjadi misi kontinjen para sukma Sabah bagi Temasya Para Sukma Selangor 2026 pada 5 hingga 14 September nanti. Ke arah itu, Jabatan Belia dan Sukan Persekutuan Negeri Sabah mengadakan kem Rise of the Champion RTC Siri 4 2026 di Putatan. Ia bagi memperkukuh aspek fizikal, mental dan rohani para atlet. Dalam kempen tersebut, Menteri Pembangunan Belia, Kemajuan Sukan dan Ekonomi Kreatif Sabah Datuk Nizam Abu Bakar Titingan menasihatkan atlet agar berjuang bersungguh-sungguh, kekal berdisiplin dan tidak mudah berputus asa. Katanya sasaran emas itu bukan sekadar angka, sebaliknya menjadi pembakar semangat setiap atlet dalam memberikan prestasi terbaik. Kontinjen Para Sukma Sabah membabitkan 154 atlet yang akan bertanding dalam 10 jenis sukan termasuk para badminton, para renang dan para olahraga. Kontinjen dijadualkan berangkat ke Selangor pada 3 September 2026. Tajuk-tajuk berita utama sekali lagi, 5 lokasi di Sabah catat IPU tidak sihat. Latihan dan aktiviti sukan luar perlu disesuaikan susulan keadaan jerebu. Sekian berita tadi disunting Alicia Michael dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Metro. This is your radio. Waturun aplikasi RTM Klik di Google Play Store, App Store dan App Gallery. Salakan FM bersamamu.
1: Salam dengan FM bersamamu. Assalamualaikum, selamat petang. Salam Malaysia Madani. Terima kasih yang masih lagi terus layan Salakan FM 90.1 ya. Dan Didi masih bersama-sama dengan anda. Terima kasih yang layan RTM Klik menerusi persembahan langsung. Ya, telepon kami sediakan untuk anda dengarkan siaran radio melalui RTM Klik dengan audio yang lebih jelas ya, dan betul-betul percuma. Malam dan sebentar lagi tenapkan untuk anda 5 petang, utama 5 petang dari Pusat Petang RTM Angkasa Puri. Lagu yang kita dengarkan sebentar tadi bersama Sweet September. September, hatiku kau goris luka ya. Lagu yang dikeluarkan bertahun 1982, yang mana sebahagian daripada album Manisnya oleh kumpulan Sweet September. Semua terhibur untuk anda. Bukan senang tu membuat dia punya suara tu, la la la la la. Bukan senang sebenarnya. Apapun, kita nak bacakan salam ini daripada Cikgu Ibrahim ya. Cikgu Ibrahim Junaidi, selamat kembali ke Tanah Semenanjung untuk rakan dia Cikgu Fadil rutin selepas 5 hari 5 tahun berada di Bumi Sabah. Semoga kenangan di sini memberi 1001 kenangan. Go by deal, jaga diri, semoga diberi kesihatan yang baik dan juga dimurahkan rezeki selalu. Itulah dia, ingat-ingat Salakan lepas tu kan, mana tu datang lagi semula. Lepas ni datang Salakan, tengok balik, lain sudah. Ada bandar di sini, ada lagi sini, ada mallnya, macam-macam kan. Itulah dia, apatah lagi mereka yang mungkin sudah lama nak balik kampung, lama nak balik Sandakan ya. Rindulah tu. Jadi untuk itu kita layan dulu lagu ini bersama dengan Dato' DJ Dev. Ini dia, Di Desa Kasihku Tertumpah. Tadi memandu untuk anda. Ya, sekali lagi pakai pelitup sepenuh muka ya, mask ketika anda berada di luar dengan keadaan udara yang tidak berapa baik ketika ini. Lain terus Salakan FM, santai kenangan.

lagu, satu juara. Lawan lagu. Setiap minggu, dua lagu akan bersaing untuk merebut takhta. Undi lagu pilihan anda melalui WhatsApp, panggilan telefon atau platform media sosial Sanakan FM. Lawan lagu. Suara anda penentu juara. Setiap Selasa, 5.20 petang.

disampaikan tajuk utama sekali lagi, operasi pembenihan awan dilaksana di tiga negeri. Maha Trade Days 14 MOU dimeterai cerminkan keyakinan pelabur. Sekian berita yang disunting oleh Siti Nordiati Zaidi dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jala Gemilang bersempena Bulan Kemasan 2026. Malaysia Madani.

0: aplikasi RTM Klik di Google Play Store, App Store dan App Gallery. Sarakan FM bersamamu.
1: Malam, Sarakan FM bersamamu. Assalamualaikum, selamat petang. Salam Malaysia Madani. Terima kasih yang masih lagi terus mendengarkan siaran Sarakan FM petang ni. Jam yang ketiga, Didi masih bersama-sama dengan anda. Dan dari bangunan Wisma Persekutuan Batu 7 Sarakan ni kan, tingkat 6 ni, tempat saya bekerja ketika ini, konti Sarakan FM. Apa yang dapat saya kongsi untuk anda, keadaan jerebu di Sandakan ni masih dalam tahap sederhana. Walau bagaimanapun, dia akan boleh berubah pada bila-bila masa kerana kita berkongsi langit yang sama. Jadi angin tu akan bawa nanti jerebu yang akan dari sebelang tu datang pula ke sini kan. Jadi hati-hati untuk anda kalau ada keluarga kita ya, sama ada anda sendiri yang mempunyai masalah kesihatan pernafasan semua tu, baik berehat di rumah saja. Kalau perlu keluar juga, pakailah pelitup separuh muka. Okay, dan tiba masanya saya bersama-sama dengan anda untuk jam yang ketiga setiap hari Selasa. Kita bawakan dalam segmen Lawan Lagu.
0: Dua lagu, lagu satu juara. Lawan Lagu. Setiap minggu, dua lagu akan bersaing untuk merebut takhta. Undi lagu pilihan anda melalui WhatsApp, panggilan telefon atau platform media sosial Sarakan FM. Lawan Lagu. Suara anda penentu juara. Setiap Selasa 5.20 petang, hanya di Sarakan FM bersamamu.
1: Ya, segmen Lawan Lagu. Seperti biasa, kita bawakan untuk anda beberapa buah lagu ya, dan tiga pusingan untuk petang ni, yang mana anda boleh telefon saya di konti untuk mengundi menerusi talian telefon mana lagu yang akan kita dengarkan untuk edisi penuh. Apapun, selamat petang untuk Harry Hasnayan, Rizmin, Sam Nordin dari Kuala Lumpur, Im Ranger. Selamat petang penjahit mami Rowell Roland dari Kota Kinabalu juga. Hati-hati di mana pun anda berada dan keadaan cuaca yang tidak menentu ketika ini. Chin juga, selamat petang. Saya Mixtai DJ katanya. Wah, sawadiha. Dan lagi kita ada Yadav, kawan-kawan saya di TikTok untuk petang ini. Terima kasih. Sambil-sambil mendengarkan siaran Sarakan FM, Powi ataupun Saran, terima kasih. Bumi Kenyalang, Tok Mi Rania Miracle, terima kasih. Hasnam, waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Papa Din, waalaikumsalam, sudah sampai ke Tawau ke tu. Mama Norman juga terima kasih. Iam, Mama bertanya RTM mana energi RTM Sandakan FM di Wisma Persekutuan Batu 7 Sandakan. Ya, untuk info pendengar-pendengar yang baru mendengarkan kita untuk petang ni, siaran RTM Sabah, kita ada siaran Sabah FM, Sabah VFM, Sandakan FM, Tawau FM dan juga Keningau FM ya. Itu untuk di Sabah sahaja. Di Sarawak lain lagi, beberapa stesen ada dan begitu juga di beberapa buah negeri Malaysia ini. Dan 34 stesen RTM di seluruh Malaysia anda boleh dengar menerusi penerima langsung di RTM Klik. Bang, malam ni saya nak memancing bang, boleh ke? Boleh, tiada masalah, kau memancing je dek Maman. MC Azwa, Azwa apa khabar? Baik, jom kita dengarkan untuk anda pusingan pertama, lagu-lagu dalam segmen Lawan Lagu untuk petang ni, di mana lagu petang ni kita pilih bersama dengan lagu ciptaan komposer Sa'ari Sa'ari Amri ya. Siapa tak kenal lagu-lagu Sa'ari Amri, lagu-lagu Tangkap Lelehnya, lagu-lagu Jiwang. Dan ini dia dua buah lagu pertama untuk pusingan yang pertama. Kita dengarkan Lawan Lagu yang pertama. Kita ada lagu ini.

lagu bersama dengan kumpulan Slam, Tak Mungkin Berpaling. Sabar-sabar peminat, jangan dulu hamba telefon ya. Kita dengar dulu apa lagu yang kita sediakan untuk lawan lagu untuk segmen pertandingan yang pertama ini. Lagu Tak Mungkin Berpaling bersama Slam ditentang oleh lagu ini.

0: Itu dia bersama dengan kumpulan Umbrella. Ramalanku benar, belaka Umbrella. Ella, Ella itu Rihanna bukannya. Ini Umbrella, ramalanku benar belaka. Dua talent mesra kami buka untuk anda. 089-671-185, 671-185 dan juga 668-568, 668-568. Segmen lawan lagu untuk petang ini. Jom kita bersama pemanggil kita petang ini yang pertama. Hello, selamat petang. Hello. Hello, selamat petang. Siapa di talian?
1: Nazrin.
0: Nazrin. Panggil dari mana, Nazrin?
1: Batu tujuh.
0: Nas. Macam syok dua-dua lagu ni kan, Nas?
1: Itulah betul.
0: Jadi lagu mana satu jadi pilihan Nazrin ni? Lagu Slam ataupun Umbrella?
1: Lagu Slam.
0: Slam tak mungkin berpaling. Nas, belanjalah sikit lagu tu.
1: Alah, lupa tu dah.
0: Dengarkan nanti lah ya. Okey lah, terima kasih. Ini dia lagu pilihan Nas bersama dengan kumpulan Slam. Lagi, jom kita lain pemanggil seterusnya. Hello, selamat petang.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa di sana?
2: Saya
0: Abang Satar.
2: Ya.
0: Okay. Abang Satar, dua-dua kumpulan hebat tahun 90-an ni ya. Lagu mana satu menjadi pilihan Abang Satar ni? Slam ataupun Umbrella?
2: Pertama
0: tak mungkin berpaling. Terima kasih Abang Satar. Assalamualaikum. Dua untuk lagu tak mungkin berpaling. Dan belum lagi ada undian untuk lagu Umbrella, ramalanku benar belaka. Mungkin kawan-kawan di TikTok mungkin ada yang ingin cuba menerusi talian kita. Undian menerusi talian ya. Dan kita terima lagi pemanggil. Hello, selamat petang.
3: Assalamualaikum, Didi.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa di sana?
3: Kak Lela lagi.
0: Kak Lela. Ini sesuatu kalau Kak Lela saya telefon ni mesti lagu tu ada kena mengena dengan dia. Ya. Jadi Kak Lela, lagu mana satu ni? Ramalan komentar belaka ataupun tak mungkin berpaling?
3: Tak mungkin berpaling.
0: Oh, ingatkah lagu tu?
3: Ha?
0: Ingat lagu tu, nyanyi sikit boleh? Okey Lala, terima kasih. Assalamualaikum. Jadi ketiga-tiga pemanggil kita telah pun memilih lagu daripada kumpulan Slam Tak Mungkin Berpaling untuk kita dengarkan versi penuh petang ini. Jadi sambil-sambil anda memandu, sambil-sambil anda minum petang untuk hari ini, jangan lupa terus dengarkan kami 90.1 hingga ke pukul 7 malam ini dan juga menerusi penerusuan langsung di RTM Geleng. Ini dia juara pusingan satu lawan lagu Serikan FM bersama dengan Slam Tak Mungkin Berpaling, lagu yang dikeluarkan pada tahun 1995. Jom kita dengarkan
4: juara pusingan yang pertama lawan lagu.

0: Untuk kekal aktif setiap hari, kerja-kerja rumah adalah aktiviti yang paling tepat. Bagi yang bekerja di pejabat, aktiviti yang dilakukan akan membantu kekal aktif, seperti berjalan dari tempat letak kendaraan ke pejabat, berjalan ke kantin, mengemas meja kerja masing-masing, berjalan santai, menyusun file atau buku. Menurut Pusat Kesehatan Sedunia WHO, 150 hingga 300 minit aktiviti fisikal seminggu akan mengurangkan risiko penyakit akibat budaya hidup tidak sihat.
1: Lawan lagu!
2: Lawan lagu!
3: Lawan lagu!
1: Lawan lagu!
2: Lagu!
1: Setiap hari Selasa, 5.20 petang bersama kami di Sanakan FM bersamamu.
2: Lawan lagu,
1: lagu siapa yang kena?
4: Iya, itu dia selesai kita pusingan yang pertama tadi antara lagu daripada kumpulan Slam, Tak Mungkin Berpaling, dan juga Ramalanku Benar Belaka bersama dengan Umbrella. Apapun semua terhibur untuk anda, terima kasih yang masih lagi terus mendengarkan siaran FM 90.1. Kita ada Mi Boy, terima kasih Mi Boy, Abang Mi Boy, Cigura, terima kasih Salman dari Kota Marudu, terima kasih Suri Yani Rashid, Kak Suri, terima kasih Asyik Rahmat Bella juga, terima kasih bersama-sama kita untuk petang ni menerusi TikTok Stolen Lullaby. Abang Didi, hai. Baiklah, dan ketika ini kita sama-sama tengah layan segmen lawan lagu, lagu-lagu ciptaan daripada komposer Sa'ari Amri, ya. Baik, untuk pusingan yang kedua, kita bawakan lagi dua buah lagu seterusnya. Lagu-lagu memang kita layanlah kalau di karaoke, ya.

Itu dia lagu bersama dengan kumpulan May dengan lagunya Suci. Talian mesra kita buka 0896685668 dan juga 671185. Kalau anda dapat talian satu tu, kamu cuba lagi talian yang satu ya. Malah tu tengah berebut-rebut panggilan kan. Ya. Lagu ini bersama dengan kumpulan May dikeluarkan pada tahun 1994. Lagu genre rock kapak yang ikonik terkandung dalam album ketujuh mereka bertajuk Wira Cyborg. Itu dia. Dan lagu ini untuk pusingan kedua ditentang oleh lagu

0: Itu adalah lagu bersama dengan Black Rose. Lagu yang sedikit tua daripada lagu suci sebentar tadi. Lagu berjudul Penantian. Black Rose dikeluarkan pada tahun 1990 menerusi album sulung mereka yang bertajuk Black Rose, ciptaan Sari Amri. Sekali lagi, ya, untuk anda yang ingin mendengarkan lagu ni secara penuh, anda boleh telefon kami, ya, undi lagu pilihan anda 671-185 ataupun 668-568. Anis Spanish dari Telupet. Aduh, dia bilang, ya, aduh dogok, lagu favoritku ni Black Rose. Nah, Anis, setelepon apa lagi? Azila, salam Didi. Hai, waalaikumsalam. Zirul, apa khabar Zirul? Iwan, Silent Killer dari Telupet, ya, terima kasih. Mantap lagu Black Rose, kenangan. Itulah lagu kedua Penantian, ya. Itu kawan-kawan kita yang undi di TikTok. Kita buka talian pula dengar, ya, undian daripada kawan-kawan kita untuk petang ni. Jom bersama pemanggil kita seterusnya. Selamat petang. Hello.
1: Selamat petang.
0: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi. Siapa tu?
1: Kak Sharifah.
0: Kak Sharifah, apa khabar Kak Sharifah? Alhamdulillah. Kak Sharifah, jadi mana satu ni? Make up Black Rose.
1: Black Rose.
0: Ada sesuatunya lagu ni untuk Kak Sharifah. Tu ada lagu ni, kan? Sesuatunya lagu untuk Kak Sharifah. Ini dia Penantian lagi. Okay. Terima kasih.
1: Okay, sama.
0: Lagu pilihan daripada Kak Sharifah, Penantian. Halo, selamat petang. Waalaikumsalam. Siapa di sana?
2: Nurul dari Batu 7.
0: Nurul. Ya. Nurul dari Batu 7. Nurul, peminat lagu Black Rose Penantian ataupun Mei Suci.
2: Suci
0: untuk Nurul. Terima kasih Nurul. Iya, ini lagu kegemaran daripada Nurul. Satu untuk Suci, satu untuk Penantian. Pemanggil lagi. Hello, selamat petang.
3: Selamat petang.
0: Ya, siapa di sana?
3: Ini Encik Kamal.
0: Encik Kamal. Apa khabar Encik Kamal, sihat? Alhamdulillah. Jadi Encik Kamal, lagu daripada kumpulan Mei ataupun Black Rose jadi pilihan petang ni. Oh, Penantian. Black Rose. Macam muka habis betul lagu. Nyanyi dulu sikit, bah.
3: Tak boleh,
0: malu
3: kita.
0: Terima kasih Cik Kamal. Assalamualaikum.
3: Assalamualaikum.
0: Itu dia. Dua undian untuk lagu daripada Black Rose Penantian, ya. Kawan-kawan kita di TikTok ni rata-rata memilih Penantian. Black Rose, Black Rose, Black Rose. Okey, kita cuba lagi pemanggil seterusnya. Selamat petang. Hello. Hai, siapa tu?
3: Nas,
0: ini kalilah Nas, ya. Sama ada lagu Black Rose ataupun Menas. Lagu mana satu Nas jadi pilihan? Ai, terputus pula si Nas, kan. Hello, siapa petang? Hello.
3: Hello,
0: Salakan FM bersamamu. Siapa di sana?
3: Kembali lagi.
0: Iya, jadi mana satu pilihan ni? Lagu daripada Mei ataupun Black Rose?
3: Black Rose lah.
0: Black Rose Penantian, ya.
3: Ya.
0: Mantap. Terima kasih, bang. Jadi itu dia tiga undian untuk lagu daripada Black Rose Penantian dan juga satu untuk Mei Suci. Untuk kawan-kawan di TikTok, lagu ini menjuarai untuk pusingan yang kedua bersama dengan Black Rose Penantian. Lagu yang dikeluarkan pada tahun 1990. Jom kita layan juara untuk lawan lagu pusingan kedua. Sanakan FM bersamamu.
4: Juara pusingan yang kedua. Lawan lagu.

kita chill-chill saja. Habis kerja, jom rehatkan minda sambil kupi-kupi.

0: satu juara. Lawan lagu. Setiap minggu, dua lagu akan bersaing untuk merebut takhta. Undi lagu pilihan anda melalui WhatsApp, panggilan telefon atau platform media sosial Sanakan FM. Lawan lagu. Suara anda penentu juara. Setiap Selasa, 5.20 petang. Hanya di Sanakan FM bersamamu.
1: Baik, terima kasih untuk anda yang masih lagi terus layan FM 90.1 teman setia anda. Terima kasih kawan-kawan di TikTok, Rosby Adam Bells. Terima kasih Abang Mi Boy. Terima kasih Masya Allah. Terima kasih pujiannya Yen Yen. Kita ada Jiwa Kacau Nina. Rindu dengan Sanakan lebih-lebih Kelisa Loy. Okey, lagi kita ada seterusnya Yan Zakri Artek. Harap-harap sihat entahnya. Terima kasih doanya. Kita juga ada perawat kalbu ataupun Abang Haji Zazali yang berada di Kuala Lumpur. Ketika ni, bang, nak rindu Sanakan ke? Anish Penish Agas Suryani di Batu 25. Terima kasih Mr. S. Norliza Armiza. Terima kasih kawan-kawan kita. Baik, dan untuk pusingan yang terakhir ini, ya, lagu-lagu ciptaan komposer kita Sari Amri. Yang mana dua buah lagu lagi disediakan untuk pilihan pendengar kita, yang mana anda boleh undi menerusi talian mesra kami yang telah pun kami sediakan di konti ini 089-671-1185 dan juga 668-568. Pusingan ketiga, lagu yang pertama.

yang pertama untuk pusingan yang ketiga, pusingan terakhir kita untuk petang ini. Ya, bersama dengan kumpulan Spring, Butakah Cinta. Lagu yang dikeluarkan pada tahun 1994 ini menerusi album mereka berjudul Bergen Villa. 6885686711185. Jangan lupa ya, dia punya ni 089 yang di depan untuk anda yang nak hubungi Didi untuk petang ni, okay? Lagu Butakah Cinta ini ditentang oleh lagu ini.

0: lagu yang dipilih untuk petang ni juga ciptaan daripada komposer Sari Amri. Lagu berjudul Pahit Akan Manis Akhirnya. Nyanyian daripada kumpulan UKIS. Kalau lagu Spring tadi dikeluarkan pada tahun 1994, lagu ini pula Pahit Akan Manis Akhirnya pada tahun 1995. Halo, selamat petang.
1: Selamat petang.
0: Iya, siapa di sana?
1: Nurul.
0: Ya. Ya, lagu UKIS ataupun Spring, mana satu ni?
1: UKIS.
0: UKIS, Sepahit Akan Manis Akhirnya. Terima kasih, Nurul. Satu undian untuk lagu daripada UKIS. Pemanggil seterusnya pula. Hello, selamat petang.
1: Selamat
0: petang, Kak Lela
1: kembali.
0: Ya, macam aku agak-agak siapa sudah pemenang ataupun lagu pilihan Kak Lela ni tahu. Apa pun teruskan Kak Lela ya, Spring ataupun UKIS.
1: Pahit Akan Manis.
0: Nah kan. Terima kasih Kak Lela. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Itu dia. Jangan kamu lupa ada juga lagu ni. Lain seterusnya. Selamat petang. Hello.
2: Assalamualaikum ni.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. UKIS ataupun Spring?
2: Tetap di UKIS
0: ni. UKIS. Terima kasih. Assalamualaikum. Nah, itu dia menang 3-0 ya. Jadi saya rasa anda juga tidak sabar untuk mendengarkan lagu yang menjuarai pusingan ketiga untuk petang ini. Jadi teruslah kita bagikan untuk anda. Jom kita layan lagu juara pusingan ketiga segmen Lawan Lagu Sandakan FM bersamamu.
3: Juara pusingan yang ketiga Lawan Lagu.

0: Pukul 6 petang. Assalamualaikum. Selamat petang. Salam Malaysia Madani. Kesejahteraan didikmati. Terima kasih untuk anda masih lagi terus mendengarkan FM 90.1, teman setia anda. Jam terakhir saya Didi masih bersama-sama dengan anda dalam segmen Santai Seterusnya. Lagu-lagu hiburan dalam segmen Santai Kenangan.
1: Santai Kenangan 4.30 petang hingga 7 malam. Sama-sama.
0: Alhamdulillah untuk anda yang sudah sampai ke rumah dengan selamat ya. Untuk minggu ni bagi yang memandu kan, dapatlah tenang sekejap ya. Kerana cuti sekolah, jadi jalan raya pun tidak berapa sesak kan. Apapun, terima kasih terus menjadikan Salakan FM teman setia pemanduan anda. Saya akan terus teman anda hinggalah ke pukul 7 malam ini. Sebelum kita kongsi lagi info, ini dia, kita layan dulu lagu bersama dengan Dato' Nora. Hanya satu, anda sedang mendengar Salakan FM bersamamu.

0: 26 akan diadakan di Sabah International Convention Center SICC Kota Kinabalu pada 4 September 2026 hari Jumaat bermula pukul 8 malam. Majlis dijangka akan dihadiri oleh Yang Amat Berhormat Datuk Seri Panglima Haji Haji G bin Haji Nor, Ketua Menteri Sabah dan Isteri, Datin Seri Panglima Datuk Hajah Julia Salak. Penyampaian Anugerah Wanita Negeri Sabah akan diadakan pada majlis tersebut.
1: Relax bersama kami di Santai. Santai. Santai Sandakan FM bersamamu.
2: Ya, santai. Terima kasih yang masih lagi terus mendengarkan siaran Sandakan FM. Kawan-kawan kita di TikTok, kita ada Rohani, Oda, terima kasih. Asyam dari Kota Kinabalu. Juga ada Asfa Fazliha yang berkongsikan keadaan cuaca ataupun jerebu di tempat mereka, ya. Teruk jerebu kami di sini. Hari ini 202 sudah. Tapi paling teruk, Kampung Abang di Serian 404. Tahap bahaya sudah ni, kan. Kawan-kawan kita di Lahad Datu juga ada di sini, ya, daripada Jeffrey. Kami di LD ni sudah masuk alam bunian, katanya disebabkan cerobu. Baiklah, ada yang tanya tadi, di mana siapa yang buat kebakaran terbuka ni? Sebenarnya saya ada kongsi untuk anda, ya, berdasarkan kenyataan media yang dikeluarkan berkenaan dengan pencemaran udara ini, ya, yang dikeluarkan juga oleh Jabatan Alam Sekitar. Keadaan ini antara lain berpunca daripada asap tebal akibat kebakaran hutan dan tanah gambut di Kalimantan, ya. Yang mana berpunca daripada asap tebal dan dibawa oleh tiupan angin ke wilayah Borneo sampailah melarat ke Sabah. Berkongsikan langit yang sama dan udara yang sama, dibawa pula oleh angin dari Kalimantan sampailah ke Sarawak teruknya, dan begitu juga kita terkena dengan kita yang berada di negeri Sabah ini. Jadi hati-hati untuk anda sekali lagi. Pesan saya, sama-sama untuk kita jaga kesihatan masing-masing, ya, dan pakailah pelitup separuh muka ataupun mask ketika anda berada di luar. Kalau warga emas, makcik-pakcik kita, orang tua kita ada masalah kesihatan ataupun pernafasan, sebaik-baiknya janganlah bawa mereka keluar dulu untuk masa ni, ya. Baiklah, jom kita layan lagi lagu seterusnya untuk panduan kita bersama waktu solat fardu maghrib bagi kawasan Sandakan dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Azan akan berkumandang pada pukul 6:16 petang. Layan terus Sandakan FM bersama.

Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka al-afiyata fid dunya wal akhirah. Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal 'afiyata fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur 'awrati wa amin rawati. Allahumma ihfazni min bayni yadayya wa min khalfi wa 'an yamini wa 'an shimali wa min fawqi. Wa a'udhu bi'azamatika an ughtala min tahti. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu afiat di dunia dan akhirat. Ya Allah, aku memohon kepadamu keampunan dan afiat pada agamaku, duniaku, keluargaku dan hartaku. Ya Allah, tutupkanlah aibku dan amankanlah ketakutanku. Ya Allah, peliharalah ku dari depanku, belakangku, kananku, kiriku dan atasku. Aku berlindung dengan keagunganmu supaya diselamatkan aku dikalahkan, ditimpa musibah dari bawahku.

0: Ikuti Al-Quran dan Terjemahan hanya di Sanakan FM bersama Al-Quran dan Terjemahan Kalam Suci Allah. Muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bersama-sama ini kita ikuti bacaan ayat-ayat suci Al-Quranul Karim yang akan disampaikan oleh Ustaz Tarmizi Haji Ali. Beliau akan membacakan ayat-ayat dari surah Al-Maidah ayat 107 hingga 109. Manakala terjemahannya pula akan dibacakan oleh Ustaz Azwan Ibrahim.
1: A'udzubillahi minasyaitonirrajim.
2: Aku berlindung dengan Allah daripada syaitan yang direjam.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.
1: Fa in 'uthira 'ala annahum mastahaqqu

Kemudian jika didapati bahawa kedua saksi itu sesudah bersumpah ada melakukan dosa kerana berdusta atau mengkhianati dalam perkara yang mereka menjadi saksi itu, maka hendaklah dua orang yang lain menggantikan tempat mereka dari waris-waris si mati yang lebih dekat, yang lebih berhak menuntut dan memberi keterangan yang sebenarnya. Kemudian mereka bersumpah dengan nama Allah dengan berkata, "Demi sesungguhnya, persaksian kami lebih berhak diterima daripada persaksian kedua saksi itu yang telah nyata berdusta, dan kami tidak melampaui batas. Kerana jika kami berbuat demikian, tentulah kami dengan itu termasuk dalam golongan orang-orang yang zalim."

Hukum-hukum dan peraturan menjadi saksi. Yang tersebut itu adalah jalan yang lebih dekat untuk mereka memberi keterangan. Persaksian menurut cara yang sebenar-benarnya. Atau untuk mereka merasa takut akan ditolak sumpah mereka kepada waris-waris si mati sesudah mereka bersumpah yang akan mendedahkan kecurangan mereka. Oleh itu, bertakwalah kepada Allah dan dengarlah dengan patuh segala perintahnya. Dan ingatlah, Allah tidak memberi hidayah petunjuk kepada kaum yang fasik.

Ingatlah hari kiamat yang padanya Allah menghimpunkan rasul-rasulnya lalu bertanya, apakah penerimaan yang diberikan kepada kamu oleh umat-umat kamu dahulu ketika kamu menyampaikan seruan agama Allah? Rasul-rasul itu menjawab, tidak ada bagi kami pengetahuan yang sah tentang itu. Pengetahuan yang tepat adalah tertentu bagimu, kerana sesungguhnya engkaulah sahaja yang maha mengetahui akan perkara-perkara yang gaib. Sadaqah.

0: Taubat dan Zikir bersama dengan Abdul Salam. Terima kasih untuk anda yang masih lagi terus mendengarkan siaran Sarikan FM seperti tadi 6:16 petang telahpun masuk waktu solat fardu maghrib. Manakala waktu solat fardu isyak hari ini pula azan akan berkumandang pada pukul 7:26 malam. Saya Didi masih temani anda untuk jam terakhir dalam segmen Santai Kenangan.
1: Santai Kenangan 4:30 petang hingga 7 malam.
0: Salakan FM bersamamu. Terima kasih yang terus setia bersama-sama kami dari 6 pagi tadi bersama dengan geng Agai, bersama dengan DJ Anwar dan juga Didi untuk jam terakhir ini ya. 4 lokasi di Sabah merekodkan bacaan indeks pencemaran udara IPU pada tahap tidak sihat. Di mana berdasarkan Jabatan Alam Sekitar JS Negeri Sabah yang dikemas kini, Kota Kinabalu mencatatkan bacaan tertinggi ya, 171, diikuti Kimanis dan Keningau masing-masing 156 dan manakala Tawau 132. Sandakan pula merekodkan bacaan IPU 91 yang dikategorikan sebagai sederhana. Sekali lagi, sehubungan itu, Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN Sabah menasihatkan orang ramai khususnya kanak-kanak, warga emas, wanita mengandung dan individu yang mempunyai masalah pernafasan supaya mengurangkan aktiviti luar rumah serta mengelakkan aktiviti fizikal dan juga lasak. Bagi mereka yang mengalami gejala seperti batuk, sesak nafas atau sakit dada dinasihatkan mendapatkan rawatan di fasiliti kesihatan berhampiran. Sama-sama kita ambil perhatian juga peka dengan keadaan semasa yang berlaku ketika ini, okay? Jom kita lain lagi lagu seterusnya bersama-sama kami di Sarikan FM Santai Kenangan.

Alright, terima kasih untuk anda yang masih lagi terus mendengarkan Serangan FM. Semoga terhibur dengan lagu-lagu telah pun diputarkan untuk anda dan juga maklumat semasa yang dikongsikan untuk hari ini. Semoga ada manfaatnya untuk kita bersama. 7 malam saya akan terus bawakan pendengaran anda bersama rakan setugas di Sabah FM. Apapun, terima kasih yang terus bersama-sama kami sejak 6 pagi tadi bersama dengan geng Agai, Evo, Zoom, NY dan juga Didi untuk segmen petang ini santai. Dan saya tinggalkan anda bersama dengan lagu terakhir kita. InsyaAllah kita jumpa lagi dari sekarang. Jaga keselamatan, jaga diri anda baik-baik, jaga kesihatan anda semua. Saya Didi dan rakan jurutera bertugas Salmah mengundur diri di sini. InsyaAllah kita jumpa lagi. Assalamualaikum, salam hormat dan salam Malaysia Madani. Kesejahteraan dinikmati. Selamat malam Malaysia. Bye-bye.

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين يا الله يا تuhan kami sesungguhnya kami memohon kepadamu iman yang berkekalan hati yang khusyuk rezeki yang luas lagi banyak halal dan baik serta mendapat keberkatan dari sisimu demikian juga kami mohon anak-anak yang soleh ilmu yang bermanfaat, amalan yang diterima olehmu, serta perniagaan yang tidak mengalami kerugian. Wahai Tuhan kami yang maha mulia, maha pengampun, maha gagah perkasa, wahai Tuhan kami yang amat mengasihani. Ya Allah, ya Tuhan kami, bukakanlah kami segala kebaikan. Engkau bukakanlah kelebihan ke atas kami, atas kemuliaan yang baik, dan engkau jadikanlah kami dari golongan, dan termasuk dalam golongan mereka yang terbaik. Dan engkau jadikanlah pergaulan kami sesama insan dan seluruh makhluk kejadianmu sebagai pergaulan yang hasanah. Sesungguhnya engkaulah Tuhan yang maha berkuasa atas tiap-tiap sesuatu. Ya Allah, peliharalah akan agama kami, diri kami, bapak-bapak kami dan ibu-ibu kami, nenek kami. Begitu juga engkau peliharalah anak-anak kami dan cucu kami dan seluruh kaum keluarga dan sahabat-sahabat kami. Engkau peliharalah juga harta benda kami dan segala sesuatu yang engkau telah anugerahkan ke atas kami daripada segala bala bencana, penderitaan, pencerobohan, kesusahan dan kemudaratan. Sesungguhnya engkaulah Tuhan yang memelihara bagi tiap-tiap kebaikan, melebihkan semua kebaikan dan memberikan semua yang baik. Allahumma akhtim lana bihusnil khatimah wa la takhtim lana bisu'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.

0: Capital.
1: Feel it.
0: Augusta.

0: YouTube MyTM Group.
1: Selepas penat seharian bekerja, kini masanya untuk tenangkan fikiran dan jiwa dengan mendengar simfoni bermula 6 petang hingga 9 malam.

Fani Tetap di Hati, kembali bersama Kakak Ci. Buat anda yang sedang berada di jalan raya ketika ini, mungkin dalam perjalanan pulang dari tempat kerja, hati-hati memandu, okey? Jangan terlalu tergesa-gesa. Pastikan jarak selamat dengan kenderaan di hadapan dan elakkan gunakan telefon ketika memandu. Biar lambat sedikit, asalkan selamat sampai ke destinasi. Dan dalam keadaan jerebu ketika ini, sama-sama kita beringat, jangan lupa jaga kesihatan, minum air secukupnya, dan jika perlu berada di luar, kurangkan aktiviti yang tidak penting. Dan kita sambung lagi hiburan dengan lagu ini. Terima kasih sentiasa bersama Sawai FM Bagus Bar.

janji Faizal Tahir Symphony tetap di hati sempena Hari Malaysia yang bakal kita sama pada 16 September nanti. Jangan lupa kibarkan jalur gemilang dan bendera Sabah kita. Sama-sama kita semarakkan semangat patriotik dan rasa bangga sebagai rakyat Malaysia dan anak Sabah. Baik, sebentar lagi kita akan ikuti berita Sabah FM. Tapi sebelum itu, sebagai panduan rakan Muslim, waktu solat fardu Isyak malam ini ialah pada pukul 7.34 malam.

sebentar lagi berita Sabah FM. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani, bersama-sama saya Christine Anthony dalam berita Sabah FM. Perkembangan keadaan kualiti udara yang kurang baik di Sabah. 5 lokasi merekodkan bacaan indeks pencemaran udara IPU pada tahap tidak sihat setakat 5 petang. Berdasarkan data Jabatan Alam Sekitar JAS, Kota Kinabalu mencatat bacaan tertinggi 177, diikuti Kimanis 166, Keningau 165, Tawau 153 dan Politeknik Kota Kinabalu 159. Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN Sabah menasihatkan orang ramai agar mengurangkan aktiviti di luar rumah serta mengelak aktiviti fizikal dan lasak selain memakai pelitup muka sesuai ketika berada di luar rumah. Orang ramai juga diingatkan agar tidak melakukan pembakaran terbuka dan sentiasa mengikuti perkembangan bacaan IPU serta nasihat terkini daripada JAS dan pihak berkuasa kesihatan. JPBN Sabah akan terus memantau perkembangan kualiti udara di seluruh negeri. Sementara itu, berikutan bacaan IPU tinggi di daerah Tawau, tinjauan RTM di kawasan sekitar mendapati penduduk kini mengambil langkah berjaga-jaga bagi mengurangkan risiko terdedah kepada jerbu, antaranya dengan mengurangkan tempoh berada di luar rumah selain memilih untuk melakukan aktiviti di dalam rumah. Ketika ditemui pemberita, penduduk Amir Kanja menyarankan agar pemimpin masyarakat menggiatkan usaha menggalakkan orang ramai memakai pelitup muka ketika berada di luar rumah selain mengurangkan atau membatalkan aktiviti luar, khususnya program sukan. Sementara itu, penduduk Ratna Tamsing mengambil pendekatan untuk membuat aktiviti dalam rumah bersama anak-anak susulan keadaan cuaca yang tidak baik serta turut menyarankan aktiviti luar termasuk kegiatan sukan dikurangkan terutamanya pada musim cuti sekolah. Program kemahiran akan diperkenalkan kepada pelajar perempuan pada tahun hadapan bagi membantu mereka mengenal pasti laluan kerjaya selain membangunkan kemahiran yang mempunyai nilai pasaran. Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat KPWKM, Datuk Seri Nancy Shukri berkata, usaha memperkasakan wanita perlu dimulakan sejak peringkat awal, khususnya dengan memastikan pelajar perempuan mempunyai peluang meneroka teknologi, membina kemahiran digital serta mengenal pasti potensi mereka sebagai pemimpin masa depan. Katanya pemberian pendedahan sedemikian akan membantu memastikan wanita lebih bersedia untuk menghadapi perubahan dalam ekonomi dan tenaga kerja. Ketika ini, Kementerian sedang bekerjasama dengan Jabatan Pendidikan bagi menentukan kesesuaian masa dan pendekatan pelaksanaan yang akan memberikan pendedahan kemahiran praktikal serta peluang mengikut keperluan pasaran dan industri semasa. Peningkatan kuota budi madani daripada 200 liter kepada 300 liter dijangka memberi kelegaan kepada pengguna di Sabah, khususnya mereka yang perlu melakukan perjalanan jauh atau bergantung kepada kenderaan untuk mencari rezeki. Pengerusi Yayasan Pengguna Negara Malaysia YPNM Sabah, David Chan berkata, kenaikan kuota itu amat signifikan kepada rakyat Sabah. Berikutan keadaan geografi negeri yang boleh mencecah ratusan kilometer jarak perjalanan antara daerah serta kebergantungan tinggi terhadap kenderaan persendirian dan pacuan empat roda terutama di kawasan luar bandar. Justru katanya peningkatan kuota itu tepat pada masa dan dilihat mampu memberi ruang lebih besar kepada pengguna mengurus kos perjalanan harian. Bagi pemilik kenderaan diesel persendirian jenis pickup dan jeep, kelayakan adalah sehingga 400 liter sebulan termasuk tambahan 100 liter bagi mereka yang layak menerusi permohonan. Baik, saudara, 7.34 minit malam, masuknya waktu solat Fardu Isya bagi kawasan Kota Kinabalu dan yang sewaktu dengannya.
Demikian berita tadi disunting Alicia Michael dari Seksyen Berita Ehwal Semasa Malaysia Madani. Kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: أسلمت نفسي إليك وفوضت أمري إليك ووجهت وجهي إليك وألجأت ظهري إليك رغبة ورحبة إليك، لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك. آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت. يا الله، aku menyerahkan diriku kepadamu dan aku meletakkan segala urusanku kepadamu. Aku menghadapkan wajahku kepadamu, ya Allah, dan aku menyandarkan segala urusan diriku kepadamu, karena aku gembira untuk mendapat rahmatmu, ya Allah, dan gerun dengan siksaanmu. Tidak ada tempat perlindungan dan tidak ada tempat keselamatan dari ancamanmu, kecuali kepadamu jua, ya Allah. Aku beriman pada kitab yang telah engkau turunkan, dan aku beriman dengan kebenaran nabimu yang telah engkau utuskan.
1: Sohibus Samaha, Datuk Ustaz Haji Bongsu Aziz Haji Jaafar, Mufti Kerajaan Negeri Sabah. Selamat menunaikan solat fardu isya daripada Sabah FM.
2: Berikut disampaikan waktu solat untuk hari esok 2 September 2026 bersamaan 20 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Waktu solat fardu subuh hari esok ialah pada pukul 5 pagi, Zuhur 12.18 minit tengah hari, Asar 3.22 minit petang, Maghrib 6.23 minit petang, dan waktu solat Isyak hari esok ialah pada pukul 7.33 minit malam.
3: Solat itu tadi disediakan oleh Pejabat Mufti Negeri Sabah. Selamat menunaikan solat daripada kami di Sabah FM.
4: Setiap hari, kita adalah manusia yang berbeza. Semalam kanak-kanak, hari ini remaja, dan esok hari tua. Semuanya menjadikan kita dan masa sungguh bermakna.
5: Ke syurga.

0: berbuat salah. Tapi hamba yang terbaik itu adalah bila mana dia menyadari, bila dia berbuat salah, dia cepat kembali kepada Allah, liqa'i Rabbi, untuk bertemu, menangis di hadapan Tuhannya di setiap kesilapan dosa yang ia telah lakukan. Kenapa? Allah itu berkata, innallaha yuhibbut tawwabin, aku cinta pada hamba-hambaku yang bertaubat kepada aku. Maka jangan pernah putus harapan untuk tidak terus memohon keampunan kepada Allah. Allah tidak pernah bosan menunggu perbicaraan taubat hambanya. Tapi kita yang kadang-kadang bosan untuk minta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: Ustaz Muhammad Ridwan Haji Kaplin, Forum Anjung At-Taqwa, Sabah FM. Biar satu ayat yang penting bermanfaat.

sering nampak derita hari ini, tapi kita jarang ingat kebahagiaan untuk hari esok. Jadi, belajarlah untuk menghargai apa yang kita miliki hari ini, kerana kita takkan dapat mencapai penghargaan untuk esoknya jika semuanya telah tiada.

akan tertarik kepada seseorang kerana parasnya, sebab keelokan paras dapat menyesatkan. Jangan pula tertarik kepada kekayaannya kerana kekayaan akan musnah. Tertariklah kepada seseorang yang dapat membuatmu tersenyum, kerana hanya senyum yang dapat membuat hari-hari yang gelap menjadi cerah. Semoga kamu menemukan orang

anda melihat aktiviti yang mencurigakan, laporkan segera kepada Sabah Electric City yang berhampiran. Talian 15444 atau melalui aplikasi MySE Plus. Pesanan khidmat dari Sabah Electric City.

kami di aplikasi RTM Klik. Kini kamu boleh dengar Sabah FM dengan lebih jelas. Muat terus sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan Huawei App.

0: Terima kasih kepada Seksyen Hiburan dan Muzik RTM Sabah kerana memilih kumpulan kami bagi menghiasi siaran pada kali ini. Dengan adanya rancangan X-Band ini, dapatlah pemuzik berkumpulan seperti kami menunjukkan bakat kami dan juga pemuzik di luar sana.
1: Saya Popoy, vokalis akustik senja.
2: Saya Ryan, pemain gitar.
3: Saya Randy, pemain kacun.
4: Saya Ron, second gitar.
0: Teruskan mendengar X-Band, lagu seterusnya Tinggi-Tinggi Gunung Kinabalu, Sabah FM.
1: Bagus, bah.

Negara Sabah telah ditukar sebanyak 3 kali dengan mengekalkan lukisan grafik Gunung Kinabalu warna biru, putih dan merah. Bendera Sabah yang pertama direka cipta oleh Idris Ichin, seorang pelukis pelan, digunapakai dari 31 Ogos 1963 hingga 1982. Bendera Sabah yang kedua pula digunapakai dari 1 Januari 1982 hingga 1988. Manakala bendera Sabah yang terkini adalah inspirasi bendera Sabah yang pertama dan digunapakai mulai 16 September 1988.

0: setiap benda perlukan usaha untuk membuahkan hasil.
1: Jadi jangan cepat mengalah dan teruskan berusaha.
2: Pastikan jadi diri sendiri untuk hasil yang terbaik.
3: Hargai setiap masa yang digunakan untuk mencapai impian. Kata-kata semangat ini dibawakan oleh
4: Osai Music dan Sabah FM.
5: Bagus.

Hai kamu orang, Izzy mau pesan ni. Setiap kali anda memandu, patuhi had laju dan jangan guna telefon bimbit. Ingat, satu saat kecuaian boleh meragut nyawa.

Assalamualaikum dan selamat malam semua. Varia Sabah FM terus menemani anda bersama saya DJ Syapib 9 hingga 12 tengah malam untuk edisi hari ini, hari Selasa 1 September 2026. Apapun, terima kasih Kak Kaci yang sudah temani anda sebentar tadi menerusi segmen Symphony dari 6 petang hingga 9 malam dan 3 jam seterusnya bersama DJ Syapib dalam segmen Varia. Macam biasa, kamu boleh minta 3 buah lagu. Yang paling penting, lagu-lagu permintaan kamu berbeza genre dan berbeza penyanyi. Boleh hantar terus lagu permintaan kamu di WhatsApp Sabah FM di nombor 019-490-4848. Layan terus Sabah FM. Bagus, Pak.

Masih lagi bersama saya DJ Syapib dalam segmen Varia di Sabah FM. Terima kasih kerana terus memilih kami sebagai teman anda malam ini. Keadaan jerebu nampaknya semakin tebal dengan kualiti udara mencatatkan tahap tidak sihat. Elakkan aktiviti luar, pakai pelitup muka jika perlu keluar dan minum air yang banyaklah bagi mengelakkan sakit tekak ataupun batuk. Jaga diri dan kesihatan keluarga anda. Teruskan setia bersama Sabah FM. Bagus bah.

0: saya Ben Zulu. Saya ni dari dulu memang suka buat lagu. Saya mau nama dan karya saya menjadi terkemuka macam Joe Flizzo ataupun Malik. Jadi masa mula-mula tu memang anda ramai yang tahu pasal lagu saya, macam mau give up pun ada. Saya tanya diri sendiri, bolehkah saya teruskan atau setakat sini-sini saja? Kawanlah yang banyak mendorong dan syukur sebab saya berpeluang berjumpa dengan artis-artis yang saya boleh minta tunjuk ajar. Kesimpulannya, kita boleh buat apa yang kita suka tapi jangan cepat putus asa dan carilah ilmu di mana-mana biar sampai nama kita jadi terkemuka. Pesanan saya Ben Zulu dan Sabah FM.
1: Mesti ada korang-korang di luar sana yang selalu log in social media. Twitter lah, Facebook lah, Instagram lah, kan? Kalau korang meng-log in di tempat-tempat umum macam dekat pejabat korang ke, tempat-tempat yang keluarga you ramai ke apa-apa ke, jangan lupa untuk log out kerana dikhuatiri nanti data-data peribadi korang kena hack. Mesti ramai yang pernah kena hack, kan? Pesanan jangan lupa log out ini daripada saya, Syi Pandora dan Sabah FM. Bagus bah? Dalam kehidupan kita ni, mesti ada barang yang kita ada dan ada juga yang barang yang kita tiada. Ha, bila sebut pasal barang yang tiada, salah satu solusinya adalah dengan meminjam. Tak kisahlah, pinjam dengan keluarga kah, kawan kah, pasangan atau siapa-siapa saja. Paling penting kalau sudah meminjam barang orang tu, pandai-pandailah sedar diri untuk kasih balik. Jangan pula diwarisi ataupun buat-buat lupa. Lagi satu, pinjam barang orang tu kena jagalah bagus-bagus. Jangan sampai rosak pula, okay? Pesanan pinjam dan kasih balik ini daripada saya, Christina Imelda Rudi, Johan Sugandoi Kamatan Peringkat Kebangsaan 2024 dan Sabah FM. Bagus bah.
2: Tuhan tolong ampunkan dosa-dosa.
1: Bah, yang pinjam duit tu jangan lupa bayar, ah.

0: besar, hancur mencintaimu.
1: Anda sedang mendengar Sabah FM.
2: Tak salah kalau kita nak membantu menyebarkan berita kepada masyarakat, terutama sekali di media sosial. Tapi sebelum itu, pastikan berita yang kita sebarkan itu adalah sahih dan juga memberi impak yang positif kepada kita semua. Jangan semata-mata klik share, memutar tuli tanpa usul periksa. Pesanan yang sahih ini dari saya, Janani.

0: kepastian. Pembakaran terbuka adalah dilarang. Ia termasuk membakar sampah, semak, sisa pertanian dan tanah gambut tanpa kawalan. Di bawah Akta Kualiti Alam Sekeliling 1974, pesalah boleh dikenakan denda sehingga RM1,000,000, penjara hingga 5 tahun atau kedua-duanya. Pembakaran terbuka boleh menyebabkan kebakaran besar, jerebu dan menjejaskan kesihatan terutamanya kanak-kanak dan warga emas. Cuaca panas dan kering mempercepatkan api merebak. Jangan bakar sampah. Jika ternampak pembakaran terbuka, segera laporkan. Alam sekitar, tanggung jawab bersama.
1: Ada orang sanggup buat apa saja untuk cantik semata-mata demi orang lain. Kecantikan sebenar datang dari keyakinan kulit asli pun boleh glowing. Kalau cukup tidur, minum air, jangan stres dan jangan stok eggs. Jadi diri sendiri itu paling cun, okay? Natural is the new beauty. Ini pesan dan sayang dari saya, Pat Candy. Tak kisahlah bulu mata palsu panjang macam kipas.

0: Perkenalkan, saya Izzy. Anda boleh dengar Sabah FM menerusi aplikasi RTM Klik. Sabah FM, bagus ba. Aku rindu, aku cinta.
1: Sebentar lagi, berita Sabah FM.
2: Baguslah. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani bersama-sama saya Hafrin Hanif dalam berita Sabah FM. Kementerian Kerajaan Tempatan dan Perumahan Sabah akan memperkukuh kerjasama dengan pihak berkuasa tempatan PBT serta jawatankuasa pengurusan bencana di peringkat daerah bagi menghadapi kesan fenomena El Nino. Menterinya Datuk Dr. Muhammad Arifin Muhammad Arif berkata, kerjasama itu penting bagi memastikan persediaan serta tindakan segera dapat dilaksanakan sekiranya berlaku bencana alam susulan cuaca panas dan kering. Katanya ini bagi memastikan langkah kesiapsiagaan dapat diselaraskan dengan lebih berkesan. Beliau berkata demikian kepada pemberita selepas menghadiri mesyuarat isu tapak perkuburan di Kota Kinabalu. Sementara itu, PBT turut diminta memastikan tiada aktiviti pembakaran sampah secara tidak teratur dilakukan khususnya ketika cuaca panas dan kering. Semua langkah berkenaan akan diselaraskan di setiap daerah dan PBT seluruh Sabah bagi memastikan bantuan segera disalurkan ke kawasan yang memerlukan. Dalam pada itu, Datuk Dr. Muhammad Arifin menjelaskan sebanyak 844 tapak perkuburan Islam di seluruh Sabah akan diselaras dan didaftarkan di bawah Majlis Ugama Islam Sabah MUIS. Ini bagi memastikan pengurusan serta status tanah perkuburan lebih teratur. Katanya proses penyelarasan dan pendaftaran itu akan dilaksanakan dalam tempoh 2 bulan melalui Jabatan Tanah. Menurutnya, langkah berkenaan penting memandangkan terdapat tanah perkuburan yang telah penuh dan memerlukan tapak baharu termasuk di Kota Kinabalu. Beberapa lokasi turut dikenal pasti untuk dibangunkan sebagai taman perkuburan lengkap dengan prasarana berkaitan. Pada masa sama, isu tanah perkuburan, masjid dan surau yang terlibat dalam pembinaan Jalan Pen Bonio termasuk proses pemindahan dan pembayaran pampasan hampir keseluruhannya telah diselesaikan. Kualiti udara di beberapa kawasan di Sabah kini berada pada tahap tidak sihat berikutan jerebu. Berdasarkan rekod Jabatan Alam Sekitar, pukul 5 petang tadi, 5 stesen mencatat bacaan tidak sihat. Kota Kinabalu merekodkan IPU 177, Kimanis 166, Keningau 165, Politeknik 159 dan Tawau 153. Sementara Sandakan masih berada pada tahap sederhana dengan bacaan 93. Pengarah JAS Sabah, Nur Rashidah Muhammad Ghazali berkata, keadaan itu berpunca daripada asap kebakaran hutan dan tanah gambut di Kalimantan. Bagaimanapun, rondaan JAS dan laporan JBPM Sabah pada hari ini tidak mengesan sebarang kejadian kebakaran besar. Setakat ini, 492 rondaan operasi mencegah pembakaran terbuka telah dijalankan. Jika IPU mencecah 200, sekolah, tadika dan taska akan ditutup serta-merta. Sementara itu, orang ramai di Keningau diminta tidak melakukan pembakaran terbuka susulan bacaan indeks pencemaran udara IPU yang sebelum ini mencecah 165 tahap tidak sihat. Ketua Balai Bomba dan Penyelamat Keningau, Severinus Sainkui berkata, tindakan itu penting bagi mengelakkan keadaan kualiti udara bertambah buruk selain mengurangkan risiko kebakaran. Katanya anggota bomba telah bertungkus lumus menangani kes-kes kebakaran yang diterima. Sehubungan itu, masyarakat diminta menjadi mata dan telinga pihak berkuasa dengan segera melaporkan sebarang aktiviti pembakaran yang dikesan. Orang ramai turut diingatkan supaya tidak membuang puntung rokok yang masih menyala, terutama di kawasan belukar dan rumput kering. Golongan berisiko turut dinasihat mengurangkan aktiviti luar rumah. Sekian berita tadi disunting Kamarudin Abdullah dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Saya Hafrin Hanif, Malaysia Madani. Kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum dan salam sejahtera.

Setiap pagi kita bangun dengan harapan baru, mengejar rezeki, menjemput impian. Tapi tahukah kita, rezeki bukan hanya tentang harta atau pekerjaan tau. Rezeki juga hadir dalam bentuk keluarga yang peduli, teman yang setia, atau bahkan kesihatan yang kita miliki hari ini. Jangan pernah merasa kecil hati jika rezeki kita tidak sama, kerana Tuhan Maha Adil. Dia memberi sesuai yang kita perlukan, bukan selalu yang kita inginkan. Bersyukurlah dengan apa yang kita miliki, okey? Pesanan percaya rezeki ini daripada saya, Elizabeth Tan dan Sabah FM.

0: Terima kasih kerana terus setia mendengar dengan Sabah FM sebagai teman anda. Kepada yang masih bekerja, sedang memandu ataupun di luar sana yang sedang berehat, kami ada di sini menemani anda dengan lagu-lagu terbaik. Kekal bersama kami, Sabah FM, Bagus Bah.
1: Santai malam ini bersama kami, Varia Sabah FM, hingga 12:30 malam.

0: Hai, saya Joy, finalis bintang RTM 2024. Jom kita follow Facebook, Instagram dan TikTok Sabah FM di My Sabah FM. Sabah FM, bagus ba.
1: Ini adalah Radio Sabah FM. Bagus ba.

0: Sabah FM di Kudat, Tandik dan Pitas. 95.9 FM.
1: Kita semakin menghampiri jam 11 malam, namun perjalanan Varia masih belum berakhir. Masih banyak lagu menarik dan hiburan untuk menemani malam anda. Jadi jangan ubah frekuensi, teruskan bersama saya di Sabah FM dan jadikan malam anda lebih santai dengan irama pilihan anda. Sabah FM, bagus bah.

Stabat FM. Microsleep atau tidur singkat atau terlelap seketika merupakan situasi tidur yang hanya bertahan selama sesaat hingga 30 saat dan individu gagal bertindak balas terhadap deria dan menjadi tidak sedarkan diri. Jika anda mengalami situasi sedemikian, terutama ketika memandu atau mengendalikan jentera berat, segeralah lakukan sesuatu bagi menghilangkan rasa mengantuk kerana microsleep atau terlelap seketika mampu mengancam nyawa anda dan nyawa orang lain.

0: dipikirin baik-baik. Nanti kita lepas lagi itu payau. 7 cabang lagi itu. Ih, macam lama sudah kita tidak merasa kari payau ini.
1: Jangan korisoga, man. Ini kulut lah, penimbak tapat. Lagipun ini bukan calang-calang punya bakaku. Satu peluru, satu payau ini.
0: Banyaklah pula tembirang kau. Bapak lagi timbaklah. Setinggal dari sebelah sana.
1: Aduh, gaman. Lari sudah tuh payau. Besing betul kau ini. Jangan bergerak, bergerak juga.
2: Aduh, kau punah lama makan ini daging payau.
3: Hai manusia, apa kau buat sini, ya? Ini hutan bukan kau yang punya. Ini hutan aku yang punya. Hei manusia, mau memburu di sini mesti ada lesen. Tidak boleh pakai bakaku, faham? Tidak boleh pakai bakaku. Tidak boleh pakai bakaku.
1: Suara siapa itu, kaman? Lari, kaman, lari. Mari, kulut, lari. Tuh, bakaku kenapa kau buang?
0: Jadi, padulilah tuh bakaku. Bukan ada di sini bakaku. Mari.

Memang betul lah, telepon bimbit ni penting. Di situlah tempat kita berhubung, simpan data, main game, buat lagu demo, media sosial dan banyak lagi lah. Tapi takkanlah masa dengan kawan dan family pun menghadap depan telepon saja kan. Pandai-pandailah sesuaikan diri keadaan. Bila masa mau main telepon dan bila masa kita bersama dengan orang sekeliling kita, jangan sekadar ramah di media sosial saja, tapi di luar anti sosial pula. Pesanan ini daripada saya, Harsen B dan Sabah FM. Bagus bah.

0: sebentar lagi. Utama 11 malam.
1: Bagus, Pak.

Nahas 11 kenderaan temerloh, PM arah siasatan teliti punca kemalangan. Operasi pemilihan awal dilaksana di tiga negeri. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam utama 11 malam.

0: Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim meminta pihak berwajib menjalankan siasatan dengan teliti bagi menelpasti punca kemalangan membabitkan 11 kenderaan di Temerloh yang meragut 4 nyawa. Menerusi hantaran di Facebook, beliau menyatakan ucapan takziah kepada seluruh keluarga mangsa serta mendoakan agar Allah SWT mencucuri rahmat ke atas roh mereka dan menguriakan kekuatan serta ketabahan kepada keluarga yang ditinggalkan. Datuk Seri Anwar turut mengingatkan semua pengguna jalan raya supaya sentiasa berhati-hati, mematuhi peraturan dan mengutamakan keselamatan diri serta keluarga setiap kali berada di jalan raya. Operasi pemilihan awan OPA akan dilaksanakan di Sarawak, Kedah dan Perlis mulai Khamis hingga Sabtu ini susulan situasi jerbu yang semakin memburuk. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi memaklumkan operasi itu akan diselaraskan oleh Agensi Pengurusan Bencana Negara NADMA bersama Map Malaysia dan Tentera Udara Diraja Malaysia TUDM.
1: Okey, di Sarawak tahap jerbu di setengah-setengah kawasan telah mencapai paras yang bahaya. Ada yang PI-nya hingga 500. Kita akan melakukan pembenihan awan sesegera yang mungkin dan kita akan meminta Map untuk memberikan nasihat kawasan-kawasan terutamanya yang berada di tahap berbahaya ini agar luruan angin itu akan menuju ke tempat-tempat yang lokasinya sangat bahaya.
0: OPA di Sarawak melibatkan 8 lokasi termasuk Empangan Batang Ai, Bakun, Murum. Manakala di Kedah, membabitkan Empangan Pedu, Muda, Ahening dan Beris serta Empangan Timah Tasuh di Perlis. Sementara itu, Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid memaklumkan golongan belia luar bandar diseru menceburi bidang berkamaran tinggi sebagai memenuhi keperluan industri yang semakin berkembang. Jelas beliau, kelayakan akademik sahaja tidak mencukupi. Sebaliknya, belia perlu menguasai kemahiran yang relevan dengan keperluan pasaran pekerjaan.
2: Saya percaya anak-anak desa boleh berada dalam apa juga sektor. Mereka boleh jadi jurutera, semikonduktor, pembangun pada perisian, operator drone, pereka digital, pakar tenaga hijau, jurutera automasi ataupun usahawan teknologi. Kita tidak mahu sekadar melahirkan lulusan yang mencari pekerjaan. Kita mahu melahirkan tenaga mahir yang mempunyai kompetensi sehingga industri sendiri mencari kita.
0: Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Peruntukan tambahan bagi menghadapi fenomena El Nino menjadi antara fokus Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan KPKM dalam lanjawan 2027. Menterinya Datuk Seri Muhammad Sabu berkata, peruntukan itu diperlukan bagi membantu sektor pertanian menghadapi cuaca tidak menentu yang dijangka lebih membimbangkan tahun depan.
3: Kemungkinan kita perlu memberi baja ataupun memberi alat-alat tahanan kepada pokok dan sebagainya, maka perlu belanjawan tambahan. Yang lain-lain itu adalah biasa, tapi menghadapi cuaca yang tidak menentu itu di antara tuntutan kita lah pada tahun depan.
0: Datuk Seri Muhammad berkata jumlah peruntukan tambahan masih dalam proses perincian dan tertakluk kepada pelarasan akhir belanjawan 2027. Terdahulu, beliau menyaksikan majlis menandatangani sejumlah memorandum persefahaman MOU pada Mahatrade Days 2026 di Serdang. Dalam perkara itu, Datuk Seri Muhammad memaklumkan sebanyak 1.49 bilion ringgit nilai pelaburan dan perdagangan direkodkan menerusi 14 pertukaran MOU pada hari pertama Maha Trade Days 2026. Pencapaian itu membuktikan keyakinan pelabur terhadap potensi sektor agro makanan negara selain menjadi sebahagian daripada sasaran 8 bilion ringgit sepanjang Maha 2026.
3: Banyak lagi ni, MOU akan ada berselang hari ya, sampailah 6 hari bulan. Alhamdulillah keyakinan pelabur terhadap industri makanan dan juga yang bersepapau dengan makanan.
0: Antara kerjasama terbesar yang dicapai ialah pembangunan loji pemprosesan nanas di Tukau, Miri, Sarawak bernilai 1.031 bilion ringgit. Lembaga Tabung Haji TH memperkenalkan anugerah pengelola Jemaah Haji PJH sebagai pengiktirafan terhadap kecemerlangan syarikat PJH serta menggalakkan peningkatan kualiti serta amalan terbaik dalam penyediaan perkhidmatan. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hasan berkata, inisiatif berkenaan mampu membantu mengekalkan prestasi dan kejayaan TH di peringkat antarabangsa dalam pengurusan Jemaah Haji Malaysia. Beliau turut mengingatkan PJH dan bakal jemaah agar mematuhi syarat dan peraturan yang telah ditetapkan oleh Kerajaan Arab Saudi dengan memohon visa yang sah dan menyerahkan urusan permit kepada TH supaya proses penerbangan ke Tanah Suci berjalan lancar. Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM menzahirkan rasa duka cita berhubung dakwaan pelibatan peserta dari Malaysia dalam pertandingan Ratu Cantik di Thailand. Ketua pengarahnya, Dato' Dr. Sirajuddin Suhaimi berkata, perlakuan songsang berkenaan bukan sahaja menimbulkan keresahan awam, malah jelas bertentangan dengan nilai agama, fitrah manusia serta undang-undang negara. Tegas beliau, JAKIM akan bekerjasama dengan pihak berkuasa agama Islam negeri serta agensi berkaitan untuk memanggil individu berkenaan.
4: Kemerdekaan adalah pemilih hati memilih untuk terus bersatu.

0: berita seterusnya. Luar negara, bahan cemar daripada kebakaran hutan dan tanah di Sumatera dan Kalimantan diramal terus bergerak menuju ke Selat Melaka dan Laut Natuna serta berpotensi menuju ke Malaysia, Singapura dan Brunei. Ramalan itu dikeluarkan Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisik Indonesia selepas jumlah titik kebakaran mencatatkan penurunan mendadak di seluruh Kalimantan, manakala di Sumatera kekal relatif rendah. Pencemaran udara yang teruk bagaimanapun masih berterusan di sesetengah kawasan di kedua-dua pulau berkenaan. Setiausaha Agung Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB Antonio Guterres menggesa serangan Israel di Gaza dan keganasan di Tebing Barat dihentikan. Tegasnya, gencatan senjata mesti dihormati selain menggesa supaya halangan terhadap bantuan kemanusiaan segera dihapuskan. Jelas Guterres, semua pihak perlu mengamalkan kawalan diri pada tahap maksimum serta menghormati perjanjian dan undang-undang antarabangsa. Sukan. Kementerian Belia dan Sukan kekal yakin jaguh berbasikal trek negara Datuk Muhammad Azizul Hasni Awang mampu memburu pingat emas pada Sukan Olimpik Los Angeles 2028 LA28. Menteri Belia dan Sukan Dr. Mawad Taufik Johari berkata, keyakinan terhadap pemenang pingat perak Sukan Olimpik Tokyo 2020 itu turut bersandarkan data dan fakta.
1: Kita yakin dengan semua atlet kita. Apabila kita menetapkan sasaran, maka itu ada keyakinan. Tak guna kita ada program Road to Gold, tapi kita tidak yakin. Tak guna kita ada program, pelbagai program yang kita laksanakan, tapi deep inside kita rasa tak boleh. Jadi yang penting, pertama, yakin dulu. Yang kedua, keyakinan itu tak boleh datang dengan hanya kata-kata.

0: Kita kini berada di jam terakhir rancangan Varia malam ini. Berita baik untuk penerima STR hari ini, 1 September 2026, Sarah bulanan telah pun dikreditkan melalui MyCard Kamurang. Jadi, gunalah bantuan Kamurang secara berjimat cermat. Jangan boros. Teruskan bersama saya kerana masih ada masa lagi untuk kita menikmati malam ini bersama-sama Sabah FM. Bagus bah.
1: Santai malam ini bersama kami Varia Sabah FM hingga 12:30 malam.
2: Hai orang, saya Izzy. Anda boleh dengar Sabah FM menerusi aplikasi RTM.

Oi, mulut tuh macam speaker Bluetooth. Kuat betul kalau mengumpat. Kalau tiada benda baik mau cakap, baik diam-diam makan kue. Sedap lagi, bah. Mengumpat bukan kasih kita nampak hebat pun, cakap depan-depan. Terus terang sambil minum kopi kita. Dengan cara ini, dapatlah elakkan pergaduhan. Pesanan ini daripada Kiki dan Sabah FM. Mulut manis, hati bersih. Baru hidup tenang, geng.

atas pokok, pergi ke raja pun naik kuda. Logat pulau Sabah macam Indon, itu kabar angin cerita media. Currency masih ringgit Malaysia, lebih mahal dari rupiah. Land below the wind, bermacam warna, berbagai bangsa.

orang sanggup buat apa saja untuk cantik semata-mata demi orang lain. Kecantikan sebenar datang dari keyakinan kulit asli pun boleh glowing. Kalau cukup tidur, minum air, jangan stres dan jangan stop eggs. Jadi diri sendiri itu paling cun, okay? Natural is the new beauty. Ini pesanan sayang dari saya, Pat Candy. Tak kisahlah bulu mata palsu panjang macam kipas, asal

adik-adik, kalau main game online, jangan suka-suka kasih nama penuh tau. Kalau tiba-tiba ada orang tidak dikenali message pelik-pelik, jangan jawab. Cepat-cepat block, report terus dan kasih tahu ibu bapa. Ingat, maklumat pribadi itu rahsia, jangan sembarang bagi. Kalau adik-adik kamu orang rasa ragu-ragu, cepat-cepat tanya orang dewasa. Ini pesanan sayang dari Jacqueline Chia dan Sabah FM Bagus Ba.

0: Terima kasih kepada semua pendengar Sabah FM kerana setia bersama saya dari awal hingga ke saat ini. Semoga malam anda terus indah dan tenang. Besok DJ Ozil akan menemani anda dalam segmen Varia. Terus mendengar kami di Sabah FM. Untuk Sabah FM, bagus ba. Assalamualaikum. Bye bye.
1: Bagus ba Sabah FM. Dengarkanlah rasa jiwa.
2: Ini adalah radio Sabah FM.
3: Bagus ba.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمورنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر برحمتك يا أرحم الراحمين يا الله kami mohon kepadamu agar diperelokkan agama yang menjadi pegangan urusan hidup kami, dunia yang menjadi tempat sementara hidup kami, akhirat yang menjadi tempat kami akan kembali. Jadikanlah hidup ini untuk menambahkan kebaikan dan mati kami untuk merehatkan diri dari segala keburukan. Ya Allah, perbaikilah diri antara kami, jinakkanlah di antara hati kami, tunjukkanlah kami jalan yang selamat, selamatkan kami daripada kegelapan kepada yang terang, jauhkanlah kami daripada perbuatan keji, baik yang nampak maupun yang tersembunyi. Ya Allah, ya Tuhan kami, limpahkan keberkatan kepada kami, pendengaran dan penglihatan kami, para istri dan anak-anak kami, sahabat handai dan rakan taulan kami, serta pemimpin kami yang telah berjasa kepada kami. Amin ya Rabbal Alamin. Rabbana alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaika al-masir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين.

persembahan Ella dengan Rama-Rama memulakan hiburan untuk tengah malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah malam. Salam Malaysia Marani untuk semua pendengar nasional FM tak kira di mana juga anda berada, ya. Terima kasih untuk AJ yang telah pun bersama dengan anda sebanyak 4 jam yang lalu melalui lagu-lagu pilihan bersama 2.0 8 malam hingga 12 malam. Dan kini tibalah masanya menunggu satu tengah malam anda, 12 malam sampai pukul 6 pagi. Pertemuan hari Rabu 2 September 2026, 20 Rabiul Awal 1448 Hijrah, dari selatan tanah air terus menyusur membawa ke utara, pantai barat, ke pantai timur Sabah dan juga Sarawak. Saya mendoakan anda semua berada dalam keadaan sihat, jaga makan, jaga segala-galanya. Yang tak sihat seperti biasa, makan ubat, dengar nasihat doktor. Yang belum dapatkan rawatan, tolong dapatkan rawatan dengan segera. Untuk nasional game buruh hantu, nasional GBH, anda akan berteman dengan pemilik suara ini di semua frekuensi nasional FM seluruh negara, termasuklah frekuensi RTM negeri yang saya pinjam untuk 6 jam. MyTV 701 Astro 869, jaga di seantero dunia yang sedang mendengarkan pada waktu ini menerusi RTM Klik. Terima kasih buat anda yang terus kekal setia. Baiklah, dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, seperti biasa saya menyeru semua pendengar Nasional FM yang saya panggil sebagai geng-geng saya. Geng apa dia? Geng buruh hantu. Geng buruh hantu ni ramai. Ramai yang tak tidur malam. Tak tidur malam sebab apa? Sebab bertugas, sebab bekerja, sebab mencari rezeki. Jadi yang bertugas, yang bekerja, selamat bertugas, selamat bekerja. Seperti biasa, kita ikhlaskan diri kita dalam pekerjaan kita, jaga amanah yang diberikan, jalankan tanggungjawab kita sebaik-baiknya, jaga integriti kita. Ingat, jangan mengular. Itu yang paling penting. Dan juga buat pemandu-pemandu se-Malaysia, memandu dalam keadaan berhati-hati, fokus pada pemanduan anda, terutamanya kepada pilot-pilot darat se-Malaysia, pemandu-pemandu teksi, pemandu-pemandu grab, abang-abang lori, brother-brother bus, semua, semua okey lagi, semua tak mengantuk lagi. Jangan risau, ke mana saja destinasi anda, saya ada untuk menemani anda sampai pukul 6 pagi nanti. Jom terus berhibur dengan lagu-lagu yang agak rancak, 12 malam hingga 1.30 minit pagi, sebelum kita bertukar mood kita pada lagu-lagu yang dipanggil sebagai lagu-lagu kenangan, lagu-lagu menangis di tepi Burj Khatib. Ini dia, saya tunjukkan lagu untuk semua pilot-pilot darat, sebuah lagu daripada persembahan Anja. Tajuk lagu ini adalah Pilot Darat. Jadi terus layan, terus dengarkan Nasional Game Burung Hantu.

Khalifah dengan Hang Pimana. Pergi kerja lah, nak pergi mana lagi kan, pergi mencari rezeki. Mudah-mudahan rezeki yang kita perolehi mendapat keberkatan Allah SWT, insyaAllah. Maknanya di geng-geng saya, geng-geng berhantu, laporkan diri anda di Facebook rasmi Nasional FM dan juga di live TikTok seketika nanti. Ada yang tengah termenung jauh tu, kenapa termenung? Kita kena kekal positif. Sebab kata Mak Saleh, kata orang putih, stay positive, stay fighting, apa lagi, stay brave, stay ambitious, stay focus, stay strong. Jadi kalau tak nak sunyi, stay tune dengan Nasional FM. 12.26 minit tengah malam, ada yang baru berteman dengan Nasional FM. Jadi sekali lagi saya ingatkan, anda bertemankan dengan pemilik suara ini, Nun Alif Zai Alif. 12 malam sampai pukul 6 pagi. Cuaca tempat anda macam mana? Ada yang katanya hujan, eh? Dia berpeti hujan lebat dan juga angin kencang dijangka di negeri Terengganu, melibatkan daerah Kemaman dan juga Dungun sehingga jam 2 pagi nanti. Itu yang diramalkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia. Hanya dua kawasan saja yang diramalkan ada ribut peti hujan lebat dan juga angin kencang setakat ini. Baik, jerbu masih lagi melanda dalam negara kita, terutamanya melibatkan negeri Sarawak. IPD Serian masih lagi mencatatkan bacaan tahap bahaya dengan bacaannya 344, diikuti dengan Kuching 334. Samarahan juga masih lagi berada pada tahap bahaya dengan 307. Sariki dengan 307 juga bacaannya, manakala Sibu dengan 314. Samalaju, Bintulu, Mukah dan juga Seri Aman mencatatkan bacaan yang tidak sangat-sangat tidak sihat. Jadi terus kata orang tu, kurangkanlah aktiviti di luar rumah, terutamanya bagi kawasan-kawasan yang dilanda jerebu kuat pada saat ini. Bukan saja kuat, malah sampai ke tahap berbahaya. Semua okey lagi, geng-geng berhormat tu? Semua okey lagi? Ada yang belum buat air lagi kan, nak pergi ke dapur, pergi buat kopi O, T.O. panas ke, Nescafe tarik ke, keluarkan biskut-biskut yang ada sebab kita nak layan lagu-lagu terbaik sampai pukul 6 pagi nanti. Jom terus beribun lagi. Ini persembahan daripada Dato' M. Nasir dan juga Spider, terus lagunya Menteru Semerah Padi. Jadi terus layan, terus dengarkan Nasional Geng Buruhantu. Luncur sampai pukul 6 pagi, bertemankan dengan pemilik suara ini, Nun Alif Zai Alif.

Lagu ciptaan Usop lirik oleh Bomb Wings dengan inspirasi Taming Sari. 12.41 minit tengah malam. Bagi kawasan yang dilanda jerebu kuat pada ketika ini sampai ke tahap bacaannya berbahaya tau. Tahap yang sangat bahaya. Kita dinasihatkanlah untuk mengurangkan aktiviti fizikal di luar bangunan. Kalau nak keluar tu, gunalah pelitup muka yang sesuai ya, dan juga memastikan pengambilan air yang mencukupi. Ketika ini Kementerian Kesihatan juga sedang memantau kes jangkitan saluran pernafasan atas ataupun URTI dan juga konjunktivitis di Sarawak dipertingkatkan susulan lonjakan laporan kedua-dua penyakit itu selepas beberapa kawasan di negeri berkenaan terjejas jerebu. Timbalan Menteri Kesihatan Dato' Hanifah Hajar Taib menyatakan langkah itu dibuat menerusi 15 fasiliti kesihatan terpilih yang dijadikan pusat pemantauan kes berkaitan jerebu, dan langkah itu penting bagi mengesan sebarang perubahan tren penyakit dengan lebih awal dan juga membolehkan tindakan kesihatan awam dilaksanakan segera. Jadi berdasarkan pemantauan sebelum ini, Jabatan Kesihatan Negeri, purata kes URTI meningkat daripada 1,717 kes seminggu pada awal tahun kepada 1,752 kes seminggu sejak kebelakangan ini ya. Jadi terus jaga kesihatan anda. Kita doa sama-sama kalau boleh kita lakukan sembahyang hajat agar jerebu yang berlaku ini akan segera pulih ya. Kita mahu hirup udara yang segar, kualiti udara yang segar untuk tubuh badan kita. Abi Yana Rosiliana dari Kampung Rumah Panjang Engkudu Baru di Saratus, Sarawak melaburkan diri bersama dengan saya, Cik Burger, dan juga rakan-rakan Nabi Jali, Noah Fadli, Saril, Ajib dari Kelapa Sawit, Kulit Johor, Itachat dari Ipoh, Nenek Ani, Nek Mas di Kota Baru, Junaida Ilyas dari Pasir Gudang, Mama Ramli, Jaafar Tantari dan juga Mas Mirah Syah Putra Mesin Johor, Mama Fahmi Abu Bakar hadir. Pemaban hadir terus bagi hon. Mantap. Ada balik darat kalau nampak saya, pastinya bagi hon. Amat JJ kemas. Sampai lagi yang merupakan diri Astani Batola, Nordiana Nordin dari Miri Sarawak, Juaz Mizi Abdullah hadir dari Puchong. Dia kata jom layan GBH segmen nombor 1 Rakyat Malaysia. Terima kasih banyak-banyak yang menjadikan segmen nombor 1 itu bukan saya tapi anda semua, pendengar-pendengar setia Nasional FM. Dina Abdul Jalil Tawau, Eli Zuhaili, Intan Hamid, kita ada Timbul Tawau, kita ada Mazlan Maria dari Kota Baru, Jaka Utara Sopan hadir dari Taiping, Rosmera Nur Isa, kita ada Muhammad Mat, Abdul Jalil Tahir, Nani Ani, Basnia Sanawi, Aina Sofia, Sibu Sarawak, Nolia Ramli Lia dari Temuloh Pahang, Jordan Jimmy Tangai dari Singapura hadir, UPS dari Kuala Terengganu, Nora Ikin, kita ada Cik Zamani, Cik Awang Setiu Terengganu, Biah-Biah Sadung Jaya, Samarahan Sarawak, Lin Roslinda, kita ada Murni Saat juga terus hadir. Siapa lagi? Zana Abbas, Marfa Parlan dari Mua Bent. Siapa lagi? Fazia G, Zul Atan, Khatijah Syari. Bun katanya, saya bersama dengan rakan baik saya Atih Wira dalam perjalanan pulang ke Kuala Lumpur dari Kuala Terengganu. Jalan jam teruk. Nak buat macam mana? Nama pun cuti-cuti Malaysia kan, cuti sekolah lagi kan. Tak apalah, pelan-pelan memandu. Jangan risau, saya ada berbanding anda. Jadi anda tidak kesunyian. Dengarkan lagu-lagu terbaik saja yang saya putarkan untuk anda, menemani anda walau di mana jua anda berada.

0: kasih dan tuan setia kita, negeri kita ini, dengan jiwa raga kita. Merdeka!
1: Merdeka! Merdeka! Merdeka!
2: Biar warna kulit berbeza, bahasa bertukar logat, tapi kita tetap satu. Tanah tumpah darahku, Malaysia.
3: Selamat Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia. Dari kami, Nasional FM, sentiasa di hati.

penciptaan Masayoshi Yamashita, Minoru Nihara. Loudness dengan Heavy Chain membawa kita ke 1-1 minit pagi. Jadi selamat pagi untuk anda yang baru bertemankan Nasional Game Buruhan tu. Selamat pagi semua yang sedang memandu, kasih horn satu kali. Pam-pam-pam. Kasih semangat-semangat terus ya. Walaupun saya tahu yang tengah bekerja, tengah bertugas, ada yang mengantuk pada waktu ini, tak cukup tidur. Saya pun tak cukup tidur. Tapi tak apa, semangat saya ada bersama-sama dengan anda. Semangat anda ada bersama-sama dengan saya. Jadi kita teman berteman sampai pukul 6 pagi nanti. Baik, susuran cerebu di 3 buah negeri yang semakin teruk, iaitu di Sarawak, Kedah dan juga Perlis. So, dan agensi pengurusan bencana negara NADMA juga akan melaksanakan operasi pemberian awan di 3 negeri tersebut. Timbalan Perdana Menteri Dato Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi menyatakan operasi tersebut akan bermula pada esok hari 3 hingga 5 September menerusi kerjasama Jabatan Meteorologi Malaysia dan juga Tentera Udara Diraja Malaysia. Ianya akan dilakukan secara berperingkat di 8 lokasi di Sarawak, iaitu di Empangan Batang Ai, Bakun, Murum, Bengoh, Gerugu, Asia Kirin dan Sikar serta Matang. Manakala di Kedah, operasi itu akan dilaksanakan di Empangan Pedu, Muda, Ahning dan juga Beris serta di Perlis melibatkan Empangan Timah Tasok. Di Sarawak, tahap jerebu di setengah kawasan sebenarnya sudah pun mencapai ke paras bahaya. Ada yang kata orang tu, indeks pencemaran udaranya sehingga mencecah ke 500 semalam. Hampir ke 500. Dan Kerajaan Negeri Sarawak juga telah mengumumkan sekiranya jerebu mencecah sehingga bacaannya 500, kawasan itu akan diisytiharkan darurat. Semua okey. Haja Chun memberikan salam pada saya. Waalaikumsalam. Ada manja juga turut hadir. Kumpul-kumpul beracun. Kita ada Ali yang sedang memancing pada waktu ini. Saya sedang memancing ni bang. Okey, selamat memancing. Dapat ikan lebih, jangan lupa. Kasih abang manis sikit. Kita ada Fikri 92, ada Wawa, ada Nur Cahaya dari Perlis, ada Ila 20, ada Isak Mudin dari Felda Aitawan 5, Kota Tinggi. Double O, abang lori ini, pilot darat, Double O. Cik Ian 16, ada Chief Z dari Nilai Bunga Kebangsaan Butterfly Purple. Rozila Ramli, Azami Abu Bakar, Lara Sofi, Usai 85, Otai Rock pun turut hadir. Siti Fatimah, Fiza Rizah, Kupu-Kupu Beracun, Alan Burger Corner, Geni, Drive Pinang. Manda Izzat, Aziza Abdul Rahman, orang Kedah, Cikgu Naim juga dari Kuantan, Lina Adam, Zul The Red Warrior. Masih bercuti lagi Zul. Untunglah. H dari Pekan, kita ada Batik Hari, Balik Hari, Balik Hari Benadir. Macam-macam nama, Jering Rebus Benadir, Jering Rebus. Sedap tau makan jering ni. Lagi-lagi siapa? Muhammad Samir Baling terus bersama-sama. Ada yang sedang menjamu selera pada waktu ini. Selamat menjamu selera. Ada yang baru balik kerja, katanya perut lapar, makan, makan, jangan tak makan. Yang dekat warung, dekat kedai makan, restoran, yang sedang makan pada waktu ini sambil mendengarkan Nasional FM, selamat menjamu selera. Dimulakan dengan bismillah, diakhiri dengan alhamdulillah. Yang sedang memandu, perut lapar, cari kawasan rehat dan rawat, makan. Macam-macam makanan ada dekat arena kita kan. Dan ini lagu untuk mereka yang sedang makan. Lagu ciptaan Azmira, diri oleh Allahyarham Jalil Hamid. Lontaran suara Allahyarham Jalil Hamid menerusi lagunya Makan. Terus layan Game Berhantu.

dengan suara Shankar Mahadevan, Alkayani dan juga Kumar Sanu. Melalui lagunya Mujise Shadi Karaoke. Ada yang kata dengan saya, bila dengar lagu Hindustan ni macam nak tergolek-golek dari katil je. Saya bukan tergolek lagi. Kalau saya dengar lagu Hindustan dulu-dulu ya, bukan tergolek tapi terguling-guling macam tergiling. 1.25 minit pagi. Selamat pagi untuk anda yang baru bertemankan dengan National FM. Dan Alif, saya Alif di sini. Pertemuan kita Rabu 2 September 2026. Anda yang menyambut hari lahir hari ini, selamat hari lahir untuk anda. Semoga hari lahir tahun ini memberikan 1000 keceriaan buat diri anda. Dibanyakkan usia ditambah rezekinya, hidup dalam rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. InsyaAllah, itu yang kita doakan. Ada juga yang bertanya dengan saya, bang, bantuan Sarah dah masuk belum? Bantuan sumbangan asas rahmah Sarah dah masuk ke belum, bang? Sudah. Bermulanya semalam 1 September Sarah bulanan telah pun mula dikreditkan. Jadi bantuan yang disalurkan melalui MyCard boleh digunakan untuk membeli barangan keperluan harian daripada 15 kategori yang diluluskan dengan 140,000 pilihan barangan. Jadi semoga bantuan ini juga, kata orang tu, memberikan manfaat yang bermakna dalam membantu mengurus keperluan harian dan keluarga anda lah ya. Jadi penerima Sarah bulanan, bantuan Sarah bulanan telah pun mula dikreditkan semalam. Jadi bolehlah belanja. Sekurang-kurangnya ianya dapat mengurangkan beban yang ada. Mudah-mudahan rezeki yang ada kita kongsi bersama. Sikit sama sikit, banyak sama banyak. Geng-geng buruan tu semua okey. Mana dia geng-geng buruan tu saya? Ramai yang melaporkan diri bersama dengan saya. Azlan Abdul Wahid ada, Syarul Amirul, Mak Ngah Anggun dari Singapura. Mantap, berdengar kita di Singapura. Jad 91 ada, Mak Mek Sabah Lori, Pampapan, Arman Faiz, Nizam dan juga Abdullah sedang meronda di Leboraya WCE. Selamat meronda ya. Jajah 83, Miss Kayoi, Aaron Aziz, Tiger Aini, ada Kayak Solo, Kak Nam, Puteri Lilin, Zatul Izura, Azlan Adnan, Zaketin, oh ramai, Faizan, Junaida Kamarin, Remy 78, Linda Rizikullah, Muhammad Nazir, Mawar Jingga, Kyoko Senagi, Black Ants, Bajana Vanisa, Caramel Latte, Rohatul Ani, Lina Marina, ui, semuanya melaporkan diri. Semalam ramai yang tak ada, hari ini ramai yang terjaga. Kita ada Muhammad Abdullah juga, Botak Bahau, Restoran Syafiq, Manzak Haikal, ada Nas Viper, MC Sizi, Cina Les, Shannon Abdul Rashid, Farhana Dia, Abdul Halim Ghani, lagi siapa lagi, Pak In Burger 7 Ibaling, Juwita Nordin, Wagina, Lady Heda, Mesara, Junida, Jamila 79, ada Mizar, ada Cik Zah, Mat Daus juga turut hadir. Mantap. Okay, terima kasih yang hadir. Terima kasih banyak-banyak. Tadi kita dah layan lagu-lagu yang rancak hiburan pelbagai rentak. 12 malam hingga 1 pagi. Lagu-lagu angguk kepala. Kemudian kita buka warung joget kita. Sehinggalah lagu Hindustan tadi. Dan kini tibalah masanya. Ramai yang tak sabar nak melayan kenangan. Lagu-lagu kenangan. Lagu-lagu sing along. Lagu-lagu yang mengingatkan kita tentang sesuatu, tentang masa yang lalu. Biarkan masa itu berlalu. Kita tak boleh patah kembali. Kita tidak boleh kembali lagi di masa yang lalu kan. Namun boleh kita kenangkan apa yang berlaku itu sebagai satu pengajaran dalam hidup kita. Dan saya percaya anda telah pun mengambil satu langkah yang bijak. Langkah apa dia? Langkah belajar daripada sebuah kesalahan masa lalu. Dan kini anda menjadi lebih baik. Alhamdulillah, syukur. Mudah-mudahan kita lebih baik pada hari ini dan juga di masa akan datang. Kita kenangkan kenangan yang manis ya, supaya kita sentiasa tersenyum. Yang pahit itu biarkan kita letak ke tepi. Takut bila kita kenang yang pahit itu, takut luka lama berdarah kembali. Takut kecewa kembali menghantui. Tapi apapun, jangan terlalu kecewa dalam hidup.
saya sering pesan mengenai perkara ini. Jangan terlalu kecewa dalam hidup, jangan sampai kita lupakan kebahagiaan hari esok. Mungkin Tuhan telah sediakan satu kebahagiaan buat diri kita sebagai balasan kerana ketabahan kita pada hari ini. Azman Arifin, selamat pagi. Lagu-lagu menangis tepi pucuk katil dengan hashtagnya Seharum Mawar. Saya nak mulakan dengan lagu ini dahulu, persembahan daripada Celine Dion, The Power.

0: kita yang pinjam barang orang tapi tak reti nak pulang. Ha, masa mula-mula nak pinjam, bukan main manis ayatnya. Tapi kenapa bila tiba masa, bukan main payah nak pulang? Kadang-kadang buat harta sendiri terus. Jangan macam tu, okey? Adab meminjam kenalah dijaga. Pesanan ini dibawakan oleh
1: Dahsyat betul lah. Merecek lah lagu-lagu dekat National FM ni. Ha, saya Bang Asri atau Bakoba atau Yak Yak Ye pun layan ni. Apa lagi? Ha, jom kita layan National FM. Yak Yak Ye.
2: Kini tiba masanya Zone.

lagu ciptaan LY, lirik oleh Bang Duri, mega dengan bayangan Gurawan. Siapa gadis misteri yang anda dambakan? Sudah tentu ramai jejaka-jejaka sekarang ini tengah termenung jauh mengimpikan seorang gadis, ya, terutamanya mereka yang bujang-bujang, yang dah kahwin tu hati-hati kalau nak mengimpikan seorang gadis. Nanti bentara guru perasan, periuk belanga terbang. Hati-hati. 1.54 minit pagi waktu ini. Alhamdulillah, semalam 1 September 2026 telah pun kata orang itu Budi Madani untuk petrol dan juga diesel telah pun dinaikkan dari 200 liter kepada 300 liter yang dia telah pun berkuasa semalam. Dan alhamdulillah, ianya diakui lah sebenarnya dalam membantu mengurangkan beban perbelanjaan bahan api pengguna tu. Jadi peningkatan itu sebenarnya juga itu memberikan kesan langsung kepada perbelanjaan perjalanan harian, terutamanya ke tempat kerja. Ada yang ke tempat kerjanya jauh kan, 200 liter tak cukup sebulan. Jadi sekurang-kurangnya 300 liter ni sedikit sebanyaklah dapat menampung penggunaan bulanan. Walaupun ada jugalah kata orang tu, ada juga yang menggunakan kurang daripada 200 liter sebulan. Tapi bila kita nak pergi berjalan, jangan lupa ada lebihan tu kan, dapat kita pergi berjalan tuang minyak, dapat jimatkan minyak kan. Dan langkah ini sebenarnya pada saya ianya sebagai wajar dan juga berharap manfaat ini dapat membantu pengguna berdepan tekanan kosar hidup. Tapi kita juga mengharapkan kesan pelaksanaan langkah ini sebenarnya diharapkan harga barang dan juga kadar inflasi juga dapat dikawal dengan lebih baik selepas ini. Okay, Ati Azriati melaporkan diri bersama dengan saya, Norjan 59, Abang Man, Halimah Ahmad, Azwana, Azasno, Rozi, Cik Ros, Ina 1075, Bogeyman, ada Mazna, ada siapa lagi, Rukiah 65, One Legend pun turut hadir, Gang Rainbow, ada AG, Denny Abbas, Izan, Visa Ayub, Susuria, Zarina, Ina, Rukijah, Yasin, Syirah, GBH, Suziana, Ahmad, Khairul Anwar, Diamond 85, Lavender Girl, Nasri, ada Wan dari Besut. Terima kasih Wan dari Besut. Azri dari Kangar Perlis juga turut hadir. Jauh di sebelah utara. Isyam Membiana, Salma Ahmad Yusri, Dira Mizi 85, Cinta Sejati, Sufi Alzaina Hamid, Susufia, Ina, Encik Azmi. Dia kata salam DJ. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang hadir di Facebook, di mana lagi, Instagram, di live TikTok, jangan lupa follow, like dan juga kongsikan semua media sosial Nasional FM. Yang paling penting kita follow, kita ikut, kemudian kita share-sharekan, kita kongsikan seberapa banyak yang boleh kita kongsikan supaya ramai lagi boleh bersama-sama dengan kita melalui live kita TikTok. Angah juga terus bersama. Okay, jom terus beribu lagi dengan lagu-lagu terbaik, lagu-lagu sing along, lagu-lagu kenangan anda. Hashtagnya turun untuk cinta hati menerusi lagu ini, lagu ciptaan Patrick Hamis, lirik oleh Afika MS. Germesi suara Siti Nordiana menerusi lagunya Tak Upaya Menangis Lagi. Terus layan Gembro Hantu.

Azman Stretch dengan Rindu Pada Yang Tak Sudi. Mudah-mudahan anda sudah pun terbuai dengan kenangan sambil-sambil si kelong mereka yang berada dalam kesesakan lalu lintas kan. Ada yang kata tengah jam ni bang, menghadap jam dari Genting Sempah nak menghala ke ibu negara. Tapi pada saya lah, Hari Kebangsaan tahun ini, cuti Hari Kebangsaan tahun ini, luar biasa dia punya kesesakan kan. Sebab ditambah dengan cuti sekolah, kebetulan cuti sekolah, jadi kesesakan lalu lintas itu macam hari raya pula kita rasanya. Tabahlah. Tapi jangan risau, sambil-sambil anda memandu, sambil-sambil itu juga saya akan putarkan lagu-lagu terbaik. Mudah-mudahan lagu itu dapat anda nyanyi sama-sama, hilangkan gantuk, hilangkan rasa rasa macam nak marah tau. Bila kita berada dalam kesesakan lalu lintas lama rasanya kan, terperangkap dalam jam lama, rasa macam nak marah je. Jangan marah-marah ya, sejuk-sejukkan hati. Baik, musim haji bagi tahun 2026 telah pun berlalu tau. 1447 Hijrah dah berlalu kan. Kini tibalah masanya untuk kita fokus kepada haji 1448 Hijrah 2027 Masihi. Tapi pada ketika ini juga ramailah syarikat-syarikat pengelola jemaah haji mula kata orang tu melakukan iklan-iklan untuk menarik jemaah haji. Tapi berhati-hatilah kepada bakal-bakal jemaah haji, jangan kita terlalu excited sangat, terlalu gairah sangat kan, sehingga kita boleh tertipu. Kalau nak tahu, sebanyak 33 buah syarikat telah pun dilesenkan sebagai pengelola jemaah haji ataupun PJH untuk menawarkan pakej bagi musim haji tahun depan. Dan Lembaga Tabung Haji mengingatkan bakal haji semua supaya hanya berurusan dengan PJH yang sah dan juga dilesenkan oleh Tabung Haji. Jadi taruhan pakej haji oleh pihak yang tidak berlesen merupakan satu kesalahan di bawah Akta Tabung Haji 1995 dan juga boleh dikenakan tindakan undang-undang ya. Jadi boleh semaklah dengan Tabung Haji. Layari www.tabunghaji.gov.my/bm/pengelola untuk maklumat lanjut mengenai PJH, pengelola jemaah haji yang berlesen saja. Jangan sampai kita tertipu lah. Kita tak nak jadi seperti sebelum-sebelum ini kan, ramai jemaah-jemaah haji yang tertipu. Sampai masa nak pergi terbang ni, kapal terbang pun tak ada. Ryan Miswar, selamat pagi untuk anda. Zunadiah katanya terperangkap dari Genting Sempah ni bang, nak balik ke Kuala Lumpur. Sabar-sabar eh. Kak Ji, Lala Anggun, kita ada kasih Latifah dari Singapura bersama dengan Haja Nur Kamaria dan juga Haji Yusof Zek, Mahfuzoh Saibi, Nur Ain, Matli Omar melaporkan diri, Rizwan Sumail, Abdul Kadir, Omenya saya, Rinova, Bunga Apri, Noliana, Suhaimi, Yung Iza, Alif Zaya, Alif Zaya, MCG Johor Baru, MCG Johor, Din Taiping, Jebat Tak Ada, kita siapa lagi? Ci Momi, ada Ayu, ada peminta maaf, Suhailan Nizam, Azliza Baha, Puan Kamsina, Kak Ainur Rizan Roha, Aida Abdul Jamil, Nolin dari Brunei, Abang Tengka juga telah dipampang-pampang memberikan hornnya pada saya. Sanggup dalam jam di Tol Bentong, bersabar, bertabahlah ya. Acu Nizam juga turut bersama-sama. Terima kasih ya mereka yang turut hadir. Hashtagnya teruntuk cinta hati menerusi lagu ini pula. Lagu daripada komposernya Azmi Mudin. Fauzan Latif menerusi lagunya Enggan. Untuk mendengarkan Nasional Gemuruh Hantu, bertemankan pemilik suara ini Nun Alif Zain Alif sampai pukul 6 pagi nanti, luncur terus.

lukis dengan di sana menanti di sini menunggu. Oi, berat juga eh, di sana menanti di sini menunggu. Sakit kepala dibuatnya. Tak tahu mana satu nak dipilih. Ada yang kata, bang, pilih dua-dua je bang. Cakap memang senang. Cakap memang senang kan. Okey, 2.55 minit pagi. Terima kasih untuk anda yang terus kekal setia. Ramai yang kekal setia, ramai yang tak boleh nak tidur. Tergolik sana, tergolik sini tapi tak boleh nak tidur. Jadi terus layan Nasional Game Berhantu sampai pukul 6 pagi nanti ya. Relax, tenang-tenang sambil layan lagu-lagu kenangan anda. Baik, 12 dan 13 September ni, siapa-siapa yang belum pernah pergi ke Parlimen, sila datang ke Parlimen. Kerana apa? Kerana ada Hari Terbuka Parlimen Malaysia 2026 yang telah pun menjadi platform untuk mendekatkan institusi perundangan negara dengan rakyat, dan selain itu memberi peluang kepada masyarakat untuk melihat serta merasai sendiri suasana rumah demokrasi itu. Jadi yang dipertua Dewan Rakyat Tan Sri Johari Abdul menyatakan program dua hari itu turut diadakan sebagai sambutan ulang tahun ke-67 Parlimen dan Bulan Kebangsaan. Jadi bermulanya demokrasi itu berlaku di Parlimen kerana ia menghimpunkan semua wakil kepada rakyat. Jadi kita nak bawa masyarakat untuk melihat bukan dari jauh tetapi datang sendiri ke Parlimen. Lihatlah, inilah Parlimen, inilah rumah anda sebenarnya. Datang dan lihatlah. Jadi siapa-siapa yang belum ke Parlimen nak merasai bagaimana suasana di Parlimen. Bagaimana selalunya kita tengok dekat TV je kan, mereka bersidang, ahli Parlimen bersidang, yang dipertua Dewan Rakyat melaksanakan tugas-tugasnya. Jadi datanglah ke Parlimen pada 12 dan juga 13 September ini ya. Okay, selamat pagi untuk Arzu Aim dari Kalumpang, Norma Dayana, Siti Khalija, Fear of Invisible, Susana Ahmad, Nazri Haji Ulis, RG Rashida, Zamani Volvo dan 979, Linda Kitchen, Abang Long Awang, Jilok juga turut bersama-sama. But SB masuk pam-pam-pam. Kasih horn satu kali. Mana dia pilot-pilot darat sama Malaysia? Ramai yang cuti ke? Sebab hari ni kurang pilot-pilot darat untuk melaporkan diri bersama-sama dengan saya. Mungkin tengah kata orang tu fokus pada pemanduan kan. Jadi fokus pada pemanduan anda yang dah sampai ke destinasi, alhamdulillah syukur. Yang belum sampai lagi, terus fokus pada pemanduan. Walaupun ada banyak kawasan yang dilaporkan banyak kenderaan, ada yang tersangkut dengan jam berjam-jam lamanya, tapi jangan risau, Abel Manis ada tau. Abel Farhan dah juga terus bersama-sama. Izan kata pilot darat dah habis kerja. Teh time. Okey, yang dah habis kerja alhamdulillah boleh berehat kan, sambil minum teh, sambil minum kopi O, sambil mendengarkan lagu-lagu terbaik, sambil-sambil menyanyi, sambil-sambil teringat kenangan. Roda tayar 14 belum lagi bang. Aim katanya rider JNT, mantap. Hashtagnya teruntuk cinta hati menerusi lagu ini, lagu dan lirik ciptaan Sari Amri. Azim melangkah terpaksa. Terus dengarkan Nasional Game Berhantu di Nasional FM, sentiasa di hati.

sebuah lagu ciptaan Dato' M. Nasir, lirik oleh Bob Wings dengan Intanku Kesepian. Tapi saya percaya anda tidak kesepian, anda juga tidak kesorangan, saya juga tidak kesorangan, saya juga tidak kesepian, kerana saya ditemani anda semua dan anda ditemani saya. Jadi kita teman berteman sampai pukul 6 pagi menerusi lagu-lagu terbaik dalam Nasional Game Buruh Hantu segmen nombor 1 tengah malam anda, 12 malam sampai pukul 6 pagi. 3.30 minit pagi, ada yang baru bangun, ada yang baru bangun. Alhamdulillah kita masih lagi bernafas di muka bumi, ya Allah. Bangun terus cari Nasional FM. Ada yang bangun nak mencari rezeki, jadi selamat mencari rezeki untuk anda yang sedang mencari rezeki, ya? Cari rezeki bukan saja dekat tempat kerja, dekat kilang, dekat mandu lori, mandu bas, kan, jadi pilot darat. Tapi cari rezeki dekat rumah pun boleh, tengah buat kuih, macam-macam lagi dibuatnya. Tengah bungkus nasi lemak, bungkus mihun goreng, macam-macam lagi lah. Nasi berlauk, kan. Kalau sebelah pantai timur ada nasi berlauk, saya kalau pergi ke pantai timur memang akan layan nasi berlauk. Pagi-pagi dah cari nasi dah. Ini bermakna kalau saya tinggal di pantai timur 5 tahun, berat badan saya boleh naik 50 kilo tau. Nasi berlauk sangat-sangat sedap pagi-pagi, kan. Kena nasi berlauk, nasi dagang. Kak Noh 285 katanya, ya, tengah masak ni, okey. Mantap. Fauzia Osman melaporkan diri bersama dengan saya. Kita ada Azlina Mansur, Ricky Wani, Rosita Mjuah. Kita ada Mael juga, Mamat Nazmi, Herman MU. Lagi satu, lagi siapa? Bagi cara kita, Siti Masita, Malah Acik Jun, JR, Jamila Ahmad, Intan Suhaili, Ija Ija, Syahrul, Mada Q, Nora Sikin, Bri SP, Baju Buruk, Kak Nor, Jeffrey, Rudy, MK Daras, Wan Nor Haniza. Tak boleh tidur, okay, tak boleh tidur, kita layan lagu-lagu terbaik. Jangan lupa anak-anak Malaysia, kita terus kibarkan jalur gemilang. Jangan kata hari kebangsaan kita dah sambut. Betul, kita dah sambut dah hari kemerdekaan kita yang ke-69 tahun. Tapi kita jangan lupa 16 September nanti kita ada hari besar juga untuk negara kita. Sambutan Hari Malaysia yang akan disambut di peringkat kebangsaannya di Sarawak nanti. Jadi bagi mereka yang tinggal di negeri Sarawak, boleh datang beramai-ramai memeriahkan lagi sambutan Hari Malaysia 2026 pada 16 September 2026. Jadi terus kibarkan jalur gemilang. Sebagai anak Malaysia, kita kena sayang dan cintakan negara kita. Kalau kita tak jaga negara kita, siapa lagi yang nak jaga? Cukup-cukup kita dijajah beratus-ratus tahun oleh anasir-anasir luar. Apabila kita merdeka, kita kena jaga kemerdekaan ini. Kerana mereka yang memperjuangkan kemerdekaan ini bukan mudah. Mereka meneteskan air mata, mereka berkorban segala-galanya, berkorban nyawa segala-galanya demi kesejahteraan dan kemakmuran yang kita nikmati pada hari ini. Jadi kita kena hargai perjuangan-perjuangan, pejuang-pejuang kemerdekaan yang terdahulu, ya. Okey, waktu ini sehingga jam 4 pagi nanti, kita layan seketika Koalisi 80-an. Saya hentikan dahulu sementara lagu-lagu Menangis Sepi Baju Katil, sebab kita nak beri laluan kepada lagu-lagu Koalisi 80-an. Saya nak tunjukkan lagu inilah kepada anak-anak perantau. Saya juga merantau, kan. Kadang-kadang bila kita pulang ke kampung halaman kita, bukan kita sekadar pulang je tau, tetapi kita menemukan kedamaian dalam diri kita. Jadi sejauh mana kita pergi pun, kita akan selalu merindukan kampung kita. Di situlah tempat bermulanya cinta sejati, tempat bermulanya kita dewasa. Lagu untuk anak-anak perantau ini dia. Saya percaya anda akan teringatkan kampung halaman menerusi lagu ini. Datuk Jamal Abdillah, Keluhan Perantau. Terus layan, terus dengarkan Game Buruh Hantu.

sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang kedar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM sentiasa di hati.

sekilas fakta. Gunung Kinabalu setinggi 4,095 meter adalah gunung tertinggi di Malaysia dan lokasi mendaki popular yang menjadi warisan dunia UNESCO.

penciptaan Allahyarham Dato' Esat dan lirik oleh Harun Abdul Majid. Black Dobon dulu dan sekarang. Ya, dulu dan sekarang berbeza, hanya tinggal kenangan saja. Ada yang dah terimbau kenangan, ada yang terimbau kampung halaman. Katanya hari ini, oi, memang teringat kampung halaman bang. Kalau rasa rindu kampung halaman, walaupun ada yang kata orang tua dah tak ada dekat kampung, tapi pulanglah, pulanglah, pulanglah. Mungkin kita boleh lihat tempat kita membesar, tempat kita diberi ilmu, tempat kita mengenal erti dewasa, tempat kita mengenal erti kehidupan yang sebenar. Pulanglah ke kampung halaman. Sebab kita belum tahu lagi 5 tahun, 10 tahun ke depan suasananya akan sama seperti saat ini kan. Jadi bila suasana dah tak sama, yang tinggalnya hanyalah kenangan. Pada 1 minit pagi di jam yang kelima Nasional Game Berhantu, pertemuan hari Rabu 2 September 2026, 20 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Terima kasih untuk anda yang terus kekal setia. Ramai yang kekal setia. Alhamdulillah, syukur. Saya cukup suka dengan geng-geng Meruang Tua ni. Sebab ramai yang supporting, semuanya supportif. Mantap semua. Jadi kalau jerebu ni, tolonglah kurangkanlah aktiviti luar rumah. Sama juga, bukan saja di Sarawak, di Sabah juga. Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri Sabah juga menasihatkan orang ramai supaya mengurangkan aktiviti luar susulan kualiti udara yang kurang baik di beberapa kawasan di negeri itu. Jabatan Ketua Menteri Sabah menasihatkanlah khususnya kepada kanak-kanak, warga emas, wanita mengandung serta individu yang mempunyai masalah pernafasan. Selain mereka turut diminta mengelakkan aktiviti fizikal dan juga lasak. Jadi orang ramai yang perlu berada di luar rumah, pakailah pelitup separuh muka, pelitup muka bersesuaian tau. Dia ada kategori dia yang yang bagusnya N95. Carilah pelitup muka yang kategorinya adalah N95. Tapi jangan lupa minum air secukupnya, terus jaga kebersihan diri selepas melakukan aktiviti luar rumah. Basuh tangan semua, bila dah dekat luar rumah tu, masuk dalam rumah, basuh tangan. Kalau boleh mandi terus, mandi. Manggis, selamat pagi Manggis. Manai FC, Sida, Zulaika Azurin, Nadi Syarum, siapa lagi, Bem-Bem, Cik Na Ishak, Pok Yah Cancodi, Arah 77, Hashim Moro, Liza Duazi, Zaila Rus, Abang Latif, Kejora, Cik Ayu Chome, Zu Umi, Putera Rimba Malam. Kita ada Angah Ajak, Cempaka, Ashikin, Iti Zahra, Lady Pink, Aida, Nita, Kucai, pom-pom-pom, Suratan Takdir. Ramai juga lah yang baru melaporkan diri bersama-sama dengan saya. Alhamdulillah. Okey, kita sambung lagi Menangis Sebi Bujuk Katil. Dan tadi kita dah layan lagu-lagu koleksi 80-an dengan hashtag ini kenangan. Lalu, kini sambung kembali Menangis di Tepi Bujuk Katil. Tapi sebelum itu, saya waktu begini seperti biasalah. Waktu begini, kalau dengan saya, saya bawa anda terbang ke Bollywood seketika menerusi lagu ini. Lagu paduan suara Udin Narayan, Alka Yanik dan juga Kumar Sanu. Sebuah lagu dalam filem Dakan. Terus dengarkan Nasional Game Berhantu.

0: ikuti pelbagai informasi terkini, berita-berita yang sahih dan gelagat-gelagat penyampai Sabah di Facebook, Instagram, Twitter dan TikTok Sabah FM dengan kata carian My Sabah FM. Wah, kamu wajib follow, okay? See ya. Sabah FM.
1: Hello, saya Lizzie. Saya dengar Sabah FM di aplikasi RTM Click. Bagus, Pak.

0: Sebentar lagi masuknya waktu solat fardu subuh bagi kawasan Kota Kinabalu.
1: Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran yang maksudnya, dirikanlah olehmu solat ketika gelincir matahari hingga waktu gelap malam, dan dirikanlah solat subuh. Sesungguhnya solat subuh itu adalah disaksikan, yakni keistimewaannya. Surah Al-Isra ayat 78.

0: الرحمن الرحيم. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ربي أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. Kami telah memasuki waktu pagi dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji bagi Allah. Tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah semata-mata. Tiada sekutu baginya. Milik Allah kerajaan dan baginya segala pujian. Dialah yang maha kuasa atas segala sesuatu. Wahai Tuhanku, aku mohon kepadamu kebaikan di hari ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan hari ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan keburukan di hari tua. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari siksaan di neraka dan siksaan di alam kubur.
1: Sohibus Samaha, Datuk Ustaz Haji Bongsu Aziz Haji Jaafar, Mufti Kerajaan Negeri Sabah. Selamat menunaikan solat fardu subuh daripada Sabah FM.
2: Sabah FM.
3: Sekilas renungan.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wa alaihi tawakkalna wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad

pandang. Doa siapa yang Allah Ta'ala kabulkan, kita tidak tahu. Ya, barangkali, ampun maaf, doa-doa sang petani itu jauh lebih tajam dibanding doa para asatidzah ini. Kita tidak tahu, betul kan? Kita bilang kita ini berilmu, kita bilang kita alim, padahal kita tidak ada ilmu. Ya, jangan-jangan ada di antara doa-doa orang-orang yang kerjanya biasa-biasa, yang mungkin tidak terkenal di masyarakat, tapi doanya, Masya Allah. Ya, barangkali ketika dia memohon kepada Allah, berdoa, dilantunkannya doa dengan hatinya yang betul-betul tulus kepada Allah, Masya Allah, terbuka itu semua pintu langit, Allah kabulkan doanya. Nah, manalah tahu kan sahabat, ada antara kita yang begitu kita doa. Mudah-mudahan Allah Ta'ala rahmati kita semuanya, insya Allah. Kita sambung lagi bicara kita, masih lagi tentang jalan menuju cinta hakiki dari sudut pandang ihsan. Kita sudah bicara kan, ya, ihsan itu apa dia? Anta'budallaha ka'annaka tarahu fa'illam takun tarahu fa'innahu yaraka. Sesungguhnya mengabdilah kepada Allah seolah-olah kita melihat dia. Kalau tidak mampu rasa melihat Allah, paling tidak rasakan Allah Ta'ala sedang melihat kita. Makanya kita berjalan, beribadah itu bukan karena semata-mata karena manusia atau selain daripada Allah. Dan kita beramal bukan semata-mata karena pahala yang bakal Allah Ta'ala berikan kepada kita. Dan kita beramal itu karena malu kepada Allah. Sebab Allah Ta'ala sedar, ya, kita sedar bahwa diri kita sedang diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat pendengar yang mulia, kita lanjut lagi. Beribadah itu banyak pendapat ulama. Dia bermula di awalnya itu takut, ya, takut apa ini? Nah, di awal perjalanan kita sebagai hamba Allah Ta'ala, jalan menuju kepada cinta hakiki itu, itu diawali takut. Takut apa itu? Tidak, Pak Ustaz. Dia lakukan ibadah itu kerana Allah, kerana takut azab-azab Allah. Masya Allah. Okey. Ya, nyarut masalah te. Wairu'un masalah itu. Jaga-jaga masalah itu. Jalan terus. Itu permulaan di jalan kita menuju kepada Allah, bermula taat kerana takut. Tidak apa-apa, it's okay, boleh. Tapi tidak akan seumur-umur, ya, taat kita kepada Allah kerana takut saja. Padahal Allah Maha Pengasih, Allah Maha Penyayang, ya Allah. Okay, kemudian setelah kita taat kerana takut itu, nanti beranjak lagi, ya, menyurung lagi bilang orang, taatnya pula kerana ganjaran. Nah, seronok sudah itu. Ada habuan sudah yang ditunggu-tunggu. Kalau sekian amalannya, sekian pahalanya. Kalau sekian ibadahnya, sekian pahalanya. Maka dia lakukan ibadah itu, ketaatan itu kerana pertama tadi apa? Takut dengan azab Allah. Yang keduanya apa? Seronok dengan ganjaran. Boleh. Itu tidak salah. Siapa bilang salah, dia itu yang salah. Cuma kita mau upgrade. Nih, sahabat pendengar yang mulia, kita mau upgrade. Tidak akan seumur-umur kita ada jahanam. Tidak akan seumur-umur tingkatan 5. Ya, kita harus berusaha melangkah jauh lagi menuju kepada Allah. Kita sudah berjalan dengan jalan taat karena takut dan taat karena ganjaran. Okey, tapi tidak akan seumur-umur jalan dengan cara itu. Maka mari kita berkat bimbingan para mursyid kita, ya, para ulama-ulama kita yang mu'tabar, itu kita diajar. Setelah kita mengerti ihsan, macam yang kita kongsi beberapa siri yang lepas itu, maka kita dapat rasakan taat itu harus karena rindu kepada Allah. Taat kepada Allah itu harus terbit karena rindu. Kenapa? Sebab kita sudah rasa dalam ibadah kita Allah perhatikan kita. Ya, ada satu jalur tadi yang pertama, ketika dia beribadah seolah-olah dia melihat kebesaran Allah. Setiap butiran nasi yang masuk di mulutnya terasa betul dia sifat Ar-Razzaq, Maha memberi rezekinya Allah itu. Lapang dia, tenang dia. Maka dia sudah mulai rindu mencari-cari sentuhan-sentuhan kebesaran Allah dalam setiap langkah kehidupannya. Maka dia mulai

0: taat karena rindu kepada Allah. Nah, mulai sudah ini jalannya. Dan kemudian dia sudah mulai patuh karena cinta. Patuh bukan pasal dipaksa, patuh bukan pasal diancam, patuh bukan pasal diugut, tapi dia tetap berpegang teguh dengan tali Allah karena cinta. Nah, ada yang boleh menggugat cintanya sudah sama Allah. Dan yang paling hebat, sahabat yang mulia, dia sudah mulai meninggalkan maksiat bukan karena dosa, tetapi karena tidak sanggup melukai hubungannya dengan Allah. Ya Allah, cukup sampai sini. Nanti kita sambung perbahasan ini pada siri yang berikutnya. Mohon maaf lebih dan kurang. Jumpa lagi sahabat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sekilas renungan itu tadi bersama Ustaz Rafai Muhammad Inarji.
2: Sekilas renungan
3: Sabah FM.
4: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
3: Aku berlindung dengan Allah daripada syaitan yang direjam.
4: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.
4: Wa idh qul

Dan kenangkanlah ketika kami berfirman, masuklah kamu ke bandar ini, kemudian makanlah kamu dari benda-benda yang ada di dalamnya dengan sepuas-puasnya, apa sahaja yang kamu sukai, dan masuklah kamu melalui pintunya dengan tunduk, yakni merendah diri, dan mintalah ampun dengan berkata, ya Allah, ampunilah dosa kami, supaya kami ampunkan kesalahan-kesalahan kamu, dan kami akan tambah pula pahala orang-orang yang berbuat baik.

0: الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون.
1: Kemudian orang-orang yang zalim, yakni penderhaka itu, mengubah perkataan, yakni perintah kami yang dikatakan kepada mereka, dengan melakukan sebaliknya. Maka kami turunkan ke atas orang-orang yang zalim itu bala bencana dari langit, dengan sebab mereka sentiasa berlaku fasik, yakni menderhaka.
0: وَإِذِ اسْتَسْقَى مُوسَى لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرُ فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين.
1: Dan ingatlah ketika Nabi Musa memohon supaya diberi air untuk kaumnya, maka kami berfirman, pukullah batu itu dengan tongkatmu. Ia pun memukulnya. Lalu terpancutlah dari batu itu 12 mata air. Sesungguhnya, tiap-tiap satu puak di antara mereka telah mengetahui tempat minumnya masing-masing. Dan kami berfirman, makanlah dan minumlah kamu dari rezeki Allah itu. Dan janganlah kamu merebakkan bencana kerosakan di muka bumi.
0: Sadaqallahul Azim.
1: Benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung.

0: Tidak salah, ada ramai kawan. Kawan lepak, kawan memancing, kawan tinggal bola. Tapi susah pula cari kawan masa kita sedih, masa kita susah, masa kita perlukan pertolongan. Jadi pandai-pandailah pilih kawan, jangan sampai kawan jadi lawan. Pesanan pilih kawan ini dari saya, Denny Majingga, dan Sabah FM, bagus banget.
1: Engkaulah pilihan hati.
2: Dengar Sabah FM di Kudat, Tandik, dan Pitas.
3: 95.9 FM. We'll be right back.

0: App Store dan App Gallery. Selamat mengikuti siaran kami, Sandakan FM bersamamu.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم يا دائم الفضل على البرية، يا باسط اليدين بالعطية، يا صاحب المواهب السنية، صل على سيدنا محمد خير الورى بالسجية، واغفر لنا يا ذا العلا في هذه العشية. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. يا الله segala puji dan puja kami rafa'kan hanya kepadamu. Tiada Tuhan yang kami sembah melainkan Engkau. Hanya kepadamu kami bermohon dan berserah. Allahu ya mujib. Ya Allah, kami tadahkan tangan memohon limpah perkenanmu. Jadikanlah setiap pekerjaan kami sebagai ibadah hanya untukmu. Setiap kudrat dan iradah yang mengalir dalam diri kami adalah ihsan kasih sayangmu. Ya Allah, anugerahkanlah kami hati yang lapang dan tenang saat melaksanakan amanah yang Engkau pikulkan di bahu kami. Mudahkanlah segala urusan kami. Jadikanlah setiap urusan kami asbab untuk senantiasa dekat kepadamu. Ya Allah, ya Ghaffar. Ya Allah, ampunkanlah dosa-dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dosa istri dan anak-anak kami, serta seluruh hamba-hambamu. Ya Allah, hiaskanlah diri kami dengan akhlak yang mulia, melaksanakan tugas dengan penuh ikhlas dan berintegriti, agar jabatan dan institusi kami sentiasa berlimpah dengan rahmah dan ridhamu. Ya Allah, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana alayka tawakkalna wa ilayka anabna wa ilayka al-masir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين.

0: Was pagi Zoom Sebas pagi hingga 3 petang. Santai 3 petang hingga 7 malam. Segmen-segmen menarik Sabtu dan Ahad, Bah hujung minggu 6 pagi hingga 1 tengah hari, dan santai hujung minggu 1 tengah hari hingga 7 malam. Sandakan FM bersamamu.
1: Ikuti siaran secara langsung semua siaran radio dan TV RTM di mana sahaja dengan RTM Klik secara percuma melalui laman web rtmklik.rtm.gov.my dan aplikasi RTM Klik. TV 1, TV 2, saluran OK, Berita RTM, Sukan RTM dan TV 6. Dan dengarkan lebih 30 saluran radio RTM di mana jua. Muat turun aplikasi RTM Klik sekarang. RTM, teman setia anda. Evolusikan.

0: FM bersamamu.
1: Janganlah ditukar-tukar itu radio, bah. Siok sudah itu lagu.
2: Mendengar kita sentakan FM.
1: Iya, kak. Coba dengar. Wah, iyalah, betul loh. Siok-siok lagu kena putar, loh.
2: Nah, kan. Kau ingat percaya.
0: Ibu, 6 hingga 11 pagi hanya di...
3: Sandakan.

komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.

Okay, assalamualaikum dan selamat pagi semua. Terima kasih kerana bersama kami seawal pagi ini. Bersama kami melalui Evok 611 Sanakan FM bersamamu 90.1. Anda bersama dengan saya Nor Kaysop, DJ NY. Dan untuk jam yang pertama ini, kita bawakan untuk anda sekejap saja lagi info cuaca kita untuk hari ini dan seterusnya 6.30 pagi nanti. Berita ringkas Sabah FM akan dapat kita ikuti bersama. Dan seketika itu kita akan bawakan juga untuk anda Laman Nurani terbitan rakan setugas DJ Shaf. Dan 7 pagi nanti, utama 7 pagi, semuanya untuk jam yang pertama ini melalui Evo 611 Sanakan FM bersamamu. Dan terus kekal mendengarkan kami juga menerusi RTM Klik. Selamat pagi untuk anda semua. Dan terus hantarkan juga salam-salam anda kepada kami menerusi WhatsApp Sanakan FM bersamamu.

aplikasi RTM Klik untuk terus bersama-sama kami pada bila-bila masa dan di mana jua. Dan jangan lupa dengarkan Serakan FM di RTM Klik dengan audio yang lebih berkualiti. RTM, teman

0: RTM, klik untuk terus bersama-sama kami pada bila-bila masa dan di mana jua. Dan jangan lupa dengarkan Serakan FM di RTM Klik dengan audio yang lebih berkualiti. RTM, teman setia anda.
1: Info cuaca.
0: Info cuaca hari ini. Serakan FM bersamamu.
2: Baiklah, kita tinjau dulu keadaan cuaca kita untuk hari ini, edisi Rabu 2 September 2026. Di mana bagi daerah Sandakan dan juga Terlupit, pagi diramalkan tiada hujan. Seterusnya petang, ribut petir di beberapa tempat ya, dan juga malam diramalkan tiada hujan. Dan bagi daerah Beluran pula, pagi diramalkan tiada hujan. Seterusnya petang, Jerebu dan juga malam diramalkan tiada hujan ya. Dan untuk daerah Kinabatangan, sebelah pagi diramalkan tiada hujan. Seterusnya petang hujan ya di beberapa tempat, dan juga malam diramalkan tiada hujan dengan keadaan suhu antara 25 hingga 35 darjah Celsius ya. Itu dia keadaan cuaca kita untuk hari ini, edisi Rabu 2 September 2026 yang kita terima menerusi Met Malaysia.
1: Info cuaca hari ini.
0: Turun aplikasi My Cuaca sekarang. Maklumat cuaca kini di hujung jari anda. Sanakan FM bersamamu.
3: Evolusikan muzik anda segar di Sanakan FM. Tetap bersamamu.

0: Tahukah anda, 94% kanak-kanak di Malaysia berumur 12 hingga 17 tahun melayari internet setiap hari? Mereka belajar, berhubung dan bersosial. Tapi juga terdedah kepada buli cyber dan eksploitasi dalam talian. Sebagai ibu bapa, andalah pelindung utama. Pantau penggunaan internet anak anda, aktifkan tetapan kawalan ibu bapa dan ajar mereka keselamatan digital. Internet selamat, tanggungjawab semua. Pesanan ini dibawakan oleh MCMC dan Kementerian Komunikasi.
1: Muat turun aplikasi RTM Klik untuk terus bersama-sama kami pada bila-bila masa dan di mana jua. Dan jangan lupa dengarkan Serakan FM di RTM Klik dengan audio yang lebih berkualiti. RTM, teman setia anda.

WhatsApp saja kami 019-589-5858. Sonakan FM bersamamu.

0: sebentar lagi. Berita ringkas Sabah FM. Berita ringkas Sabah FM.
1: Sana kena FM. Sama mu, sama mu.

Kualiti udara di beberapa kawasan di Sabah kini berada pada tahap tidak sihat berikutan Jerebu. Berdasarkan rekod Jabatan Alam Sekitar, setakat petang semalam, 5 stesen mencatat bacaan tidak sihat. Kota Kinabalu merekodkan IPU 177, Kimanis 166, Keningau 165, Politeknik 159 dan Tawau 153. Sementara Sandakan masih berada pada tahap sederhana dengan bacaan 93. Pengeraja AS Sabah Nur Rashidah Muhammad Ghazali berkata, bagaimanapun rondaan JAS dan laporan JBPM Sabah tidak mengesan sebarang kejadian kebakaran besar.

Sabah FC tidak menganggap pencapaian melangkah ke final Piala FA musim lalu sebagai tekanan tambahan menjelang pertemuan dengan Selangor FC malam ini. Ketua Jurulatih Sabah FC, Juan Torres Garrido berkata, pasukannya kini memberi tumpuan sepenuhnya kepada persediaan menghadapi aksi pertama pusingan 16 terbaik Piala FA. Katanya meskipun Sabah sekali lagi diundi bertemu Selangor, pemain diminta kekal fokus dan tidak terlalu memikirkan hasrat untuk mengulangi pencapaian musim lalu. Beliau yang ditemui RTM pada sesi latihan pasukan di Kota Kinabalu berkata, persiapan Sabah berjalan lancar dan kesemua pemain bersedia diturunkan. Sekian berita tadi disunting Kamarudin Abdullah dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Salam hormat.

0: Ikuti lebih 500 episod program siaran TV RTM di mana sahaja dengan RTM Klik. Muat turun aplikasi RTM Klik sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, sukan RTM dan TV 6. Dengarkan lebih 20 saluran radio RTM. Semuanya percuma. RTM, teman setia anda.
1: Lagu Berganda bersama anda setiap hari Khamis pukul 5.20 petang. Dua buah lagu kami putarkan untuk anda daripada artis yang sama. Back to back bersama kami hanya di Sanakan FM bersamamu. Anda juga berpeluang memilih artis kegemaran anda untuk kami putarkan lagu hits mereka. Hantarkan kepada kami melalui WhatsApp Sanakan FM bersamamu. Lagu Berganda, hiburan berpanjangan. Roger C.
2: Bersama DJ Az dan DJ NY.
1: Roger C.
3: Mengantar di belakang, sebab masih di kantor. Serangi hisi diri.

0: laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.
1: Baik, terima kasih untuk anda yang terus bersama kami melalui Evo 611 dan pastinya tadi kita telah pun ikuti bersama seketika berita ringkas dan sekejap saja lagi akan dibawakan untuk anda seketika lama durani terbitan rakas tugas DJ Shop. Dan terus kekal bersama kami, anda juga boleh hantarkan salam-salam anda kepada kami melalui WhatsApp Sarakan FM 019-589-5858.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia amat

0: Rumah Nurani bersama yang berbahagia Ustaz Muhammad Khairul Abdul Razak.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Amma ba'd. Apa kabar sidang pendengar yang dimuliakan oleh Allah? Mudah-mudahan kita sentiasa berada dalam naungan rahmatnya. Sidang pendengar yang dimuliakan oleh Allah, hari ini tajuk yang kita akan berkongsi ialah menjaga lidah di zaman media sosial. Pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dosa lidah berlaku melalui percakapan. Hari ini dosa lidah berlaku melalui jari. Apa yang kita type, kongsi, komen dan forward, hakikatnya tetap keluar dari lidah, cuma berbeza melalui papan kekunci. Media sosial hari ini menjadikan dosa lebih cepat, lebih luas dan lebih lama kesannya. Satu ayat yang ditaip dalam 10 saat boleh merosakkan hubungan bertahun-tahun. Satu perkongsian tanpa fikir boleh menjadi saham dosa yang berpanjangan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memberi amaran sejak 1400 tahun yang lalu. Lebih kurang maksudnya, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, maka hendaklah dia berkata yang baik atau diam. Hadis ini sangat ringkas tetapi sangat berat. Berkata baik atau diam. Tiada pilihan ketiga. Dalam media sosial, jika tidak pasti kebaikannya, maka diam itu lebih selamat. Ramai orang yang menyangka bahwa menjaga lidah hanya tentang tidak mencaci. Hakikatnya sidang pendengar, menjaga lidah juga termasuk tidak menyebar, tidak mengapi-apikan, tidak membuka aib, dan tidak menulis ketika emosi menguasai diri. Contoh terdekat dalam kehidupan kita. Apabila berlaku isu semasa, kemalangan, kes jenayah atau kontroversi, tangan kita lebih laju daripada akal. Belum sahih, sudah dikongsi. Belum tahu cerita penuh, sudah menghukum. Belum tentu cerita itu benar ataupun tidak, sudah menulis seolah-olah kitalah hakim. Ingat, orang beriman bukan orang yang paling lantang di media sosial, tetapi orang yang paling berhati-hati. Bukan orang yang paling banyak menulis, tetapi orang yang paling banyak berpikir. Hari ini kita boleh ubah sedikit. Barang siapa yang banyak menaip tanpa berpikir, maka banyak jugalah dosa yang akan ditanggungnya. Maka sedang pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, akhirnya marilah kita didik diri dan keluarga dengan satu prinsip mudah. Tapis dulu sebelum taip. Begitu juga fikir dahulu sebelum kongsi. Diam jika ragu. Mudah di lidah, maka berat juga di timbangan pahala. Semoga Allah Subhanahu wa taala membersihkan lidah dan jari kita, menjadikan media sosial kita medan pahala, bukan ladang dosa, dan mengurniakan kepada kita akhlaknya Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam dunia yang penuh fitnah ini. Sehingga berjumpa kembali di waktu dan kesempatan lain. Wallahu a'lam.
0: Dengarkan Laman Nurani setiap hari 6.45 pagi dan siaran ulangan selepas azan Fardu Zuhur dan selepas azan Fardu Asar. Laman Nurani, wadah kesedaran umat.

apa yang menjadi perhatian masyarakat hari ini? Apa yang sedang hangat diperkatakan di media sosial? Dan apakah kisah yang sedang mencetuskan pelbagai reaksi?

Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.

0: Ikuti siaran secara langsung semua siaran radio dan TV RTM di mana sahaja dengan RTM Klik secara percuma melalui laman web rtmklik.rtm.gov.my dan aplikasi RTM Klik. TV 1, TV 2, saluran OK, berita RTM, sukan RTM dan TV 6. Dan dengarkan lebih 30 saluran radio RTM di mana jua. Buat turun aplikasi RTM Klik sekarang. RTM, teman setia anda. Lagu Berganda bersama anda setiap hari Khamis pukul 5.20 petang. Dua buah lagu kami putarkan untuk anda daripada artis yang sama. Back to back bersama kami hanya di Sanakan FM bersamamu. Anda juga berpeluang memilih artis kegemaran anda untuk kami putarkan lagu hits mereka. Hantarkan kepada kami melalui WhatsApp Sanakan FM bersamamu. Lagu Berganda, hiburan berpanjangan. Baik, masih lagi bersama dengan saya DJ NY. Terima kasih untuk anda yang terus kekal bersama kami tentunya di Sanakan FM bersamamu. Untuk anda yang sedang dalam perjalanan, selamat mandi diucapkan. Terima kasih kerana memilih Sanakan FM sebagai teman anda di mana saja anda berada, teman anda dalam kenderaan anda waktu ini. Dan doa kami, semoga anda selamat sampai ke destinasi anda sama ada jauh maupun dekat dengan selamatnya. Dan terima kasih kerana menjadikan Sanakan FM sebagai teman mengiringi perjalanan anda waktu ini. Ya, kami sentiasa mendoakan semoga anda selamat sampai ke destinasi anda tuju. Dan terus kekal bersama kami di frekuensi 90.1. Anda juga boleh terus dengarkan kami di manapun anda berada menerusi RTM Klik. Baik, terus kekal bersama kami. Kita dengarkan lagu yang terus kami sajikan untuk anda seketika nanti.
1: Awesome music yang lebih padu.
2: And you now, girl, tune in.
3: You know what it is.

Roger Roger Sis siapa bersama anda setiap hari Rabu. Sama kami di Sandakan FM, tetap bersamamu. Roger Roger Sis. Awesome music.

Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani bersama saya Nur K. Yusof. Inilah berita ringkas Sandakan FM. Kualiti udara di beberapa kawasan di Sabah dan Labuan kini berada pada tahap tidak sihat. Susulan peningkatan jerbu rentas sempadan. Orang ramai dinasihatkan memantau bacaan IPU semasa serta mengelakkan aktiviti luar sekiranya keadaan udara bertambah buruk. JAS turut mengingatkan orang ramai supaya tidak melakukan pembakaran terbuka dan melaporkan sebarang kejadian kepada pihak berkuasa. Masyarakat dinasihat agar sentiasa mengutamakan kesihatan diri dan mengamalkan langkah berjaga-jaga susulan cuaca panas ketika ini. Adun Lamak Muhammad Ismail Ayub mengingatkan orang ramai agar memastikan pengambilan air yang mencukupi serta menghadkan aktiviti di luar jika tidak perlu bagi mengelakkan risiko kesihatan. Sandakan diramalkan pagi tiada hujan, petang hujan di beberapa tempat dan malam tiada hujan. Sekian berita ringkas Sandakan FM, berita disunting Sali Jukri. Salam Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: program siaran TV RTM. Di mana sahaja dengan RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, sukan RTM dan TV6. Dengarkan lebih 20 saluran radio RTM. Semuanya percuma. RTM, teman setia anda.
1: WhatsApp kami bila-bila masa dan di mana cucu-cucu. 019-589-5858. Sandakan FM, Sandakan FM bersamamu.

0: Ini Satakan FM bersamamu.
1: Baik, kita bawakan antara yang terdapat di medsos untuk edisi 2 September 2026 ya, di mana Jabatan Pendaftaran Negara JPN melalui proses peralihan daripada MyCard struktur sedia ada kepada MyCard generasi baru yang menyebabkan gangguan sementara terhadap urusan cetakan MyCard di seluruh negara ya, di mana JPN melalui kenyataan memaklumkan gangguan sementara urusan cetakan MyCard itu dijangka sehinggalah 7 September 2026. Okey, itu yang pertama kita kongsikan. Dan seterusnya berikutan, jerebu di Sarawak, pembenihan awan dijangka dilaksanakan bermula 3 hingga 5 September 2026 ya. Di mana operasi ini dilaksanakan untuk membantu menangani jerebu di samping untuk membantu meningkatkan paras air empangan, dan pelaksanaan bergantung pada keadaan atmosfera yang kondusif ya. Dan ini juga memerlukan kewujudan awan yang sesuai. Itu dia berikutan jerebu. Pembenihan awan dijangka dilaksanakan 3 hingga 5 September 2026 di Sarawak. Baik, kita akan bersama anda seketika nanti. Teruskan setiap anda bersama kami di Sanakan FM bersamamu 90.1.
0: Menarik di Medsos hari ini. Setiap hari 7.45 pagi. Sanakan FM bersamamu.

apa yang menjadi perhatian masyarakat hari ini? Apa yang sedang hangat diperkatakan di media sosial? Dan apakah kisah yang sedang mencetuskan pelbagai reaksi?

tajuk-tajuk berita utama pagi ini. Kerjasama PBT dan pengurusan bencana diperkukuh hadapi kesan El Nino. Sabah FC siap sedia aksi pertama Piala FM menentang Selangor FC malam ini. Selamat pagi dan salam Malaysia Madani, bersama-sama saya Rita Alusis Malik dalam berita.